0: waktu hajatan. Iya kan, berarti udah berapa tahun ini gak ketemu waktu itu aku. Iya, waktu tadi ya ke situ, dia itu lagi di makam, gak ketemu gitu. Makasih lah pokoknya semuanya Kang Tejo. Ya Allah, Bu Asih kayaknya WA deh. Hanya kayaknya ini sampai sekarang belum kok berisi paketan. Ntar ya Bu Asih sabar.
1: Kuotanya Rania, habis.
0: Aku makasih tawelan itu buat Mama Naomi tadi yang baru naik ya.
1: Iya, Mama Naomi tadi.
0: Iya, pokoknya salamnya fotokopi beliau. Nebeng ya Mama Naomi ya. Terus lagunya juga nebeng, boleh kan?
1: Boleh dong, bonceng aja.
0: Untuk semuanya lah, salamnya pokoknya yang selalu cawel aku dari pagi sampai pagi lagi. Tak doain, semoga mereka pada sehat. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusannya bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Buat Bunda Radik juga, Mbak Nia kemarin aku tengokin beliau itu habis dari rumah sakit baru pulang ya, semoga cepat sembuh.
1: Semoga cepat pulih ya, Yamin.
0: Iya. Terima kasih waktunya Mbak Nia cantik.
1: Sama-sama Bu Asih, sembuh ya Bu. Cepat sembuh Bu Asih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Putri cantik. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Aldisna Moris.
2: Salam, selamat pagi Aldisna Mori. Selamat pagi Mbak Nia cantik. Aduh, dinginnya.
1: Pagi. Dingin ya.
2: Oh, ya Allah, kok adem ya Mbak Nia.
1: Adem ya, kemulan disit.
2: Wah, jam semuanya kan kemulan baik.
1: Kemulan baiknya kayak Mama Naomi kayak. Kemulan baik kan mau, aduh.
2: Lah masa iya Senin begini rasa semangat ke preven sih Mama Naomi.
1: Iya ya, harus semangat nge. Mentang-mentang liburan sekolah pada santuy.
2: Iya dong, harus semangat mengawali hari Senin lagi. Semangat semuanya, pokoknya dinginnya diempas. Ayo kita nyanget-nyanget aktivitas gitu loh.
1: Iya dong. Ih, mau log apa nih Mama Fian?
2: Biasalah Poppy, antara dia, kau, dan aku.
1: Oke, siap.
2: Aku salutnya tadi buat Mama Naomi, Mbak Putri juga sehat-sehat, Mbak Putri Bekakung juga. Ramane, Wader juga Biungi, Bundar, Bu Ayu, Bu Ase, Bu Fatur juga yang lagi di Jawa Barat, di Tasik, sama Bapak juga. Mama Intan, Mama Cindy, Mas Andre, Mbak Wader juga. Pokoknya buat semuanya aja yang selalu monitor, Bapak Kenaura juga. Semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas. Pokoknya jangan malas ha. Semangat semuanya.
1: Siap.
2: Buat Bania juga selamat tugas sampai tuntas. Pokoknya semangat, semangat, sehat selalu, bahagia selalu. Ditunggu lagunya Bania. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Fian. Lanjut satu orang penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum. Pagi, Olivia Morris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi juga Mbak Cindy.
3: Apa kabar Mbak Nia?
1: Nia baik dong. Mbak Cindy apa kabar? Alhamdulillah.
3: Iya, melu senang lah. Mbak Nia,
1: iya.
3: Neng nang Surabaya adem banget, tekan poso sore.
1: Kudune aktivitas obah-obah,
3: muter-muter lapangan ya sehat. Kemeringet, ora adem ora.
1: Iya.
3: Mama Naomi ke karo Mama Fian kon mlayu. Ya bebet sare lah muter.
1: Iya.
3: Mama Naomi ya ganggang muter lah, suka-suka tekan gone Cindy ngene kok medang bareng. Kayak mapeh moro ya Mama Naomi. Esok mau muter kan, sini muter karo kos kaki nan lah jah. Tapi Mama Naomi ayo melayu, aku kan
1: aktivitas obah-obah, us angat tepol, aja kemulan baik.
3: Iya, minumnya teh moro, karo kabe mendoan apa goreng gedang.
1: Mendoan, benar.
3: Lagunya sinyal kebagian.
1: Boleh deh, satu lagu terakhir apa nih lagunya?
3: Ya nyong mengalah lah, boleh nomor kali dewek ya gue.
1: Bisa mengalah ya.
3: Iya, biar aku yang mengalah lah. Salamnya ya buat yang udah pada naik tadi lah.
1: Okay.
3: Tempatku yang met pagi, met beraktivitas. Bahan-bahannya yang met tugas, tetap semangat, berada sekrisul, barok.
1: Amin.
3: Kita tunggu lagunya sambil kubrak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Kayaknya udah matengan ya Mbak ya. Mantap ya. Selamat pagi buat Putra Sulung. Waalaikumsalam ya. Dari Purwoji Utara ikutan Desil Absen. Mau salam-salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Pelesung. Ada Mbak Saminten, Pak Soeharto, Pak Riono, ada Bapaknya Nora, Mbak Warit, Mas Tejo Ragil, Mbak Bubut, Pak Gendro. Terus buat semuanya aja yang belum kecawel, buat mendianya selamat pagi. Makasih buat Putra Sulung ya. Terus ada WhatsApp juga dari Mbak Yaya Cantik ya. Ya Mbak Naomi, aku juga tadi ngeruak tapi tiba-tiba perut lapar terus bangun masak. Bener lah, jangan males-malesan ya. Buat Kang Imam Butuh selamat pagi, katanya lagunya ikutan yang Berita Kepada Kawan. Oke, naikin ya Berita Kepada Kawannya. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Nanti ditunggu ya buat Kang Imam Butuh ya. Salam-salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Maria, Mama Cindy, Mama Fian, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Tika, Bu Penyenora, Mbak Amat, Kang Darmanto. Salam kenal juga dari Kang Imam. Terus ada buat Mania, semoga selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Makasih buat Kang Imam Butuh. Dari Mbak Sri di Purworejo selamat pagi. Lagunya Mania dari Mayang Sari ya. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi pada monitor. Umi Handi, Mbak Putri, Putri Selatan, Mbak Cindy, Mbak Bubut, Bu Asih, Mama Asra, Mbak Putri, ada Bu Ayu, Bapak Ijo, Pak Sutar, Bundar, Pak Yanto Marun, Mbak Warit, Bu Yati, Mama Nomi, Mbak Yanti Marun. Dan terima kasih buat medianya sama tugas. Semoga sehat selalu. Ya, makasih buat Mbak Sri Handi di Purworejo. Oke, cukup dulu ya. Wah, katanya ada ucapan ulang tahun juga nih ya. Dari Mas Andre buat Pak Fatur ya. Mau Andre mau ngucapin selamat ulang tahun buat Pak Fatur. Semoga panjang umur, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat selalu ya buat Pak Faturnya. Masya Allah, tambah sukses, tambah bahagia bersama keluarga ya. Sehat-sehat, panjang umur, full barokah. Pokoknya di usianya yang keberapa ini Pak? Lagi monitor gak nih ya? Oh, lagi mudik ya, pulang kampung kayaknya ya. Oke, cukup ya sobat setara. Makasih udah gabung hari ini. Semoga semuanya sehat. Dan iya, yang sehat bukan hanya badan tapi penglihatan juga harus selalu sehat. Benar gak ya? Iya, penglihatan aja kalau sedikit buram kita yang rugi, benar gak? Mau aktivitas aja kerja tuh gak bisa ya. Apalagi kalau kerjaannya di depan komputer, di depan laptop, di depan handphone setiap hari ya. Terus gimana Mbak Nia? Obatin aja ya, atasi dengan menggunakan Vitama solusi kesehatan mata. Nah, belinya di mana Vitama? Belinya di apotek dan di agen-agen resmi kami untuk harganya mulai dari Rp150.000. Satu botol isinya 50 kapsul dan dapetin bonus obat tetes mim matanya. Jadi obat tetes mim matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, satu kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Oke, ini lanjut lagi deh. Ada lagu koleksi Ani Carrera, Cintaku Takkan Pernah Berubah. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak, mau beli Habutop, tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih, Bu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
1: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Saat lo gue rasa muncul, ada berita kepada kawan. Wah, lanjut sesi pon live kedua ya. Yang mau ikutan gabung, ayo buruan. Mumpung nih masih ada waktu, boleh di pencet-pencet ya di 0851 8660 9984. Wah, ada juga nih yang desel-desel dari tadi ya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Olise Morris.
1: Selamat pagi.
0: Wah, pagi Bu Karwina.
1: Mbak Nia, Kina, gimana kabarnya? Sehat?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Apa kabar Ibu Karmina? Sehat Ibu?
1: Iya, sama, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Udah gak kebagian lagu ya Mbak Nia?
0: Lagunya udah penuh, iya Ibu.
1: Iya, ikut aja lah.
0: Ikut aja, siap.
1: Iya, kemarin juga sama Mas Waris ikut. Kalau sore itu Bollywood nggak bisa naik sama Mbak Nina.
0: Iya, rame
1: semalam,
0: juga ya, sore.
1: Iya, semalam sama Mbak Rena juga nggak bisa naik.
0: Oh alah, seharian penuh ya, udah dicoba nggak bisa naik.
1: Iya, nggak bisa naik. Nah, ini salamnya buat Bunda Evito, Bu Yati, Bu Saminten, tadi Mama Naomi yang pertama ya. Mama Naomi, terus apa? Lupa Mbak Nia.
0: Mama. Mbak Putri gitu. Tadi naik.
1: Iya, Mbak Cindy. Putri. Iya, salam kenal ya Mbak Putri, Mbak Cindy, Bu Ace. Baru sakit ya, bukan cepat sehat.
0: Amin.
1: Bu Heni, Mbak Sri, Mbak Yaya. Mbak Titin Wardani, terus Mama Astra, Mama Hina, Bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Tislamet, Pak Taryono Wonosobo, Pak Sutar, terus dan semuanya aja Mbak Nia. Selamat pagi semuanya buat Mbak Nia ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih waktunya. Semoga Mbak Nia sehat selalu.
0: Awe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Ibu Karminah ya. Iya, ini Nia mau baca WhatsApp dari Bunda Nesalis ya. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Bunda Nesalis. Katanya pagi, Mbak Nia, Aldis Amores, salam nih dari bundanya Salis buat semua yang lagi pada monnya, ucapannya mat pagi aja buat Mbak Nia, mat tugas, semoga sehat selalu, full barokah ya. Lagunya ikut aja Mbak Nia, monit sambil uprak di dapur. Ya, makasih buat bundanya Salis. Ada Putri Selatan, waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Putri Selatan. Lagunya Kangen, katanya salam buat Mas I, semoga sehat selalu, buat Mas Andre, Mbak Warit, Pak D, selamat. Ada Bapaknya Nora, Pak Fatur, beserta Ibu, Pak Kumis, beserta Ibu, Bapak Romnya di Ambal, Mbak Amat, Kang Imam Butuh, Kang Gendro, Pak Pariono, Pak Karim Chicken. Ada Mas Andi, Mbak Bubut, Mama Ririn, Bunda Tini, Bu Samintan, Bu Sri, Bu Tuti, Bunda Wartik, Mbak Cindy, Mbak Putri, Bunda Yati, dan buat semuanya. Jamat pagi dari Putri Selatan. Buat Mania, jangan lupa bahagia dan sehat selalu. Oke, makasih buat Putri Selatan. Mbak Yanti yang ada di Marun Purworejo, waalaikumsalam, selamat pagi juga Aldis Morris. Gimana kabarnya Mbak Nia? Alhamdulillah Nia baik ya. Salam-salam katanya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Asih, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mama Asraf, Mama Naomi, Bapaknya Nora, Mas Andre, Mbak Cindy, Mbak Warit, Pak Soeharto, Pak Paijo, Pak Sutar, Mbak Sri, dan buat semuanya aja. Buat Mbak Nia mat siaran sampai selesai dan selalu semangat, diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah ya. Lagunya Rindu, mau lagu rindu, lagunya buat semua fans Radio Star FM Kebumen. Buat Mania sehat selalu. Makasih. Iya, terima kasih buat Mbak Yanti yang ada di Marun Purworejo ya. Sayang banget lagunya udah penuh, jadi udah gak bisa nyaputerin ya. Sangat-sangat ramai, enggak tahu kenapa. Alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat selalu. Dan juga pagi-pagi yang masih dingin nih, udah siang ya, udah 7:30 masih dingin aja. Gimana? Di rumah udah stok teh moro belum nih ya? Teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Jangan beli ya, jangan lupa beli teh moro di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Bener ya, ayo coba buruan ya, karena emang ada ekstrak serai sama ekstrak jahe yang bikin tubuh kita tuh hangat dan nikmat. Nih Mbak Putri udah borong berapa pak nih teh moronya, mantap Mbak Putri ya. Iya, yang lain pada gimana nih, udah pada borong teh moro belum nih buat stok di rumah ya, sangat nikmat dan juga menyehatkan tubuh juga ya. Ya yang daerah Kota Winangun tuh bisa merapat ke agen teh jual ragil ya di pasar baru Kota Winangun ya, jadi silahkan merapat aja. Okay, ada lagu berikutnya dulu nih puterin dari kolesnya Poppy Mercury, antara kau, dia dan aku. Stay tune bareng Nia di All These Memories.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat

0: Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

Ujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia, mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus sampai jam 10 nanti Nia masih menemani Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan

Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Setara FM Kebumen. Hai. Wah, mat pagi buat semuanya yang hari ini lagi pada sibuk ya. Sibuk sekali mania, sibuk beraktivitas, sibuk masak, sibuk nyuci, sibuk ngepel. Aduh. Sibuknya trika. Wah, ada yang udah jalan-jalan juga karena ya tahu sendiri ya, udah masuk ke liburan anak-anak sekolah, jadi pengennya jalan-jalan, mudik, plesir gitu ya. Iya, hati-hati di jalan ya otw-nya. Hati-hati aja, semoga selamat sampai tujuan ya, dan pulang dengan selamat juga, amin. Ya, oke. Pagi ini nih hadir di hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2026 bersama acara DTL Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asyik kebahannya. Ya, stay tune terus. Pokoknya yang mau ikutan gabung buruan gabung aja ya. Gabung gimana cara gabungnya? Wah, gampang ya, tinggal kirim WhatsApp dan SMS-nya

Oke, pokoknya pagi hari ini nih juga bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitopedia, adotipus, dan juga ada teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk di Natur Indonesia, Sobat Setara. Jangan lupa hari ini ya, rutin minum ya. Oke, yang udah gabung makasih banyak. Yang belum gabung masih Nia tunggu sampai jam 10 untuk atensinya. Nanti Nia baca satu-satu ya. Jadi harap ditunggu-tunggu aja. Oke. Yuk lanjut bareng lagu berikutnya dulu. Ada koleksi dari Gery Mahesa, Kerinduan. Jangan kemana-mana, stay tune bareng Nia di DTL Dangdut Gelut yang dangdutnya asyik banget.

0: kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

Oke, masih bersama dia di DTL Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asyik banget. Hai hai, mat pagi ya Sobat Setara FM. Makasih yang udah ikutan gabung hari ini. Tenang aja, nanti dia bacain satu persatu untuk atensinya ya. Jadi ya tenang aja. Oke. Iya, hai ya, hari ini lagi gak enak badan. Lagi lemas sama Nia. Lemas ya, kurang energi. Atau lagi kenapa ini hari ini? Iya, lemas karena mungkin gak tidur semalaman ya, kena insomnia. Waduh. Coba deh Sobat Setara FM ya, udah coba ikhtiar rutin minum Habutop atau belum nih? Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Iya, ditanya udah aman? Jelas dong, udah aman. Sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia. Dan perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Yuk coba Habutop, belinya di apotik dan di agen-agen resmi kami ya. Hanya apotik dan agen resmi yang bekerja sama dengan Radio Setara FM Kebumen aja yang ada Habutop di sana gitu ya. Barangkali nih Sobat Setara FM pengen COD atau pengen dikirim paket gitu ya, tiba-tiba sampai rumah Habutopnya. Boleh ya, nanti kita kirimin. Tinggal kirim alamat, nanti untuk pembayaran bisa transfer aja gitu ya. Pasti kita kirim Habutopnya sampai rumah gitu. Jadi gak perlu jauh-jauh lagi nih Sobat Setara nyari Habutop, oke? Iyalah, gak perlu jauh-jauh lagi, yang deket juga ada. Oh, barangkali pengen balik ke radio, boleh. Bisa merapat ke Radio Setara FM Kebumen di Jalan Bulup itu Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kudawinangun, Kabupaten Kebumen. Silahkan merapat ke sini aja, oke? Ya udah deh, ini mau gabung dulu sama yang udah hadir nih pagi ini. Selamat pagi buat semua Sobat Setara yang udah gabung. Yang masih belum gabung nih, gabungnya masih ditunggu ya. Ya, masih ditunggu di WhatsApp maupun di SMS-nya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Wah, selamat pagi buat Neng Apri di Ambal. Ya, gasikan banget ini, Neng. Waalaikumsalam ya. Mau request lagunya katanya Laut Kidul ya. Dari Niken Salindri udah Nia munculin. Salam-salamnya buat semua yang lagi mani DTL aja, buat manianya semoga sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih buat Neng Apri yang ada di Ambal. Ada Kang Imam Butuh, waalaikumsalam. DTL-nya Setara FM Kebumen, salam-salamnya fotokopi tadi aja di Oldies. Mbak minta request lagunya Kerinduan. Oke, buat Mania semoga sehat selalu dalam lindungannya. Terima kasih buat Kang Imam yang ada di Butuh. Ada Putra Sulung, waalaikumsalam. Selamat pagi juga buat Putra Sulung ya. Katanya debu-debu jalanan versi Mas Waris ada nggak Mania diputerin ya? Kalau versinya Mas Waris nggak ada, adanya tadi Giri Mahesa udah Nia munculin ya. Makasih buat Putra Sulung ya. Udah gasik dimunculin juga. Dari Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Sri. Lagunya katanya Tunggal Eka. Kirim salam buat semua ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy, Pak Paija, Pak Yanto, Mi Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Suter, Mbak Bawel, Bu Karminah, dan ada Mbak Sakina. Panjang umurmu. Oke, makasih buat Mbak Sri di Purworejo. Tunggal Eka
ya, udah muncul. Coba deh, di bawahnya Mbak Sri ada Mas Andre. Mat pagi yang dingin ini nih ya, ya. Masih semangatkan dirimu, semangat dong ya. Ikutan gabung di detail yang tadinya asik banget sambil nyambi kerja juga nih. Lagunya Guyon Waton ya, judulnya ada Wirang. Kirim salam buat semua sobat Star FM yang udah pada nyalamin Andre dari pagi sampai pagi lagi. Semoga mereka semua sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar juga, amin. Buat temennya Mas Siana aja sehat terus dan jangan lupa bahagia. Siap, makasih buat Mas Andre. Nanti lagunya udah nialis ya, jadi ditunggu-tunggu aja, oke? Ada juga dari Mama Nadia di Poncowarno. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Bania pengen dengerin lagunya Rindunya Hatiku. Salam buat semuanya aja, mat aktivitas dan mat liburan. Buat Bania mat tugas sehat selalu. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno. Ya, lanjut dari Mama Ramdan. Hai, pagi ini hadir ya. Katanya bersinar dalam jiwa dari punyanya Faulida, tolong diplay ya. Buat manianya Mama Ramdan absen gabung di Star FM. Salam go KB bayi yang lagi dengerin mat pagi. Buat manianya matugas. Makasih buat Mama Ramdan. Putri Selatan, mat pagi, waalaikumsalam. Ya nak, nimbrung lagi, katanya request lagunya Menunggu. Boleh, boleh, boleh. Salamnya buat Mas Is, namamu selalu dalam semoga selalu dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Dan salamnya fotokopi di Oldies aja. Buat yang belum kenal, salam kenal aja dari Putri Selatan. Buat Mania tetap semangat dan sehat selalu. Iya, terima kasih buat Putri Selatan. Papa Ijo, selamat pagi jelang siang buat Papa Ijo. Ikut gabung di DTL yang dangdutnya asyik banget. Minta request lagunya Tukang Tambal Ban. Salamnya fotokopi tadi pagi, nambahin dikit buat Papa Romeo di Ambal, Pak Soeharto. Buat Mania tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih Mania, jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Siap, terima kasih juga buat Papa Ijo, semoga sehat selalu ya. Dari Duren di Ambal, waalaikumsalam si ganteng kalem monitor ya, tidak neko-neko. Katanya dia nyimak dari pagi subuh pengajian sampai sekarang, nyimak Star FM terus pokoknya ya. Baru selesai kerjaan dapur, sarapan yuk. Wah, sarapan yang kesiangan ini ya, 8:30 ya. Mau kirim salam buat semua saudara-saudaraku, semuanya lanang wadon yang masih monitor Secara FM Kebumen, buat aktivitas sehat selalu. Buat Mbak Nia, jangan lupa girang-girang selalu. Thank you buat Duren di Ambal. Ya, lanjut lagi deh dari Bunda Nesalis, Mama Siti Pasar Senen ya. Halo Mbak Nia, iya halo juga. Bunda Nesalis lanjut hadir monit, salamnya buat semuanya aja. Terima kasih buat bundanya Salis. Masih ngemping gak nih? Semangat ya. Iya, semangat. Semoga ya, lancar-lancar ya kerjaannya. Amin. Oke, sahabat Star FM, makasih yang udah gabung ya. Yuk kita lanjutin bareng lagu dari koleksinya Guyon Waton, ada Wirang. Jangan kemana-mana, stay tune bareng dia di DTL, dangdut gelapet yang dangdutnya asyik banget.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Hai. Selamat pagi jelang siang sobat setara. Mantap banget kayaknya, udah banyak yang mau desel-desel ya. Yang mau naik-naik aja nih ya, tunggu di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia DTL?

0: Alhamdulillah.
1: Tapi mas cemplunya itu awet banget ini Mbak Nia.
0: Betah banget cemplu bersarang ya.
1: Tenggorokannya itu malah kering banget kayaknya ini.
0: Suaranya. Iya. Lagi musimnya gak tahu kenapa ini ya. Iya.
1: Lagunya ini Mbak Nia.
0: Apa?
1: Selendang Biru.
0: Selendang Biru sih ya.
1: Salam-salamnya buat Bunda Ervito, Mbah Putri, Mbah Kakung, Bunda Warti, Bunda Tika Darmanto, Bunda Titin Wardani, Bunda Warti, Bunda Admini, Bunda Tini, terus Mama aku, Mama Ria Ponorowo, Mama Intan, Mama Yasmin, terus Mbak Sibat, terus Bu Saminten, Bu Heni, Bu Fatur, Teh Rosita, Bu Kumis, buat Mbak Yaya, Mbak Cindy, Mbak Rizky, Mbak Nur Klirong, Putri Selatan, Kang Gempu, Karmina, Bu Yati, Om Gendro, Pak Paijo, Mas Oyong, Mas Imam Putu, Putra Sulung, buah Mbak Warid, buat Mas Abi Jambi, Bapak Kainaura, terus Pak Sutar, Mas Andre, Mas Franky, terus buat Pak Tuyen Ambal, Mas Imu, Pak Dislamet, Mas Yono, terus buat Bandut, dan buat semua penggemar setara FM Kebumen di mana saja berada.
0: Oke, siap.
1: Untuk Mbak Nianya, selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, kul barokah. Tetap semangat, jangan lupa pesan Mas Andre.
0: Jangan lupa bahagia.
1: Harus bahagia. Ya kita aja Mbak Nia.
0: Siap,
1: terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Pariono. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Bu Yati? Sehat Ibu?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa naik ya.
2: Iya.
0: Iya, tadi pagi udah gak kebagian lagu. Sekarang mau lagu apa nih Bu?
2: Lagunya apa ya? Kau tak bertangkai. Tapi itu ya maaf ya, ada yang ngomong kalau saya minta lagu dari orangnya, biasa dikasih orang. Saya mau sendiri.
0: Oh, lagunya ini Daun Tak Bertangkai.
2: Iya.
0: Iya, siap.
2: Itu saya mau sendiri, enggak ada yang ngasih, enggak ada yang nyuruh.
0: Oh, itu keinginan Bu Yati sendiri.
2: Iya.
0: Oh,
2: katanya kalau minta lagu disuruh orang.
0: Enggak loh.
2: Saya minta sendiri loh.
0: Pengen sendiri request lagu ya.
2: Iya.
0: Oh, siap.
2: Siap request sendiri, enggak ada yang minta. Enggak ada yang nyuruh.
0: Mau salam-salam Ibu.
2: Salam-salam buat Umi Hani, Bu Wati, Bu Ace, Bu Tika Darmanto, Bu Darvito, Mbak Saminten, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Srop, terus Bu Heni, Bunda Warting, Perosita, Mas Andre, Mas Api Jambing, Mas Jani, Mas Oyo, Mas Ibnu, Bapaknya Nora, terus Mbak Juragan Bager, Bu Ayu, Bu Tuting Rabak, Mbak Amat, Bu Karmina, terus Mama Fian, Mama Naomi, Mama Izan, Mama Fitri, Mama Rizky, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Partini, Mbak Yanti, terus Mbak Dur Girong, Mbak Nia Karangsari, Kak Mamat, Pak Disamat, Duren Ngambal, Mas Giman Lajer, Kang Ucup, dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
2: Selamat tugas, sampai tuntas. Amin. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam. Pagi.
0: Wah, selamat pagi Bu Sakinah. Apa kabar? Sehat?
3: Sehat, cuma capek.
0: Kenapa? Habis ngapain?
3: Habis itu kemarin sore.
0: Apa? Jalan-jalan?
3: Mending jalan-jalan. Kayak gini aja deh, aku minta lagu aja dulu deh.
0: Apa lagunya?
3: Kuda Lumping.
0: Kuda Lumping.
3: Yes.
0: Pengen nonton Kuda Lumping ya? Oke
3: boro-boro
0: deh.
3: Boro-boro nonton, malah ikutan.
0: Oh ikutan, Masya Allah. Rame itu ya.
3: Oh nyatanya Mbak, capek banget.
0: Masya Allah, capek banget. Tapi lah istirahat.
3: Tapi enak sih, buat olahraga juga lari-lari.
0: Biar tambah langsing ya, lagi diet kayaknya nih.
3: Nah itu. Bu Yati kenapa Bu Yati? Jangan didengerin kata-kata orang. Oke, harus percaya diri. Harus ini ya Mbak Nia ya, kita kan gak apa-apa ya Mbak Nia ya. Terserah yang minta siapa, kemauannya siapa. Kecuali anaknya Bu Yati, pas Bu Yati telepon ada di situ mintain lagu. Itu gak apa-apa ya Mbak Nia ya.
0: Minta sendiri gak apa-apa, minta orang gak apa-apa, senang aja, bebas di sini asal bisa telepon sama request mah.
3: Sama aja, jangan didengerin Bu Yati. Terus tadi yang sebelumnya itu siapa?
0: Sebelum Bu Yati ada Om Paryono.
3: Kayaknya Om Paryono kelalen karo aku.
0: Iya ya.
3: Besok datang enggak Om Kokopdar?
0: Ayo datang Om Paryono ya, jangan kemarin lupa ya.
3: Datang ke Kopdar malah ngumpet nang warung pas Kopdar nang ambal.
0: Iya Pak, siapa malah ngumpet nang warung ya?
3: Nggak tahu siapa, lupa aku. Ada datang dia.
0: Bakule pirang-pirang sih, jadi ngumpetnya ya pada marung-marung ya.
3: Dan iya Kopdar bukan yang ngumpet, malah ngumpetan jadi isin.
0: Walah, iya.
3: Ya udah deh buat semuanya CDFKS tanpa terkecuali SS juga buat Berniaku sarapannya pakai apa?
0: Iya siap-siap.
3: Aku sarapannya pakai telur rebus aja satu setiap pagi.
0: Wah aku sama sayur apa tadi ya, kembang turi kayaknya.
3: Pahit.
0: Enak dong, gak pahit, ibu dia yang masak.
3: Oh gitu emang ya sih. Ya udah deh buat semuanya aja. Pokoknya ditunggu lagu Nek Cantikku, sehat panjang umur dan jangan lupa pesanku, hati-hati kalau pulang bannya muter.
0: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah. Oh iya, cukup dulu ya sobat Setara FM. Ternyata waktunya udah cukup ya untuk penelponnya. Makasih yang udah disel, ada Kang Mamat ya, Mat pagi. Terus ada Mama Naomi, ada Mama Dina. Hai Mama Dina. Ada Mbak Yaya, Mama Asraf, Terus ada Mama Agung di Rejosari Ketawang. Oke, ini bacain atensi dari Mbak Nia Karangsari. Mat pagi buat Mbak Nia Karangsari. Katanya mau salam balik buat Bu Yati. Makasih ya. Dan ada Mas Giman di Lajer. Waalaikumsalam, hadir siang ini ikutan atensi. Kirim salam buat Mama Rizky di Tanah Sari, Bu Sakinah, Bunda Wartik, Umi Hani, Bu Saminten, Mama Azril, Bu Emi, Bu Cindy, ada Putri Ragil, Bu Heni, Bu Yati, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Aida, Bapak Ija, Bu Arina, Pak Sutar, Mami Irfan yang Apri diambil, dan buat bundanya Salis. Terima kasih buat Mania. Makasih buat Mas Giman yang ada di Lajar ya. Oke, sobat Star FM ya, udah pada coba khasiat Sultana belum nih ya. Sekarang tuh musim dingin, banyak nyamuk gak sih? Kalau malam banyak deh ya. Iya, menurutnya juga banyak banget tuh. Kalau di rumah banyak nyamuk, gatel ya. Gak tahan banget, kadang gak bisa tidur ya, malah garuk-garuk. Aduh. Menderita ya rasanya ya. Ya udah, coba sobat Sarah ya, olesin minyak herbal Sultana ya. Minyak herbal serbaguna, beli aja di apotek dan di agen-agen resmi kami si Sultana. Iya, mulai 15.000 aja yang roll on, ada yang 17.000, yang 25 mili, yang 60 milinya mulai dari 25.000, dan juga yang 100 milinya mulai dari 47.000 rupiah. Jadi silahkan bisa coba dapatkan minyak herbal Sultana di apotek dan agen-agen resmi kami. Selain untuk yang gatal karena alergi atau digigit serangga, Sultana juga bisa untuk yang kena sengat tawon gitu ya, habis kena minyak panas tangannya, oles-oles Sultana aja. Barangkali yang kena jerawat juga bisa. Ada yang mabuk perjalanan, bawa Sultana tuh ya. Pengen pijit urut, pengen kerokan, Sultana solusinya ya. Pokoknya dimanapun Anda berada harus bawa Sultana, sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita gitu. Apalagi cocok untuk semua kalangan usia. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.

0: Masih bersama dia di DTL Dag Dut Kelewat Yag Dag Dutnya. Asyik banget. Lanjut ya nih, lanjut dong sesi pon live ya. Yuk yang mau naik-naik ditunggu di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Halo, waalaikumsalam, pagi Mbak Nia, ketemu Maning.
0: Hai Mama Naomi, ketemu Maning. Wis matengan apa urung ya, kawanan kayaknya ya.
1: Wis sarapan, mikirnya bakul sayur liwat, alhamdulillah wis sarapan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi masaknya diwakilkan.
0: Wah, diwakilkan ya.
1: Aku naikin lagu ya.
0: Enggak, boleh satu lagu terakhir. Lagu apa?
1: Berarti Tanpa Kamu lah, dari Juragan.
0: Oke, Tanpa Kamu. Siap.
1: Iya, salamnya fotokopi Om Pariono tadi enggak nyawelin aku. Ayo.
0: Ayo Om Pariono, ayo.
1: Ayo Om Pariono, ayo tanggung jawab. Ya udah enggak apa-apalah.
0: Mungkin kelupaan itu, ketinggalan ya.
1: Iya, kelupaan sama dilupain ini.
0: Kasihan banget ya.
1: Iya, terima kasih waktunya Mbak Nia. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, cukup ya. Satu penelpon lagi, coba ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik.

0: Mantap, akhirnya bisa naik walaupun ini ya di jam-jam terakhir ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Aku setia menunggu, sabar.
0: Wih, terima kasih.
1: Pantang menyerah.
0: Pantang menyerah. Siap. Lagunya mau naikin apa nih?
1: Lagunya mau ikutin Mama Naomi.
0: Oke, tanpa kamu punya juragan ya. Ya.
1: Kamu, Pak Mariono, Bu Yati, Bu Sakima, dan semua. Buat Mbak Nia, sehat selalu, murah rezeki, barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama Mbak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Wah, pagi Bu Kumi cantik. Berpulang pasar ya?
2: Iya, rebah-rebahnya kira tekan-tekan.
0: Apal kalau jam segini pulang pasar ya, langsung desel-desel. Tapi lagunya udah gak kebagian Ibu. Oh, lagu apa di campur sari? Apa?
2: Punya
0: ikan selain dari yang apa aja bebas. Oke, boleh-boleh. Salam-salamnya Ibu.
2: Salamnya buat semuanya aja. Makasih Mama Naomi.
0: Oh itu iya, disalamin. Iya, cie.
2: Lalu bisa ketemu besoknya tanggal 26.
0: Nah, dicatat sehat tanggalnya. Sehat-sehat buat kita biar besok ketemu semuanya sehat, bahagia. Kita seru-seruan di sana ya. Di Pantai Setrojenar. Iya.
2: Mbak Nia sama bapak mamas mas.
0: Iya, insya Allah. Aduh, ibu kumis. Ada lagi. Iya. Kok putus-putus ya ibu suaranya, kayak grandet-grandet.
2: Biasa wifi di depan.
0: Oh iya, pantesan. Iya, terima kasih Bu Kumis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh Sobat Setara, jangan lupa ya, tanggal 26 Juli ya, yuk pada daftar ikutan Kopdar ya, dalam rangka ulang tahun FKF nih. Mantap banget ya. Yang belum daftar, yuk daftarin diri Anda. Jangan sampai gak kebagian kursinya ya. Daftar. Besok di sana kita seru-seruan, kita ketemu sama penyiar-penyiar yang ganteng cantik ya enggak. Ya, kita ramaikan suasananya besok ya. Jadi jangan lupa ya. Makasih buat Pak Sutar, buat Ibu Heni juga yang udah ikutan bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Sehat-sehat ya buat kalian. Amin ya. Bang Gondrong, selamat pagi juga ya. Haus gak hari ini? Haus ya. Kita samaan. Kalau haus yuk rutin minum teh moro. Udah ada stok teh moronya belum nih Sobat Sara? Belum ya. Yuk langsung stok yang banyak teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Beli aja di apotek dan di agen-agen resmi kami. Mulai 15.000 aja, Anda bisa coba rasakan khasiat dan kesegaran dari teh moro. Jadi jangan lupa ya, bisa dicoba. Oke, ini ya, mau lanjut puterin deh. Ada lagu Tanpa Kamu dari koleksinya Juragan. Stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Terus
2: pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik, Bu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Oke, sampai jumpa di penghujung acara. Makasih buat yang udah monit. Hai morning buat morning sih. Wah, mantep banget gula jawanya, bagus-bagus banget ini. Mat nyetak gula ya. Ada Bu Heni juga. Terus ada Mama Agung Rejo Sahri. Maaf banget waktunya Nia pamit ya. Makasih udah ikutan gabung hari ini. Sampai jumpa di lain waktu bareng Nia nih. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya vitamin dan pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4,

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwogadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: siapa?
1: Oh, kerja kok, Bu.
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Macam check up ayah lah.
1: Betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal.

top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso.

0: Bu, coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Un, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya. Ibu enggak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Jalan Kutoarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 botol
1: ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya. Makasih Bapak. Ada pesan-pesan gak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk ikan pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin. Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuto Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuto Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuto Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: tutup aja. Baru jam 8.
1: Iya Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pi matanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Olah, makasih ya tubuh ya. Atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
1: Ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Halo, hai. Hai. Halo. Kok diem? Ih, sibuk banget hari Senin kah, padet gitu. Capek banget ya. Belum makan, butuh ngopi. Enggak. Oh, butuh lagu-lagu Malaysia. Udah pas banget jam 1 sampai jam 3 pantengin terus Star FM Kebumen 98.4. Di arena temenin Anda sampai nanti jam 3 di zona tersantui. Kita zona Malaysia. Yuk gabung ya. SMS WhatsApp ditunggu, kirimnya ya ke 085186069984. Sekali lagi ikutan gabung bareng Rena, boleh. Langsung aja gasken, atensi SMS WhatsApp on live. Nomornya hanya di 085186069984 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama Vitapedia, Temoro dan juga Otipus. Ya, semangat beraktivitas. Pokoknya dibikin tenang, sing kalem, meh gajian. Weh, seneng ya. Kusanding dirimu dan munculin spesial untuk Anda. Sambil tetap beraktivitas, lagi istirahat siang, isoma dulu. Yang udah siap-siap mau keluar ya. Hati-hati di jalan.

0: Kenapa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh.
2: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
2: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

Okay, selamat siang. Udah makan terus ngantuk ya? Jangan ngantuk lah. Kan kerjaan belum kelar ya. Kecuali yang ibu rumah tangga udah beresan karena gak terlalu riuh anak sekolah, jadi bisa gasikan kelar. Belum kelar pun bisa ditinggal rebahan bentar atau ngeliap bentar. Ntar sore dilanjutin lagi sambil anak-anak kan udah free semua ya, termasuk gak les, gak ekstra, jadi paling cuma ngaji ya kan. Cuma yang ikut kayak atlet klub gitu sih kayaknya tetap jalan ya. Oke, dibaca nih. Makasih banget loh yang udah SMS, yang udah WhatsApp. Mau gak dibaca? Masa gak mau? 085-1860-6994 085-1860-6994 Bentar. Mana dulu nih? Basri, waalaikumsalam. Menggabung lagunya Ku Sanding Dirimu buat ibu-ibu yang lagi monitor Bunda Hanif, Mbah Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Nomi, Mbah Bubut, Mbah Warit, Mbah Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Sakina, Bu Karmina, Bunder, Papa Ijo, Pak Yanto, Bu Yati. Terima kasih kembali. Semangat, sehat selalu buat Basri yang ada di Purworejo. Mama Rizky, halo Mama. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Zona tersantui, masih terserahlah ayumu. Boleh Mama. Boleh, bisa Mama. Ditunggu lagunya ya. Masih terserahlah ayumu. Eksis. Ready. Halo Mbak Teri. Lagi dengerin gak nih sama Kang Tejo? Sampai mana tadiku? Buat Bunda Rivito, Mbak Putri, Mama Maul, Mama Ashraf, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warit, Kang Hoyong, Kang Giman, Durin Ambal, Pak Desa Songko, dan semua pendengar Radio Star FM, mendengerin aja. Buat karirannya, makasih. Kembali, Mama Nadia, waalaikumsalam. Pengen dengerin lagunya Cinta Luar Biasa. Salamnya buat semuanya aja. Mat istirahat sambil laya-laya Mbak Arena, Mbak Tugas aja. Yoi, makasih ya. Halo Mbak Desti, lagi apa nih? Boleh gabung, request lagu, iya. Yeah. Lanjut, Cinta Luar Biasa tuh punya siapa? Emang ada lagu Cinta Luar Biasa? Cinta Luar Biasa tuh lagunya? Hah? Bukan lagunya Enmes. Enda Respati ya, bareng Gisma Wandira ya. Oke. Ada lagi. Baliana, halo Baliana. Semuanya semangat yang lagi pada jahit, yang pada di pasar, yang di kios-kios, yang di lagi pada masak. Halo Mama Najib, waalaikumsalam Mama. Selamat siang juga, kabar baik. Lagunya Mada Berhela, udah tadi kayaknya. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin. Zona Malaysia, buat Mbak Renanya selamat bertugas sampai selesai. Iya, makasih Mama. Bu Fatur, Bu Ayu, halo, apa kabar? Semoga kabarnya baik. Halo, Ramane juga nih, Juragan Wader, sama Biungnya sehat-sehat. Ramadina, Pak Ratimin, apa kabar? Mbak Putri Kakung juga, ya. Bu Kumis, lagi sambil masak-masak nggak nih? Nia Karangsari juga, halo Pak Paijo, apa kabarnya? Pak Karim, lama gak gabung nih Pak Karim. Dede Ijen lagi bobok mamanya ya. Oke. Dede dulu lah ya, yang apa, belum kebaca.
Ya kan belum, nanti dibaca lagi sama Rena. Oke. Okay. Sobat Star FM, yang mau beli Sultana, ayo dibeli. Murah banget, 25.000 pasti kebeli ya. Ini bakal bermanfaat banget Sultananya buat pijit urut, buat kerokan kalau masuk angin dibalur-balur sama di pokoknya dibalur-balur ke bagian yang kayak misal kembung, gatel, sakit, perih gitu. Terus dibalur-balur ke bagian yang gatel buat bayi juga aman bunda, kalau kayak kena ruam popok kan suka merah-merah iritasi karena gak cocok mungkin ya. Terus kayak yang biang keringat juga gitu. Buat pijit urut bayi juga bagus banget. Ini bakal kayak ada apa namanya efeknya relaksasi, bikin relax gitu. Jadi bayi insya Allah lebih tenang, gak rewel, badannya hangat enak ya. Silakan bisa dibeli.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3, RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Sekarang saatnya sesi Pond Life. Pond Life dibuka, yang mau ikutan boleh. Yuk, naik yuk. 085-1860-69984. Terserah kasih abadi. Mana ya? Kasih abadi. Oh ini 085-1860-69984. Penelpon pertama langsung diangkatin. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, Juna Malaysia. Apa kabar Mbak Rena?
0: Selamat siang juga Bu Yati. Rena baik, sehat. Apa kabar juga ini Bu Yati?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Cerah ya Bu di situ, panas?
1: Cerah.
0: Lama gak hujan?
1: Cerah.
0: Lama gak hujan ya Bu?
1: Enggak.
0: Iya sama, jarang hujan sekarang udah. Tapi dingin, udah mulai dingin hawanya Bu.
1: Dingin sekali.
0: Iya. Dari tadi malam dingin, tadi pagi juga dingin banget.
1: Berarti saya sama. Saya sampai jam 8 enggak masih selimutan.
0: Karena dingin banget ya.
1: Iya.
0: Benar-benar. Tapi alhamdulillah lah ya. Dikasih iya. Dingin. Oke, mau lagu apa ini, Bu?
1: Lagunya Papa Mama, Rindu Papa Mama.
0: Oke, siap. Salam-salam silakan.
1: Salam buat Umi Hanif,
0: okay.
1: Bu Bati, terus Bu Ase, Bu Tika Sarmanto, Bu Darpitum, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Srop, Mbak Rosita, Mas Andre, Mas Apin Jambe dan istri, terus Mas Ibnu, Mas Dhani, Mas Oyong, Bu Ayu, Bu Tuting Grabak, Mbak Sakina, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Nur, Firong, Mbak Nia Karangsari, Kang Ucup, Mas Giman Lazer, Mama Pian, Mama Naomi, Mama Rizky, Mama Izan, Kang Mamat, Pak Deslamet, Duren Ngambal, Papa Riono, dan semuanya aja.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Iya Ibu, kembali kasih.
1: Selamat bertugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati sudah jadi penelpon pertama kita. Semangat Ibu, sehat selalu. Bener Rena juga tadi sampai jam 8 gitu. Masih kedinginan ya. Tapi mau dinginnya emak-emak mah udah dibawa ke dapur, dibawa ke sumur, tambah dingin kena air. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kayak si kadung menapa ya Mama Ashraf kayak.
2: Ujarku ya wis gawe nyembel gawe telapakane.
0: Esi
2: anyes bae ya.
0: Bener kan? Berarti bener ya hari ini dingin banget ya.
2: Iya, padahal es kacang ya wis mumbe.
0: Iya, bener. Kayaknya wis berkeringat gitu, tapi memang hawanya dingin.
2: Iya.
0: Aku pikir Rena tuh enggak sehat. Tadi malam kan aku siaran malam ah. Itu dingin banget AC sampai biasanya aku kan paling kelimpungan nih enggak nyalain AC, aku matiin, aku masih pakai jaket. Siaran pakai jaket di jalan gigil. Ternyata memang hawanya lagi dingin, tapi kira aku lagi enggak sehat.
2: Iya, cuacanya.
0: Oke, udah makan siang belum, Mama?
2: Baru ngopiin, makannya nanti.
0: Makanya nanti, masak apa Mas Ashraf?
2: Bikin apa ya, pecel.
0: Ashraf suka iya. Pecel?
2: Ya doyan sih, sama goreng mendoan.
0: Mantap, oke.
2: Ya kemarin metik bayam, jadi di
0: Oh, enak ya, bisa meriti, panenan dewek, pritile dewek, godog kayak pecel.
2: Iya, godog dewek. Aku lagune Mas Hantaran.
0: Boleh.
2: Iya, salam Bu Yati, Bapak pakai asr.

0: Terus Bu Karmina, yang lainnya fotokopi Bu Yati. Ya, okay. Udah ya Mbak Rena, terima kasih. Semoga okay. sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mama Aisyah. Lanjut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rena.
1: Siang Mas Ibnu, sehat Mas?
2: Alhamdulillah sehat. Okay. Walaupun dingin-dinginan.
1: Kedinginan ya. Di pasar dingin juga.
2: Di sini sih masih kalau pagi itu dingin.
1: Iya sih. Ih, lama banget enggak gabung nih Mas Ibnu. Sibuk ke.
2: Ya, gabung kadang ya kemarin gabung juga. Kadang waktunya enggak sempat gitu sih telepon.
1: Oke lah yang penting sehat dengerin ya Mas.
2: Alhamdulillah sehat-sehat semua ya.
1: Dengerin terus kan?
2: Dengerin terus ya.
1: Oke, mau lagu apa nih?
2: Lagunya Segenggam Setia ya.
1: Boleh, salam-salam.
2: Ya salamnya yang dan lain tadi ada Bu Yati dan Mama Asaf juga.
1: Iya.
2: Mau tolong mereka saja yang sudah banyak.
1: Oke deh.
2: Salam-salamnya.
1: Iya.
2: Bentarannya selamat tugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Semoga rezekinya full barokah.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih Mbak Rena waktunya.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Cimaning. Assalamualaikum. Kang? Bisa angkat, Ge. Tapi rana durasi nih, Ge. Set. Apakah menghubungkan ulang atau kenapa? Ini nanti coba diputus dulu, Kang Mamat. Coba lagi. Di sana masih memanggil atau berdering? Padahal udah aku angkat. Nih, udah aku angkat. Menghubungkan. Oh, berarti lagi menghubung. Ini.
3: Maaf, berdering.
1: Tadi berdering.
3: Iya.
1: Padahal udah diangkat. Diangkat masih berdering. Pantan kadang-kadang nyebelin. Kayak singkringkel, kayak kademen Kang Mamat.
3: Iya, kayak kurang gerak malam di punggung.
1: Aduh, ya wis cukup pita ngontel-ngontel di situ muter-muter sawah kono.
3: Ya jane ya panasan kayak gap kapi ke kantornya.
1: His, api kayak mah esuk nek wahi awene ya.
3: Jare esuk adem.
1: Iya sih, tapi kan ya aja panasan juga ya berarti nganggo jaket, nganggo masker, men
3: menara keton.
1: Menara keton, menara pada ngenali ini Kang Mamat.
3: Ya percuma.
1: Oh percuma, jadi ben, justru ben keton ben pada kenal ya. Iya, kok bernesing pada penyapa bingung. Kayak Mamat itu ya ragu kan.
3: Ampok anak sih ngertakon lagi gue.
1: Ngertakon ya. Oh iya bener, Kang Mamat daftar kopdar gitu ya Kang.
3: Iya. Kang Mamat kudu kaya.
1: Lagunya apa Kang?
3: Sendiri.
1: Sendiri?
3: Mai.
1: Oh iya, Mai. Oh iya betul. Oke, ditunggu.
3: Salamnya ikut Bu Yati.
1: Oke deh.
3: Buat Mas Ibnu juga. Di kompleks itu kayaknya ada Pak Sabar sama betul. Siapa ya? Oh, Muhlisin ini, Mbak. Tetangga saya juga ada yang di situ.
1: Okay.
3: Mas Ibnu. Okay. Selamat menjahit aja lah. Semoga berkah selalu.
1: Amin.
3: Itu aja, Mbak Rena. Silakan dilanjut. Ditunggu lagunya. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Mohon maaf. Sudah 4 penelpon ya. Kita ke WA lagi. Halo, Mas Hoyong. Lagunya masuk list. Dia belum sih, kayak udah deh. Selanjutnya buat semuanya aja, terima kasih. Siang Rena 7 Rekil Seputra di Kompleks Dalam Pusat Ketua Inangun ya. Lagunya boleh selanjutnya buat semua fans Star FM, mat dengerin aja. Kembali kasih, siang Warena. Maaf dari kemarin gak monitor, radionya rusak, ini baru beli. Asik, gitu dong. Demi apa radionya rusak, Ben bisa tetap dengerin radio baru beli. Yang kayak gini, keren. Makasih Wades, salamnya buat semuanya aja Mbak. Buat Warenanya, selamat bertugas dan terima kasih. Kembali kasih. Halo Bu Tuti. Alhamdulillah wis panen Mbak. Ih kasih ke wis lagi mepeni gabah nih Bu Tuti ya. Monitor sudah tersantui nyambi meme gabah. Salamnya buat semuanya aja. Lagunya Mimpi Yang Hilang dicoba masuk list dulu ya. Waalaikumsalam Mbak Tri, pengen dengerin lagunya Siti Nurhaliza. Salamnya buat semua Sobat Star FM dimanapun berada, buat Mbak Renanya terima kasih kembali kasih. Wih, ah, Butika mau minum Habutop 2 kapsul, mantap. Sahabat setia untuk menjaga stamina tetap bugar, betul. Nih macam Bu Tika yang biarpun sudah berumur gitu kan, senior kita kegiatannya luar biasa, full hampir setiap hari di rumah juga masih tetap layaknya ibu rumah tangga kerja. Nah gimana coba ya, makanya selalu doping Habutop nih biar tetap terjaga staminanya, kata Butika. Masya Allah, makasih ibu selalu setia menggunakan produk Habutop, sehat selalu, semangat. Selamat siang Mariana, selamat siang juga. Selanjutnya buat rekan pendengar di Kebumen, sehat selalu buat semuanya. Lagunya Ella masuk list dulu ya. Nanang live streaming dari Cikarang, makasih. Yuk kita ke lagu lagi. Banyak banget yang kayak Butika nih, gak cuma Butika, cuma Rena gak bisa spill satu-satu ataupun semua konsumen kita juga gak selalu bersedia kayak Mbak aku kok minum Habutop, tapi banyak banget selama kita siaran yang tiba-tiba kirim, Mbak aku baru beli Habutop, Mbak aku udah minum Habutop, Mbak Habutop di sini biasanya aku beli di sini habis, beli di mana dong, aduh pokoknya kayak udah jadi kebutuhan gitu ya. Ini bukan karena obatnya itu ketergantungan, tapi karena memang udah merasakan badan tuh enak banget kalau minum Habutop, jadi kayaknya sayang kalau nggak minum gitu kan. Ayo dibeli Habutopnya yang belum pernah konsumsi, sekedar nggak harus sakit, sekedar menjaga stamina biar tetap sehat, biar tetap bugar, boleh ya. Harganya mulai dari 100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Silakan belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat Anda. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

lebih dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak dan sakit.

0: daripada segera saja konsumsi Herbutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

Alian, Apotik Tahir Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering nggak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294. 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

Okay. Masih di Zona Malaysia, Zona Tersantui, kita dibaca lagi WA-nya yang udah dikirim di 085-1860-69984 ya. 085-1860-69984, thank you. Sebentar, coba aku cek SMS dulu, ada enggak ya? Aku agak sariawan, kayak kurang air putih sepertinya. Pak Sutar, apa kabar Bapak? Ini gabung di acara apa? Jam berapa? Kok 00:30 baru terkirim? Berarti lagu apa ini? Masih gabung dengerin gak Pak Sutar? Sehat-sehat ya? Aku gak baca soalnya. Kayaknya bukan acara zona deh. Assalamualaikum Mbak Mas. Oh, Habu Top isi 100 kapsul harganya 150.000 Bapak Ibu. Assalamualaikum siang Mbak Rena, Haryanto di Pagedangan. Request lagunya Maaf Salim, lagunya khusus buat istriku Haryani di Ayam Putih. Makasih ya. Halo Pak Yanto, Waalaikumsalam. Mbak Rena, aku mau nitip salam boleh Bapak? Buat Mbak Putri, Bu Yati, Bu Tika, Bu Asi, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mama Ashraf, Mama Nomi, Mas Andre, Mbak Warid, Mbak Ahmad, Pak Yono, Bapak Naura, Pak Genro, Pak Sutar, Bapak Hijau, Pak Pariono, pokoknya buat semua fans radio Stara FM Kebumen. Lagunya ikut aja buat Mbak Renanya sama tugas, diberikan kesehatan selalu. Amin. Makasih. Teteh Rima, Waalaikumsalam, gabung sekarang lagunya Sampai Hati Maya. Iya. Putri Selatan, Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rana, nimbrung lagi lagunya Dalam Diam Aku Mencintaimu buat Mas I, semoga dalam lindungannya. Buat semuanya aja selamat sore, buat yang masih kedinginan berjemur dulu. Buat Mbak Rana selamat bertugas dan sehat selalu, amin. Siang Mbak dari Ahmad Jenggot di Gunung Sari, Pejagoan, lagunya Suci Dalam Debu. Yang WA gabung jam 00:30 aja. Bisa jadi lagunya banyak yang gak keputer, yang atensinya jam 2, setengah 2, apalagi yang jam 2. Aduh. Gasikan ya kalau mau lagunya aman. Begitu. Satu lagu Rena kasih, Mimpi Yang Hilang, Sobat Sore FM. Yang kedinginan coba deh minum teh moro ya. Yang belum beli, belilah. Biar sambil di jalan tuh hangat gitu. Iya kan, kena matahari, nanti pulang-pulang dingin lagi. Ya itu, bikin teh moro. Jadi hangat, jadi segar badannya. Murah kok, cuma Rp15.000 saja. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Tia dari Zona Malaysia. Thank you banget udah gabung. Duren Ambal, waalaikumsalam. Masih monitor setia dari pagi sambil layah-layah. Selamat siang semua bos dulur Star FM. Terima kasih Duren Ambal. Sudah ya, sobat Star FM. Waktu Rena abis nih buat temenin Anda di Zona Malaysia. Oke. Abis ini boleh gabung lagi karena jam 3 sampai jam 5 Rena bakal balik temenin Anda di Pop Mania. Gitu. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Star FM Kebumen, Raina balik lagi temenin Anda di sore hari yang masih cerah banget tapi hawanya adem pol. Gabung lagi yuk, SMS WhatsApp ditunggu di 085-186-06-9984 ya. 085-186-06-9984. Lagunya lagu-lagu pop Indonesia baru. Yang baru ya, 10 tahunan ke sini, ke bawah. Oke. Ditunggu 085-186-06-9984, 085-9688, 085-186-06-9984. Oke. Sudah dibuka, sedia aku sebelum hujan. Lagu yang berikutnya Rena kasih, Boleh Merindu, tapi...

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitaman.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa

0: minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo.

Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3.

Doremi ada untukmu. Selamat sore, baru gabung, masih ditunggu loh. Yang mau SMS, mau WhatsApp buruan. Request lagu, salam-salam. Yang di request lagu-lagu pop Indonesia baru ya. Yuk kirim yuk ke 085 186

Waalaikumsalam, Mbak Rina apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah Mama Najit. Aman. Lagunya Ian Kasela, Tak Tergantikan. Lagu tahun berapa Mama? Aku cek dulu ya. Menemani harimu 2009. Jauh banget. Selamat buat yang lagi dengerin Pop Mania. Selamat menjalankan ibadah puasa. Buat Marinanya selamat bertugas dan terima kasih. Kembali kasih. Assalamualaikum Pop Mania. Semangat sore, aku mau lagunya Merindu Lagi. Versi siapa ya, gak tahu. Rena yang dikasih tahu dong lagunya siapa ini. Salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Awul, Mama Ashraf, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warit, Kang Giman, Kang Goyong, Duren Ambal, Pak Desa Songko, Bapak Nora, Andre, dan semua pendengar Radio Star FM. Selamat dengerin aja. Terima kasih Karena, kembali kasih. Lagu Merindu Lagi tuh lagunya Yovi Enuno, tahun berapa? Udah jadwal banget. Kan tadi Rena bilang ya, yang di request lagunya lagu-lagu baru. Basri, Waalaikumsalam. Lagunya Jangan Paksa Rindu. Oke, buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bunda, Mbak Cindy, Bapak Ijo, Pak Yanto, Bunda Anif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Naomi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakinah, Bu Karmina, Mbak Yaya. Terima kasih kembali. Om Toto, lagunya yang baruan lagi Om Toto ya. Arsen 100%. Halo. Silon 7 sederhana boleh. Ini paling baru dari Silon 7. Salamnya buat Bos Tejo, Bu Yati, Mama Ashraf, semuanya Mas sore. Cetar dingin, Mbak Rena semangat awal pekan. Bulan depan ada kopdar lagi. Iya. Kang Arsen belum pernah ikut kan, harus merapat besok ya. Sore Mbak Ren, untuk yang bersamanya di play ya Mbak. Iya, oke, boleh-boleh. Ditunggu ya. Untuk yang bersamanya Mahalini. Tadi aku putar Mahalini belum. Oh iya iya ya, udah aku siapin. Tadi dia request juga soalnya. Begitu. Sebesar FM. Yang lagi punya keluhan sakit mata, obatin aja pakai Vitama E, produk dari PT Denatur Indonesia. Ini menjadi solusi kesehatan mata Anda ya. Harganya Rp150.000. Bentuknya kapsul, diminum secara rutin. Satu botol itu isinya 50 kapsul.

Terus untuk view matanya, view matanya bisa ditetesin ke mata Anda. Pokoknya harus rutin. Iya, kalau awal-awal apa namanya? Pemakaian itu bakal berasa perih banget gitu. Tapi nanti bentar aja sih perihnya, abis itu kayak udah buat melek enak aja. Lebih seger, lebih kayak gak ada yang ngeganjel, kayak gak ada yang burem-burem lagi gitu ya. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015 gitu. Oke. Okay. Yang mau phone live boleh. Abis ini Rena bakal buka phone live. Udah 3:30. Nah, lo yang udah punya janjian nih jam 3:30 atau jam 4 harus prepare. Mau ketemu bestie, mau ketemu seseorang, jangan sampai Anda gak mandi. Itu namanya mempermalukan diri sendiri. Ya kadang-kadang ada orang yang gak, kayak gak merasa, kok bisa? Udah jelas-jelas dia belum mandi gitu. Ketemu orang kok biasa aja, kayak gak merasa bersalah gitu kan. Ya minimal kalau Anda merasa good looking, itu perasaan Anda aja. Tapi minimal tidak ada bau-bau gitu lah ya. Apalagi yang sampai aduh seribit-seribit meninggalkan jejak kan. Ya Allah, kasihan lah orang yang di dekat Anda yang berpapasan. Kadang kalau cuma meninggalkan jejak itu kayak di tempat yang sama, tapi sebenarnya orangnya udah gak ada gitu. Bukan udah gak ada lenyap atau gimana, tapi masih masih meninggalkan jejak. Jadi mandi tuh penting banget. Iya kan. Tapi memang ada yang model kalau udah mandi tetap bebe ya. Tapi ya mau gimana sih? Tapi masa gak diupayakan sih bebe itu dari hidung kita yang paling deket loh. Ya diupayakan lah ya, mandinya bersih berarti pakai deodoran juga, pakai tawas lah minimal kalau nggak mau beli deodoran. Begitu, pang live habis sini ya. Oke, Silong Seven dulu, sederhana. Jangan kemana-mana, Rena masih terus temenin Anda sore hari ini di Popenia. Siap-siap, ditunggu Mama Najib.

0: 啊，啥子呀？啥子？
1: 要我们两个？嗯，
2: 要三分钟。
1: 你想呢？

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan. Sudah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama, terima kasih ya Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, ibu sehat. Kamu sendiri?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik. Semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, gebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Minimal kalau memang belum ready, kabarin dulu. Kasian nunggu-nunggu. Iya kan? Lagi. Open live gak nih? Ada mau naik gak? Ada mau naik gak, Besti?
1: Jangan pernah sia-siakan.
0: Cusa, bentar.
1: Orang yang udah sayang sama kamu. Karena nanti
0: ini kenapa jadi
1: kalau dia sudah gak ada,
0: ayo dicoba lagi ya.
1: Pasti bakal nyesel.
0: Biasanya harus di touch.

Putri Selatan, waalaikumsalam. Nimbrung lagi boleh. Buat Mas Is selalu sehat, buat Mas Andre, Bapak Naura, Pak Fatur beserta Ibu, Pak Kumis beserta Ibu, Bapak Naura, Papa Romeo, Kang Imam Butuh, Giman Lajer, Durin Ambal, Kang Imam, Bunder, Bunda Julit, Bunda Tini, Mama Cindy, Mama Naura, Bunda Salis, juga buat semuanya aja, selamat sore. Buat yang udah senggol aku, terima kasih. Buat Rinanya, selamat sore, selamat bertugas, sehat selalu, amin, makasih ya. Mama Rizky, selalu siapanya tadi udah keluar sederhana. Sahabat sejati gak bisa juga mama, kan lagu baru Rena bilang. Wahyu, waalaikumsalam, sore juga, sore juga semuanya, absen tok Mbak Ren, biar masih dicatat anggota. Masih dong Bu Ayu, makasih Mbak Rena cantik, kembali kasih Bu Ayu. Lanjut, assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam. Mbak Nuri, kabar Rena baik? Iya, dingin sama, berarti Mbak lagunya ikut aja. Pokoknya selalu dengerin terus, kayak pernah skip Popmania bareng Mbak Rena. Oh gitu. Baiklah, terima kasih ya, sehat selalu juga.

Okay, Sobat Setara FM. Ntar, madu Vitapedia. Ya, Rena kasih tahu harganya Rp60.000 saja, Bunda. Murah kan Rp60.000, insya Allah kalau rajin konsumsi ini badan makin sehat, makin berenergi, terus jadi tambah nafsu makannya. Jadi bagus banget ini untuk anak-anak, anak kecil terutama yang masih dalam tumbuh kembang pertumbuhan, biar sesuai gitu umur dengan berat badan idealnya. Ya karena ya banyak faktor sih kenapa anak jadi kayak gak nafsu makan, kayak makannya kok dikit gitu. Jadi berpengaruh banget ke berat badan. Ke berat badan otomatis secara gak langsung pengaruh juga ke kesehatan, ke otak juga, Bunda. Jadi janganlah cuek-cuek banget, janganlah masa bodoh banget dengan perkembangan anak ya. Makan-makanannya harus benar-benar dijaga. Apalagi anak loh, ini investasi Anda gitu. Jadi beli Rp60.000 tuh gak mahal ya. Madunya ada madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus, silakan. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat ya. Produknya halal, bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Yang request lagunya Malik di Essentials, kita bikin apa? Kita bikin romantis aja, mau gak?

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno,

Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncol Warno. Alamat Jalan Karang Pencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncol Warno, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: lukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
2: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
2: Dulu aku juga sulit mohon dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa, Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oh, okay. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan.
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: hari ini.
1: Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
2: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
1: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah akan aku kabulkan selagi aku mampu, Rin.
2: Aku ingin kamu membawa seperangkat produk dari Denatur Indonesia, baik itu Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
2: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng nomor 20 Srubeng atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Liridho ilah waliridho irrasul wali ijabatil mas'ulu ala hadihini ya wali kulli niyatin salihah bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa li baytihi wa man dhumhum ihsanin ila yawmil qiyamah amma ba'd. Hadrat al-Mukhtarum al-Mukarram para alim para kiai para masyayikh wonten Banjarjo Dusun Kenteng ingkang tansah kula mulyakaken kula hormati al-Mukarram Romo Kiai Haji Makhroji Romo Kiai Haji Agus Istiqmal, Romo Kiai Haji Salafuddin Faqih, Romo Kiai Ahmad Sutarno Sarjana Agama, Romo Kiai Khalid Mawardi, Romo Kiai Zainal Muhsin, Romo Kiai Imam Turmudi, Romo Kiai Maskur Siddiq, Romo Kiai Mustarom, lan sedaya para kiai keparengso morawuh ingkang tansah kawula mulyakaken kula ta'zimi kula hormati. Ranting Banjarjo Suriah dan Fidyah Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekanita Ibnu IPPNU yang saya banggakan Karang Taruna Banjarjo khususipun pemuda-pemudi Kenteng ingkang tansah kula banggakan kula hormati pemerintah wonten Forkom Pincapuri ngarsanipun Popo Turisno Pak Kapolsek Pak Andan Ramil Pak Babinsah Popo Sumiri ingkang tansah kula hormati kula banggakan pemerintah desa ngersanipun Bopo Sambio dalu sedaya perangkatipun pamong kerajaanipun Mbak Lurah ingkang tansah kula hormati jajaran panitia ngersanipun Bopo Zainal Arifin lan sedaya para guru para kepala sekolah kepareng hadir kepareng somorawuh ingkang tansah kawula hormati lan sedaya ingkang dipun mulyakaken kali Allah Allahumma sarang-sarang Bapak Ibu kula dherekaken hamenungkung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi tahmid sesarengan bikaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antun syafaatipun milih dunya prapteng dilahan benjang Allahumma amin ya rabbal iki wulane wulan sura wulane wulan muharram nggih nggih ana sing ziarah wali Magelang ana sing ziarah wali Purworejo ana sing ziarah wali Sanga ana sing ziarah wali Kalimantan wali Banjar guru sekumpul ana sing ziarah tumugi Aceh ana sing ziarah wali-wali kabeh dizia roi nganti wali ben diziarui barang ngerti wali ben ben wali enten nggih Bu kok ngapunten nggih gara-gara HP setan gepeng kula jenengan iki gampang menisbatkan wong bahkan nisbataken awake dhewek dadi wali kae wali wali murid wali kelas karo wali santri pol-pole bapak-bapak wali nikah ngene niku ngapunten wali niku hari ini ora gampang mung sekedar rame nang media sosial mung terkenal FYP TikTok mung modal gondrong tok dadi wali mung modal blangkonan tok dadi jadi wali kuntrong bisa mabur tahan bacok dibakar ora pasat diobong ora terdas jare kondang jadi wali ora kabeh kok bu sarate wali teng Banjarjo ana Banjarharjo ana Banjarjang nggih Lah niki Banjarejo syarate wali ting puring niku bisa dikategorikan wali, syarat dan ketentuan sama dengan SK berlaku. Minimal nek jenengan badhe nyalon wali, bapak-bapak tukang ngurusin nyalon wali, kupeluke dhuwur banget kupeluke. Karena gua ada snack. Nyong ya apa isine jero dibuka kacang isine kae. Iya. Nomor siji, syarat wali, wali-wali Allah, kekasih Allah niku adalah nomor setunggal ngelenggai duwe iman. Iman. Nomor siji, iman. Wallahu waliyul mu'minin. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wali nomor siji syarate utama adalah beriman. Ono terkenal sekti ning ora iman ya mung kondange sekti mawon, mung kondange jaduk mawon, mung kondange digdaya mawon. Saiki nek mung digdaya seneng tetulung tapi ora iman, pangapunten Superman. Ngerti Superman bu? Superman yang ngerburine kelambine apik, anak abange, anak birune, tapi nyatane sempake nang jaba. Superman jiwa tetulung iya, pinter heroik kepahlawanannya ada wonten, tapi nyatane nopo? Gatot Kaca pun semana uga. Matur nuwun. Emangnya dibungkus mawon. Jiwa kepahlawanane wonten. Ten seneng tetulung. Ngamale kata. Apa ana masalah Superman datang? Ana masalah Superman datang. Tapi kok mboten kategori wali? Mergane wong mung sekedar sekti ning mboten iman, nggih mboten kategori wali. Wonten wong sekti zaman Kanjeng Nabi. Asmanipun Labid bin A'som. Labid bin A'som nyantet Kanjeng Nabi, nyihir Kanjeng Nabi. Mediane apa? Mediane nganggo rambut. Rambut niku media tenung. Nganggo rambut mbudidongani apa, dirapal apa, dilepoka kentang sumur. Mulane masyarakat Banjarejo sing rambuté pada gondrong ngati-hati. Rawan santet ngoten niku. Rawan apa? Rawan santet. Karena rin bahkan sing Nabi niku nate kenging santet, nate kenang santet. Ngoten? Berarti sing Nabi lemah mboten, Pak. Lho niku buktine kangeng santet ngapunten, Nabi niku adalah sosok sing dijamin dijagi kali Gusti Allah. Wallahu ya'zimuka minan nas. Kanjeng Nabi niku terjaga. Lemah mboten, wong bakingane langsung pusat dekengane pusat kok. Tapi kenang apa? Ditenung tedas, disihir nate kenging. Labid bin Asom penyihir wong Yahudi nyantet nyihir Kanjeng Nabi. Jeng Nabi kenging tenung, kenapa? Untuk pelajaran kulon jenengan. Kapanane ana wong jel metakil perkara niku dadi ngerti tambane. Tambane nopo? Akhire Allah ngutus malaikat loro kon nglindungi mbah Kanjeng Nabi mudhun sing diarani al-mu'awwidzatain, dua obat, totale 11 ayat. Nopo? Falak karo annas. Falak karo annas. Mulane teng Banjarejo mempeng-mempeng le maca falak kalian annas. Ngaten nggih, Bu nggih? Ha niki. Baroke niku dadi pelajaran ing ngaten, dudun sing Nabi lemah tedha santet mboten, sing Nabi dijamin dijaga, terjamin. Tapi pelajaran niku nganti kenging ditenung kali Labid bin Asom, pelajaran kita. Oh rin Kanjeng Nabi kenging telu tenung pripun? Oh ana obate mudun al-mu'awwidzatain, dua obat, fala karoan annas. Sekti jaduk ning mboten kategori wali. Kenapa? Ora duwe iman. Maka syarat yang pertama wali niku kudu duwe iman. Nomor loro, sawise iman, nomor loro ibadah. Wali kok mboten salat gugur kewaliane. Wali kok mboten salat napa mali limang wektu, lagi sunnah mawon wali-wali niku mempeng. Contoh, wonten mantan perampok, mantan begal. Mantan perampok, mantan begal. Asmanipun Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Niku ex perampok, ex begal, tapi sadar tobat melebu iman. Imane kuat, ibadah mempeng. Sawise ibadah mempeng, lima waktu cetatur jelas, sing wajib cetatur jelas, tambahane deres Quran mung seayat. Sanggup menapa sanggup? Seayat tok Bu. Deres Quran bakda salat Isya mung deres Quran mung seayat. Lu kalah karo masyarakat Banjarejo ibu-ibu niki. Niki waca-waca ali deres kabeh. Amin. Napa mali mriki niki sedompol mriki. Sedompol kene wis sing arane bar subuh yakin ora ketang rong jus nggih Bu nggih. Jus alpukat. Nah, jus melon ya dan niki mung deres seayat mawon. Amalane, amalane Fudail dadi wali, mantan perampok tobat, iman dadi wali, mempeng ibadah apa sripilan ibadah sunai pun deres Quran mung seayat. Diwolak wali golan balen kawite Isa rampung subuh. Jadi wiridane mung seayat tapi dimulai bar Isa rampunge tekan subuh. Jadi seayate enteng, tekan subuh ini kusing abot. Sami kali Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari nirakati ngriyadhoi kulon jenengan. Santrinipun Jamiah Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim Asy'ari bakda salat wajib nglakoni salat hajat. Tambahane salat hajat mung rong rokaat. Sanggup napa sanggup rong rokaat Bu? Sanggup. Isa papat enteng, duhur papat gampang, asar papat gampang, maghrib telu mudah. Ki mung rong rokaat salat hajat mung rong rokaat. Insyaallah wong Banjarejo kabeh insyaallah duwe penginan bisa kabeh saged sedaya. Rokaat pertama sing diwaca Al-Kahfi ping 41. 110 ayat. Rokaat kepindo sing diwaca At-Taubah ping 41. Gampang nopo gampang? Gampang ditinggal turu ngaten nggih. Masyaallah niki. Dadi rong rokaate gampang. Al-Kahfine sing abot 41-ne sang saya abot. Dadi untuk perkara apa sing dilakoni, apa sing diwaca istiqomah niku. Ngaten nggih? Istiqomah niku sing diwaca mung saya cepetil tapi jebule bareng isa tekan subuh. Salat mung rakaat, salat hajate mung rong rakaat tapi sing diwaca at ora baen-baen. Al-Kahfi 110 ayat bolan-balen ping 41 sih siji rong rakaate enreng tapi patang bulu siji ne sing marai mumet. Masyaallah. Dadi nomor loro imane wis ana ibadah. Niki wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Niku kelas sing kados kulun jenengan mawon nggih ya nglampahi ibadah napa malih di atasnya kita banget napa wali niku ngibadah ora mung wajib sunahe juga mempeng. Allahumma wis nomor loro, nomor telu Bu. Wali syarat nomor tiga akhlake sae. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlake apik, akhlake sae, akhlake bagus. Niku nderek sifatipun Kanjeng Nabi. Sing nomor papat syarat wali. Nomor papat duwe sifat sakho. Majubilatil awliya'u illa ala sakha. Ora termasuk ora kelebu golongane kekasih Allah, wali Allah nek urung duwe sifat sakha, lumo loman, seneng dono weweh, seneng memberi, ngamalaken Quran syukur-syukur. Lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Urung kategori wong apik ning Banjarjo nek urung duwe amalan seneng aweh barang sing dadi kesenengan. Panen beras gabah, panen pari gabah mentes, berase aos kape alhamdulillah. Panen seneng, panen bunga bombong, panen Banjarjo panen alhamdulillah. Ning ajak kelalen karo tangi.

Nyai Maryam. Niku mboten nabi wong estri kok. Nyai pun di wonten Nyai Maryam di Maryam. Wonten. Wonten nggih. Siti Maryam, Nyai Maryam ibunipun Nabi Isa alaihi salam. Zakaria Nabi Zakaria niku nganti gotak. Wong ora tau metu kamar, ora tau metu omah, kok sing arane panganan ander, panganan patemawis, panganan pirang-pirang. Wajada indaha rizqo, rezeki king Allah, Allah sing peparing. Wong wadon wali. Diarani nabi wong estri, mboten nabi. Wali mawon karomahe wonten. Niki nggih. Terus malih lare alit. Niki kan perempuan jalur wali wonten kada. Lare alit dadi wali kekasih Allah. Wali aja dibayangna wali sanga mawon, aja dibayangkan kaya Sunan Kalijaga mawon, aja dibayangkan kaya Sunan Bonang mawon, wali kekasih Allah ditresnani welas asih pangeran. Bocah cilik. Ya. Ana bocah cilik, waktu semono wonten ulama. Wonten ulama gimana mau cerita kali Kiai Mas Kiai Tobroni Maroko ya, ulama saking bundi Maroko. Maroko ngertos bu, Maroko niku subuk ngulon Maroko lah. Niku asmanipun Mbah Sulaiman Al-Jazuli ya, Mbah Sulaiman sinten Al-Jazuli. Mbah Sulaiman Al-Jazuli niku badhe mundut banyu wudu teng sumur, wong urung ana pam, urung ana PD, AM, urung ana pipa paralon mboten. Niku mundut toya wudu saking sumur. Delala sumure sat. Sumure mboten wonten banyune. Bingung Mbah Sulaiman akhire delala bukanan kanane kebriwe ana bocah cilik. Bocah cilik, luwih cilik saking gula. Nyong wis cilik asana sing luwih cilik. Wadah cilik yuk. Wadah cilik. Buti kapakna sumure apa didongane apa diwirit apa dinapa niku. Disebul banyune mumbul. Hari. Sumure dis wadah cilik niku. Disebul ditamu napa didoni napa-napa niku banyune mumbul. Mbah Sulaiman kekasih Allah, ulama alim nganti bingung. Bocah kok duwe amalan apa bocah? Yang wiridan apa bocah sumur di sepul ke banyu ini mumbul. Akhirnya bocah wale mbah nang nge we amalannya apa tongane apa wiridane apa lawong gula tesi bocah kok mbah ya wiridane urung patia ake ilmunya urung patia ana wong gula tesi bocah mbah tapi kok keramatmu wis keton. Keramat cara bahasa gomu karom karomah. Keramatmu wis keton, karomamu wis ketonang, we amalane apa? Ibadah wong nyatane bocah urung patia mempeng. Amalane apa bocah? Akhire wale, ya, wale. Mbah, kula niki nggih ngapunten wong bocah nggih, kula duwe wiridan, duwe amalan. Amalane apa? Amalane kula niki sregep mempeng maca selawat. Ya, mempeng sregep maca selawat. Mulane para ulama ngendika solawat niku adalah satu-satunya ibadah sing boten wonten balung rine. Maksudnya kepriwe? Orang ana syarat-syarat tertentu. Beda karo solat, wudu, toharo, sesuci, atas cilik atas gede kudu kena toharo sesuci ne iya, wudu ne kecandak sedaya deres Quran usahakan duwe wudu. Gini apa nggih? Haji apa maning biayane larang, rukun-rukun ne kada, syarat tinggi kada. Quran bae mengatur al hajju azhur ma'lumatun faman farada fihinnal hajja fala rafadha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Quran bae ngatur kilo wong haji ora mung duwite tok sing keluruk, ora mung duwite tok sing mangkat, tapi apa adabe kudu ana ilmune cetha, adabe kudu ana fala rafadha ora kena ngomong jorok, ora kena ngomong kasar, wala fusuko ora kena fasek, wala jidala ora kena padu. Nang kana ora kena padu yu karo bakul kurma ora kena padu. Oh tau eh ora kena padu karo bojone ke Jeremy ke wale karo dia padu karo bojone. Mbak kayune ora kena padu. Misale anak karo wong tua ngapunten.

0: sepuh.
1: Eh?
0: Wong tua sepuh. Esin nang pesawat urung mudun naring bandar urung landing. Esin nang dhuwur awang-awang. Delala kok wong tua ngapunten rewel. Rewele ngomong karo bocah. Nang pripun, Bu? Aku kepengin bali. Lah pripun? Kelingan bebek. Kelingan entog. Kelingan apa ingon-ingon sapi mbak kakung kelingan sapi kelingan wedhus lah anak kepriwe carane wong-wong sepuh nggih ora kena padu kudu alon ngandani eh begot ya kudu alon ngarih ari wala jidala ora kena padu syaratnya kathah salat usahakan wong nyatane wajib kudu duwe wudu niku usahakan kanthi khusu wong nek salate khusu diparingi bejal qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasiun sahun iya wong sing bejane sing kepriwe wong sing sapa salate kanthi khusu usahakan khusu ya coba syaratte wonten beberapa puasa Ramadan, Bu. Ketentuane berlaku, tapi nek maca selawat, duwe wudu ora duwe wudu ya ora masalah. Khusu ora khusu ya ora masalah. Yakin utawane karo gelewean tapi gelem maca selawat ya alhamdulillah ki barokah selawat kok yuk. Barokah selawat. Mulane Mbah Sulaiman Al-Jazuli terinspirasi terinspirasi ku karo bocah cilik cepi ulama gede inspirasine bocah cilik lahire nopo lahire dalailul khairat gara-gara nopo mengambil pelajaran saking bocah cilik oh iya Mbah Sulaiman Jazuli mawon ora isin mengambil pelajaran ingate sing mung sekedar bocah cilik tapi sing merna agung tur wibawane gara-gara seneng maca selawat ngaten nggih. Ini pulut insyaallah Banjarejo niku insyaallah ahli solawat kabeh. Esok solawatan, sore solawatan, bengi solawatan, arep turu, arep sare solawatan sing diwaca yen dina-dina ya solawat pelunas utang wis alhamdulillah. Dan nggih, kula ne monggo niki ngalap barokah pun Mbah Sulaiman Al-Jazuli ingkang derek mengambil pelajaran saking lare alit lah ora pareng gengsi. Apapun itu, kula bocah-bocah lare-lare nom dewasa sekalipun tiang sepuh nek niku saya ambil pelajaran nek niku baik bundut pelajaran kenapa ora kena gengsi as-su'al amala ya'lamu kon pada seneng takon barang sing ora dinger teni salah satu dari tanda-tanda wong mulia tang Banjarejo nomor setunggal adalah kon pada seneng takon-takon barang sing ora dinger teni ora kena gengsi ora kena adigang adigung adi Patang perkara penyebab mulia. Nek lare-lare mbak-mbak mas-mas kepengin mulia dere sarang para ulama, jawi pun patang perkara. Satu, hormati wong tua. Muliakaken wong tua jenenge mulyana wong tua ya semampu kula jenengan cara bahasa puring ya sak derajat sak pangkat. Nomor siji, muliakaken wong tua. Nomor loro, al-khidmah lidduyuf. Muliakaken tamu-tamu. Nomor telu, al-khidmah li'allimi yata'allamu minhu. Muliakaken guru ngaji. Sing wis mbabat-mbabat teng Banjar Rejo alif bata ngerti salat, ngerti wudu. Niku dasar-dasar niku. Ora ketang waya-waya ngarep ibadah ya jujuk-jujuk sarung nggih Bu nggih. Ya ora ketang sarung cap gajah mriyang ngoten niku wis alhamdulillah. Lila. Nomor papat takon-takon as-su'al amala ya'lamu kon pada takon-takon hal-hal sing ora denger teni ora kena geng gengsi amin Allahumma amin nadane mas katuran panitia karena ini kulit dibeli kali panitia Jainal Arifin kersanipun gagem masjid musol sekitaripun dadi manfaat ora ketang ngrogoh kantong kekna ngobong rogoh sak kekna ora butah malah butuh baroke nopo dere-dere ing bulan suro ngadrahaken sodako enggak katuran enggak berduta pori ya

khairun min yadi sufla. Tangan nang dhuwur luwih apik ketimbang tangan nang ngisor kersane mentale saha derma derma Allahumma. Salah satu ingkang riwayat taken hadis niku asmanipun adalah Hakim bin Hizam. Ponakan ninyai Khadijah. Sahabat cerdas, alim. Asmanipun Hakim bin Hizam. Riwayate beliau lahire wonten sak jroning Ka'bah. Lahire teng tempat sing barokah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudalil alamin. Lahire nang panggonan sing barokah. Asmanipun Hakim bin Hizam. Niku lahir di tempat yang barokah, lahir di tempat menjadi kiblat begitu ageng. Kagem kiblat para ulama rujukan hadisipun. Berarti napa? Tempat niku pengaruh-pengaruh. Papan panggonan sing barokah niku pengaruh-pengaruh. Nabi-nabi mawon nampi wahyu niku nggih milih-milih panggonan, Pak, ora sak dalan-dalan. Wa turisinin wa hadzal baladil amin. Demi Bukit Sinai, Bukit Tursi. Nah, panggonan ini Nabi Musa nampa wahyu. Mekah ingkang barokah wa hadzal baladil amin. Papan ingkang suci barokah. Mekah niku. Gunung Tursina tempatipun Nabi Musa nampa wahyu. Sedaya pun ulama-ulama riin, nabi-nabi riin, kemudian wali-wali riin, dungo dimanapun tempat dijabah. Tapi kok milih tempat panggonan? Panggonan sing gondungo khusuk. Contohnya Mbah Nabi Zakaria niku ndungo di sebuah tempat alit. Nopo? Wa huwa yusalli fil mihram. Tempat alit gondungo dongane landep. Berarti Nabi Zakaria kagungan putra alim, Nabi juga Yahya alaihi salam. Niku juga nopo? Disunahkan kali Allah di suatu tempat panggonan asmanipun mihrab, papan sing gondungo landep. Nih, tempat gondungo landep. Nabi Muhammad Gua Hira dipilih tempat panggonan. Sedoyo ulama-ulama riin juga begitu, tidak lepas laku riyadhah, tidak lepas laku prihatin, ora pedot laku tirakat. Contoh Raden Patah. Raden Patah duwe mantu asmanipun Pangeran Sabrang Lor utawi Patiunus. Patiunus Demak Genti adine asmanipun Sultan Trenggono. Sultan Trenggono duwe anak wadon asmanipun Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat diboyong di istri, peristri kali sinten, putrane saking Sultan Aceh asmanipun Mughayyad Shah. Putra Kesultanan Aceh. Mungdilalah Sultane Mughayyad Shah niku dibunuh kali utusane sinten Haryo Penang Penangsam. Niku dadi wong biyen paten-patenan lumrah tur wajar. Po hari ini ana wong geger-geger kekuasaan pada-pada putra keraton kok ribut-ribut geger wis sabet mbiyen mung alhamdulillah ndak sampai saling membunuh. Yo mung padu-padu mawon niku. Mung geger-geger mawon, tapi nek biyen ora ponakan karo anak, paman karo ponakan paten-patenan. Pecahe Surakarta dadi Yogyakarta pun juga antara ponakan karo paman. Sing Surakarta Pakubono 3, sing teng Yogyakarta Pangeran Mangkubumi Sultan Hamengkubono setunggal. Nggih. Pripun, Pak? Niku mawon Ratu Kalinyamat sederenge wonten Bupati Kebumen. Sederenge PLT Bupati Cilacap perempuan, Bupati Kebumen ibu perempuan, Bupati Purworejo perempuan, Presiden Nate perempuan Bu Mega Wati. Sebelum itu ada lagi emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini. Sudah ada sosok perempuan gede tirakate.
asmanipun Ratu Kalinyamat, putrinipun Sultan Trenggono Demak Bintoro. Niku ngitirakat manggon nang pertapan. Pertapan niku asmanipun Pertapan Sonder. Lahir bumi Mataram, sederenge Jogja, sederenge Surakarta. Bumi Mataram niku diawali karo muriden jeng Sunan Kalijaga, asmanipun Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan tirakat teng pundi? Teng Kembang Lampir Gunung Kidul. Mudun-mudun babat-babat alas dadi desa, desa dadi keraton, diterusakan karo putranipun asmanipun Danang Sutawijaya, terkenal Panembahan Seno Pati. Dadi sedaya donga milih panggonan, Pak. Donga matus tempat. Donga matus panggonan tempat ingkang barokah. Hakim bin Hizam dadi kiblat para ulama. Perawi hadis ya mergo napa riyin lahiripun di tempat kiblat teng lebete Ka'bah. Ini ki pengaruh-pengaruh, Pak. Termasuk Trah Kebumen. Desa Karang dadi gede asmanipun kutha kang winangun. Dadi ne kutha winangun sinten? Demang Hanggayudha duwe garwa saking putri Demang Werganaya, siki kenal Desa Werganayan Mirit. Niku duwe putra asmanipun Jaka Sangkrip. Hah? Jaka Sangkrip. Jaka Sangkrip duwe lara awak kulit. Akhire matos obat pengurungan puskesmas. Jaman semono urungan puskesmas, urungan apotik, urungan klinik, dan sebagainya. Akhirnya medal laku tirakat. Kungkum patang bulu dina nang sendang, wis kadung metu bega balik wong jiwane sayembara, pengembara. Nek urung rampung ngembara mau balik. Ya. Urung rampung le ngembara wong jiwane pendekar moba balik. Akhirnya tirakat matus panggonan gondonga. Ngidul tekan gua jenenge menganti diparingi jimat cemethi lajeng tirakat maning tanpa pendem ngetan parane teng brecong bulus pesantren. Ya nggih moros rin nggih ketemu Gandarwa nggih teng moros nggih Gandarwane sinten Kombang Ali-ali Kombang Ali-ali nganti tekan ngalor bulu pitu kutha Winangun ketemu Nawang Wulan. Ah, niku. Wong nyoya ketemu Nawang Wulan anu pakulang keringan. Masyaallah utuh Nawang Wulan midadari ning Nawang Wulan bakul napa? Angkringan kula niku masyaallah. Niki dadi panggonan-panggonan moros, panggonan brecong, panggonan pundi mawon ojen. Piyantun Bumen riin nggih ndonga golek tempat. Berarti yang pertama adalah panggonan. Kidulun jenengan tuki Mekah Medina. Mono po golet panggonan. Ono Multazam, ono Rukun Yaman, ono Bi'ruz Zamzam. Matos panggonan. Papan panggonan gundung landep tempat bermain Nabi Ismail alaihissalam napak tilas. Nopo Hijir Ismail. Papan panggonan napak tilas gundung landep. Jadi sinyale wonten, setrume wonten. Setunggal ulama-ulama dulu mengajarkan papan panggonan ingkang barokah dengan riwayat-riwayatnya. Nomor loro, nama sing barokah. Siji panggonan, nomor dua, nama sing barokah. Mulane bapak ibu jenengi bocah aja sembarangan. Nek wong biyen kan gampil simpel. Ki bocah lere dina papak, lere dina rebo. Pasarane wageye dijenengi boge. Dijenengi selere dina apa mas? Setu pasarane paingnya dijenengi tuwing. Eh? Riyin kan simpel. Lahir Selasa pasarane pon apa yu? Sapon ya. Mbah Sapon niku. Mbah Sage Selasa bagi simpel gampang. Tapi hari ini kulon jenengan sawi singaos, jangan mengatakan apalah arti sebuah nama. Nama niku penting barokah. Syukur-syukur kulon jenengan duwe putra kakung ngalap barokah kalimbah Kanjeng Nabi, nama depan diparingin Muhammad utawa Ahmad. Mung nek kula dereng mbungkon nek sembar bojo. Amin. Biasane kaya niku nggih. Nggih. Muhammad utawi Ahmad. Nek kula tesi simpel ulin nuha.
Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Malah barokah Quran. Jenengan kagungan putra estri dewe jenenge ulin nuha, pantes napa pantes? Cawatun ulin nuha pantes napa kewes? Kewes mawon. Wong niku jeneng asih dhisik. Lanang ya kena watun ya boleh ulin nuha. Wong riyin kula zaman cilik niku ya kali sinten sing jeneng terus kula nggih. Monggo kebak Mbak Ulin ya niku Mbak. Dadi ngundang kula wong ora ngerti bocah lanang apa watun Mbak Ulin. Dadi ulin nuha niku ya kenanggo lanang kenanggo wedon. Ngalah barokah Quran koyo inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Nama Muhammad utawi Ahmad niku ting Quran mung ting sekawan. Nama Muhammad niku disebut ting sekawan. Nama Ahmad mung ting sepisan. Berarti secara jumlah kalah karo nama-nama nabi lintune. Nama Ibrahim kata sangat bola bali wong sal wangsul bola bali bola bali bola bali bola bali. Nama Ibrahim, nama Musa, nama Adam, bah Nabi Adam, bah Nabi Musa disebut wong sal wangsul, diseru wong sal wangsul. Tapi nama Muhammad mungping sekawan, nama Ahmad mungping sepisan. Tapi nama-nama mbah nabi-nabi terdahulu Allah ketika menyeru langsung nama disebut, jangkar langsung jenenge. Ya Yahya khudil kitaba biquwah, ya Musa, ya Adam muskun, langsung nama. Tapi kita ndak pernah mireng ya Muhammad budenate. Tapi Allah menyeru nama Muhammad, menyebut nama Muhammad, menyeru dengan kalimat ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik, dengan julukane. Simbol Allah ngeresnani kanjeng Nabi, nyebut asmani pun gak pernah langsung sebut nama tapi julukane. Maka ditiru masyarakat Banjarjo saking mengagungkan nama Muhammad, mboten nate napa nyebut langsung jangkar kaya nyebut jenenge kancane. Te Maria te. Yem wardi yem ya. Niku mboten nyebut kanjeng Nabi dengan julukan Gusti Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul, Baginda Nabi, Mbah Kanjeng Nabi, Mbah Rasul, Mbah Kanjeng Nabi. Misalnya wonten Mbah Nyai nggih, punya Mbah Nyai Mranggen Al-Futuhiyah niku ndamel syairan nggih ibu-ibu niki, ibu-ibu wingking. Nyebut ing Allah ingsun ngawiti niki teng kitab Durratul Fawaid anggenipun Bu Nyai Sa'adah Mranggen Al-Futuhiyah.

0: silaturahim sowan ulama nganggo celak atus lan tilik wong lara.
1: Lho, tilik wong mriyang yuk. Balen iki jenengan neteng Bambaluran iki nang Banjarjana wong mriyang tiliki. Ewatene sedesa lakas sing mriyang ya pada maring rumah sakit ya mbok wonge sapa tiliki bae lah ora urusan. Ditakoni karo bidane karo apa kae? Perawate iya. Bade pun di Balura, tilik wong mriyang. Sinten semane embu kok kerti tilik bae mbok wonge sapa tiliki bae. Ngala baroka wulan muhar muharam nggih.
0: Wulan sura
1: cara kebumenan bela ya.
0: Wulan sura umat Islam lakonana keutaman cacahe rolas perkara.
1: Para yuk ditulis
0: puasa salat
1: puasa sing sunah-sunah salat sing sunah-sunah dimempengaken.
0: Puasa salat silaturahim.
1: Ya silaturahmi ya karung gawa gula kopi yuk. Iya limbian tangan ya.
0: Soan ulama
1: tapat
0: nganggo celak atus lan tilik wong lara.
1: Oh celakan gue sunah lanang sunah wadon. Dadi yuk jenengan nek ana wong lanang celakan tulung aja dipaido.
2: Ada ngalah karo digremengi wong lanang kok celakan ora member.
1: Ini niku berarti orang ngaji ana wong lanang celakan diomong or jare kaya wong wat boten. Lanang wadon sunah ngagem celang niku sunahe pun Kanjeng. Niki nomor pira yuk?
0: Puasa salat silaturahim sowan ulama nganggo celak adus lan tilik wong lara.
1: Apa kabeh-kabeh wong mriyang ana ditiliki ora kabeh.
0: Salasun la yu'ad
1: ana telung golongan wong mriyang ora usah ditiliki. Nembe operasi ditiliki monggo. Ngapunten jawa saking sepeda awake pegel kape ditiliki karo diingel-ingel apa dipijeti apa sunah derek wong lagi rekasa ditiliki nggih pungi. Dadi ana wong rekasa ditiliki urusan dadak diundang. Men ngapa? Men balung sungsum kae jaman nyong barang gawe pada mangan-mangan ora tekundang, tapi kae ora tekundang wong nyatane nyong lagi kelara-lara kok gelem teka. Niku berarti nggih napa nggih Bu? Nyong rekasa kae keling, kelingan nyong lagi nampal lelara kae teka ora mung seneng etok ana rekasane nyong kae gelem tilik alhamdulillah. Niku sing dikenang sepanjang masa nggih napa nggih? Anggap nah, lagi barang gue pada kumpul sih dum berawang akeh jenang ketan. Lihat lagi keka wong akeh daging. Oh lagi selamatan wong akeh panganan pada merek wong nyatane ana panganan tapi ini ana wong beri yang gelem tilik. Niku seluar biasa tilik wong larat. Telung penyakit rasa ditiliki yuk. Jadi tilik wong mriyang hukume sunah leres. Tilik wong kesripahan, wong lelara, wong nandang nabarane niku kenging ujian musibah ditiliki, disemangati sunah, ganjarane gedhe ning ora kabeh. Salasun la yu'ad ana telung golongan sing ora sate tiliki. Siji, sahibur romanti, lara mripat peleken. Rasa ditiliki. Nulari yuk, nulari. Loro sohibu darzi lara untu kan lara nggih kan mriyang untune mriyang nah ora usah ditiliki. Kenapa wong lara untu butuh ketenangan. Lho lara untu aja mending kelebon iwak kelebon kae nggih suwiran ayam aja mending kelebon sega kelebon banyu wis pokoke masyaallah wis kusi krungu nang dopok nang jaba umah ya Allah aja mending krungu wong ngomong sepatu moni tuk tuk tuk kene not nggih napa nggih pengen nyerampang kok karo gelas ini kok kenapa wong lara untu butuh ketenangan lan ora usah ditiliki kecuali untune protol kabeh kan wis parah niku ya nembe ditiliki. Nomor 3 yuk sahibud dumali lara wudun. Lara wudun biasanya manggone teng ngendi mbah bokong rek arep tilik yuk bokong endi. Sing nomor 3 lara wudu, nomor 1 lara pelekan, kena niku nulari, nomor 2 lara untu, kecuali wau parah untune protol, kabeh nembe beda cerita. Sing nomor 3 lara wudu. Ngaten nggih? Dadi telung golongan penyakit terus ditiliki. Tilik wong mriyang sunah, tilik wong nampa ujian sunah, disemangat disupport syukur-syukur dijujuki ora ketang roti nggih Bu nggih. Lha wong lara untu mangan roti. ana coklate nut maning nggih. Ya, terus nomor pira?
2: 8.
1: Ngusap sirah anak yatim sedekah. Sampun apa dereng wau? Wis diusap, wis disangoni, tulung aja mung diuyek-uyek tok. Kesunahane wulan surang ngusap sirah anak yatim aja mung diuyek-uyek tok, tapi di tungna tangane ulurkan tangan kita aweh duwit. Apa kudu nang wulan surah? Ora. Mung evene pada bayar halal bihalal. Halal bihalal nang bulan Muharram ya ora apa-apa kok, Pak. Halal bihalal nang bulan mulut nggih mboten napa-napa kok, Bu. Wong nyambung tali silaturahim, wong menghalalkan salah siji lan siji niko masa ngenteni bulan Syawal mboten. Mung evene apike nang bulan Syawal. Kenapa? Sing nang kota isi nang desa, sing ranto isi pada nang omah. Ayo pada kumpul bani sedaya kumpul mumpung sami kali bulan Muharram. Nyantun ibu saya tim ora kudu nang bulan Muharram. Nggih, dadi panjenengan lho liawe ar kertas ora kudu nang bulan Muharram. Nggih, kumise jan mempesona. Luar biasa pokoknya. Kulo anak lali bajane sedangu sangat kawite wayangan rindu Pak bajane luar biasa. Bayangan maning pangesuk Pak lah diusahakna. Iya, yes, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu. Nggih, aja mung disapu-sap tok sangoni. Apa kudu wulan surak? Ya ora kudu. Saben wulan nyantuni alhamdulillah. Saben petung di lapas kepetuk bocah yatim kita iba welasasiya tukul cung rong puluh limolas li molas yang penting bukti welas asih ake wong kemam uan syukur-syukur ya rodo ake tapi wong berbicara wong nopo kemam uan setidaknya ora babar blas. Apa sejarah bulan surah nyantuni bocah yatim? Apa sejarah bulan surah wong Banjarejo ngilari barang gawe? Apa sejarah wong Banjarejo ngilari mantu bulan surah? Apa sejarah wong Banjarejo ngilari bulan surah ngedegna umah? Apa uli kok Pak? Angsal. Wonten lare ini gulo. Mas Ulin, dalem nyarep takon ki. Tapi nyong takon jawabannya kudu beda kang liane. Waduh nyus diancam disit Pak. Kepriwe maksudnya? Kula niki bojo ajeng bojo tapi mbah-mbah kula nglarang kula aja bojo nang wulan surah dipengin. Dadi karepe iki ben kula membolehkan bojo wulan surah. Oh, pengin apa jawabane? Dibolehna. Boleh. Bojo wulan surah boleh. Mana larangan tertulis? Pundi larangan tertulis? Mboten wonten larangan. Terus kenapa? Kon sabar. Bahasa niku lho mboten nglarang-larang. Sak lembar godhonge karak mbok ya sabar sawetara. Ewa dene wis apa ya? Pokoke kayu. Pokoke wis dela-dela gandrung aku gandrung kaya wong linglung ning atiku rumangsa bingung. Mbamane bedal-bedal kaya jaran ucul. Ya? Ya daripada nglakoni dosa sih ya, Pak. Lah siki misalen Mas aja bojo wulan surah mengko nang wulan saparatawane mulut. Ada 2 bulan kekosongan, bocah sepati kringkel, wortel. Wis awor untel-untel. Kembri we, sing ana dosane, sing larang melu ketularan dosane. Kenapa? Lebih sana terjadi kayak ini. Ku kan ana sapa-sapa penyung dilarang nang si A aja bojo wulan surah, akhirnya mundur ana rong wulan kekosongan bocah pati kringkel. Bocah pati kringkuk, awong tua sing larang-larang melu ketularan dosane. Ben ora ketularan dosane, maka kelimate sak lembar godonge koro. Mbok yo sabar sawetara nek gelem sabar. Ewadene ora ya ora, papa bocah wulan surah ya yes, alhamdulillah wong ibadah kok dilarang-larang mboten wonten larangan. Nek sabar ya sabar, ora ya dilakoni pun ora masalah. Apa dasare bulan surah ngilari mantu? Apa dasare bulan surah ngilari ini itu? Tapi bulan surah nggo riyadhah, bulan surah nggo selametan, bulan surah nggo njaluk tulung yang Allah, bulan surah nggo ketenangan, bulan surah nggo tirakat, bulan surah nggo nyulun selamat ini itu. Apa dasare bulan surah adalah bulan mulia. Diterima tobat Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Diterima tobat Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Diterima tobat di pangapura kesalahan Nabi Yusuf terbebas dari fitnah metu saking penjara bulan surah. Nabi Musa terbebas dari Fir'aun. Fir'aun modyar sabala tentara nih ing dalam bulan suro tanggalnya 10. Nabi Ibrahim uwal saking pembakaran Namrud. Niku mawon 10 Muharram. Terus peristiwa gede mulia 10 Muharram. Sisi lain, bulan suro adalah bulan berkabung Kanjeng Nabi. Gara-gara konflik politik ora rampung-rampung sampai menewaskan putune Kanjeng Nabi, sak buyute Kanjeng Nabi remuk cucuk dadi rempon. Peristiwa Karbala. Karbala niku hari ini teng sekitar Irak. Ngertos Irak, Bu? Irak niku buayan ngalor terus ngulon. Irak. Irak. Terus wonten mali sekitar Irak wonten Iran. Nah, sing lagi geger niku nggih, perang niku Iran. Ini ku bulan sura bulan 10 Asyura jenenge besok Asyura 10 Muharram niku diperingati banyak hal termasuk wong Jawa bulan sura ana sing miwiti 20 besar wingi Mbah 20 besar kok rambunge 30 surat genep 40 dina nyura ana sing tipet 10 e tanggal 10 selametan. Ya monggo selamatan yang penting ngundang nyong. Ya selamatan ana sing gawe bubur abang, bubur putih, bubur abang lambange getih, bubur putih lambange balung. Apa maknane kelingan putune Kanjeng Nabi asmanipun Sayyidina Husain. Lara ati urung rampung kapundhute Sayyidina Hasan diracun nang sing wadon. Ketambahan kapundhute Sayyidina Husain putune Kanjeng Nabi kapundhut Hasan sedo diracun Sayyidina Husain sedo dikepung nang sebuah tempat dibegal nang tempat jenenge Karbala. Ya Allah 70 wong wadon bocah-bocah jenenge mudik kan orang nggawa pasukan 70 orang ini bukan pasukan misalnya kaya pak tentara Kopassus pasukan khusus. Ini pitung puluh Kopassus, yo sakit mawon, mampu mawon, kenapa? Prajurit pilihan. Tapi ini pitung puluh, anak-anak, pitung puluh, ibu-ibu. Pitung puluh ini kumung bocah cilik karo ibu-ibu. Mudik. Tilik kakang, tilik ramah sing seto Mbah Sayyidina Ali kan kapundut ketika badingi mami sholat subuh. Mulanya ngapunten, tengpuring niku aman. Ngaji ditunggoni Pak Lurah sebagai umaro, ngaji ditunggoni Pak Babinsa, tentara keamanan aman. Tapi ini daerah mereka, ya Allah Sayyidina Umar dibunuh nalikan ingin imami sholat subuh. Sayyidina Utsman dibunuh nalikan nyatet Quran. Mulane ibune buka Quran, tengah-tengah Quran wonten kalimat wal yatalaff warnane abang utawa ireng kandel. Itu dulu riwayatnya salah satunya adalah tercecer ketumpahan kelepetan daraipun Sayyidina Utsman. Tangane diketok, getihe muncrat nibani tulisan. Salah satu riwayate ngaten niku. Sayyidina Utsman kapundhut, Sayyidina Ali badhe ngimami salat subuh dibunuh. Ngapunten, dibunuh niku. Badhe ngimami salat neng puring aman. Aman apa aman? Aman saking amane dina-dina masjid kosong. Ora aman kepriye wae. Mbah Yai nganti adan-adan dewek. Adan dewek, komat dewek, ngimami dewek, makmumi. Ya Allah, Masya Allah, mulanya ini gini, disyukuri, tengpuring aman, tengpuring nyaman, gitu gini. Orang anak segala-segala ya bangsa ini butin-butin ya tukulung saking subure puring, gitu gini. Lah iya, orang anak sega kuning lah, wong nyatane ya singarane oya katawane Gatot utawane apa wong nyatane ditandur nggih saking subure bumi puring banyune mengalir apik segarane amba banget gununge wonten alhamdulillah nganti ijo-ijo nggih. Lapangan sukete ijo nggih Bu nggih. Ijo alhamdulillah mulane disyukuri alhamdulillah urip nang puring. Udane ana, panase ana. Snek puring tukul salju repot yuk, ndadangi ngusarden rika. Loh, orang yang sedang kepriwe, waya-waya lagi salju, serangenge ilang, dan serangenge ne ilang setengah tahun, merga turun salju, ranana panas, wonge kudu priwe carane menyimpan bahan makanan, sarden, wong banyune dadi SKP kok, kali ini dadi SKP kok, lemah bae di kebek nang es nggih. Masya Allah banyu kangelan wong dadi beku kabeh. Mulane waya-waya kelangan serangenge wong Eropa pada mangkat maring Bali. Ngapa? Perlu nih pada golet serangenge. Kae udu porno sari udu. Kulun jenengan bae sing pada nilai wong kukur cawetan tok. Wong kukur sembakan tok. Mereka butuh sinar serengenge, Pak. Lah tengkuring ora perlu, ora tetok sampe pepe-pepe nang pinggir segar ora perlu wong maring segar merowo, maring kebon karo nyangkul pacul, nyangklong pacul wis keringetan, nggih. Alhamdulillah metu keringet, keringete ora perlu niku mulane disyukuri alhamdulillah. Bejak tengkuring bumine barokah, bumine subur makmur alhamdulillah. Ya tetap disyukur senajan ora kebagian MBG ya tetap bersyukur nggih Bu nggih. Alhamdulillah makanan bergizi. Gratis alhamdulillah disyukurilah wong bumi wis makmur mulane tulung lare-lare Banjarjo nek nambah bumi waris saka wong tua usahakan niki nyong ora menging ora perintah ning usahakan aja gampang didol. Mas-mas, mbak-mbak, nek nampa bumi warisan saking tiang sepuh, nampa warisan saka wong tua, usahakan aja kepengin adol. Walaupun uli. Lah nek kadung didol kepripun, Mas? Duite hasilnya pira, misale tarolah kata 50 juta, sing selawe nggo kebutuhan, sing selawe dituku kena lemah maning, ora ketang lebih amba. Apa, Mbah? Ora ketang lebih inna nahnu narizul arba wa man alaiha wa ilaina yurja'un. Bumi niki panggonan sing dijaga kalian Gusti Allah. Kita itu punya lemah, hak pake, ora hak milik. Hak pake gelem ora gelem nibani maring anak turu nane. Siji nomor loro, bumi maju suwe, wonge maju akeh, bumine maju sempit. Mulane ana omah dibangun gede banget, apik banget, jati ukir. Jendelane lawange heeh, tapi 20-20 taun didol wis lakar regane, sing mundhak regane malah apane Mbah? Lemah. Mulane niki meling saking Quran sing kalimat inna nahnu niku paling ora wonten 3. 1 inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran kulun jenengan ati niku duana Qurane ora ketang sa ayat. Nomor 2 inna nahnu narizul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un. Bumi lemah niki, bumi puring, bumi Banjarjo. Nomor 3 inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Amal kulun jenengan mulan jenengan rawuh mriki enak-enak nang omah karo gawe kopi goreng gedang nonton Ikatan Cinta, nonton sinetron karo scroll TikTok karo ndeleng YouTube videone Upin kulun jenengan kersa rawuh mriki adem dilakoni umpel-umpelan dilakoni sing klemprak pe dilakoni. Ya Allah hati-hati yu sing pada katrokan, sing pada rok-rokan, bukan orang-orang mlebu katok Mbah. Malah numira ora gedugane malah kedik. Masyaallah. Nggih, pokoke mugi-mugi prihatin kulun jenengan iki nggih, tirakat kulun jenengan iki dipun tampi kali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dene berapa Mas? Nadane berapa tadi bau niki? Nah, niku. Nyung kelalen malah nada niki.

0: nganggo celak pun di mana iki atus lan tilik wong lara ngusap sirah anak yatim sodakoha nomor sanga sodakoha 10
1: masak enak mayoran keluarga
0: sing biasane tahu tempe ya ora ketang siki-siki surah ya paling ora napa bu sapi ye. Sapi dalam bentuk masako ngaten nggih mbah
1: 11 ngetoki kuku aja dingodawa-dawa 12 suratul ikhlas kaping 1000 wacanan
0: dadi kula matur kenang apa bulan surah ngilari mantu ora ngilari barang gawe boten tapi rasa hormati masyarakat puring peristiwa kelam putune Kanjeng Nabi gara-gara konflik politik ora rampung-rampung konflik negara ora rampung-rampung sampai terbunuhnya Sayyidina Husain dalam peristiwa Karbala nanti kepala terpisah dari jasad sirai ngelundung bareng ngelundung sirai dicucruk karo tombak cruk putune Kanjeng Nabi wayahipun Kanjeng Nabi Masya Allah gara-gara kursi jabatan menghalalkan segala cara mula nembah Yai Nur Nasrah Pondong Gumang Tuban Gus Aflaka Tuban Nekunda Melsiran Serat Menopo Uis Pancen

dan kopu me roje mawon kita peringati kopu rojaban dilakoni turune ayat Quran nuzulul Quran dirembakan jenepi ya kita peringati kopa masa bulan duka nabi malah kita seneng seneng maksudnya niku rasa hormati kita datang kanjeng nabi apa iya bulan sing kudune berduka cita nyuwun selamat laku prihatin laku tirakat terus nakaro bocah yatim buyute nabi dadi yatim seketika Ja'far Shiddiq dan sedaya para putra putranipun sayyidina Husain seketika dadi ya yatim mulane wonten sholawat diwaca wulan Muharram ben wong zalim sibuk karo wong zalim napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi sareng Allah.

iku ben wong dolim kon muun bodho-bodho wae ono urusane karo wong sing dolim niku juga peristiwa mengenang Karbala. Ya Sayyidina Husain putu Nabi dan sedaya garwa putra remuk bubuk dadi rempon ing dalem peristiwa Karbala, mayat bergeletakan, cara basa wayang napa banjir getih, krikil untu, sarah balung, ganggeng rambut, nggih. Belet empolo. Mendingi banget kok, Pak. Saking sengarane batang bergelimpangan, jasad gelimpangan, masyaallah. Mulane peristiwa mengenaskan. Apa ya ulun jenengan muludan diperingati, rajaban diperingati sedoyo, malah kita bulan duka malah pada bungah bung bungai, maksudnya kayak niku. Jadi rasa hormat masyarakat Puring, masyarakat Jawa, bulan Sura nyuwun selamat. Peristiwa Karbala kita kenang, putu Nabi kita kenang, Mbah Sayyidina Ali kita kenang, Mbah Kanjeng Nabi kita kenang, melas kelangan Hasan, kelangan Husain, Hasan diracun, Husain dibantai, peristiwa Karbala milo. Bapak Ibu ingkang kula hormati, wontenipun nate cara punika ben kelingan karo bocah yatim, ben kelingan karo bocah yatim piatu niki nggih yatim piatu nggih sami nggih.

0: ini tese ketunggun wong tua. Nomor loro muliakakan poro dulur tangga teparo khususipun tamu-tamu nipun. Nomor telu muliakakan guru ngaji, muliakakan wong alim sing sampun mulang kita sedoyo. Nomor papat ora pareng gengsian, ora pareng dume-dumeaken, kudu gelem takon takon saestu bapak ibu. Mugi-mugi lantaran menikuti wangi laku prihatin, laku tirakat merekane para ulama mugi ngendika langgenging ilmu, sawise direwangi unggah-ungguh ingkang apik, akhlak ingkang sae, juga direwangi prihatin riyadhah tirakat kisah itu. Mugi-mugi dalu punika tiniati tirakat, tiniati riyadhah ing dalem bulan Muharram 1448 Hijriah ing dalem bulan Suro punika barokah. Allahumma dere wang sambun ngamalakan saha dermawan punika wau 5.835.000 rupiah. Kulo ambali 5.835.000 rupiah. Mugi-mugi amal menika dados kesaenan kita sedaya. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Allahumma sarang-sarang sing kompak bareng bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat ubat Banjarjo puring paringana selamat. Sabu jagat kompak rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar walhamdulillahi rabbil. Njenjang desa wonten kegiatan ibu nggih. Niki pun dicopot beneret lajeng wonten napa wae Pak? Angguk. Nyontok melu apa ya? Nggih melu ngramekna budaya alhamdulillah. Wong jenenge wong budaya ya beragama ya berbudaya ben indah ngaten nggih. Nggih budaya ben indah, agama ben manut aturan syariat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Katuran pranata cara Pak ingkang pareng mimpi dua Pak Jenal kula sumanggaken Mbah Yai. Borongan nggih. Dadi borongan ora mung tradak tok nggih, borongan donga barang nggih. Amin.

0: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil
1: alamin. Ingkang kadang nggih Bapak nggih, muga-muga barokah menjang paripurna dicara menika wonten manfaatipun damel maslahat, manfaat selamat dunia lan akhirat. Kadang lepatan wonten leresipun saking pangeran, wonten lepatipun mesti saking kula pribadi, mugi-mugi manfaat maslahat. Amin. Matur nuwun, mugi-mugi benjang kabeh saged panggih malih. Allahumma lepat kula pangapunten nggih Bapak nggih. Wallahul muwaffiq ila hamdih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diterasaken kanca-kanca niku dumugi jam 3 nggih.

0: apa? Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan pakai kipas aja, Pak, jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak? Pak, yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak enggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja, dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Dena.

0: konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madufitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madufitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, apa kabarnya nih sobat Star FM di mana umur berada. Seneng banget ya malam hari ini kembali lagi malam mani anda di MK di siar ini. Hari apa sekarang sih? Hari Senin ya. Waduh, hari Senin kayaknya sibuk banget hari ini ya. Apalagi udah akhir bulan aja. Dan pastinya mungkin banyak banget kerjaan yang menumpuk juga di hari ini ya. Mudah-mudahan malam hari ini anda bisa sedikit santai, relax jenak gitu ya, sambil dengerin lagu-lagu dangdutnya Radio Star FM Kebumen ya. DMK menemani anda sampai jam 10 nanti. Yang mau bergabung silakan aja ditunggu di nomor Radio Star FM 0851-8606-9984, 0851-8606-9984 nya. Malam hari ini pokoknya bakal seru-seruan bareng di sini, dan juga anda bisa request ataupun salam-salam bisa banget, silakan aja ya. Tentunya juga malam hari ini kita masih bersama obat herbal andalan kita, ada Habutop. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top ya. Ada Vitama, solusi kesehatan mata anda. Ada juga minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaginya. Setelah itu sudah munculin ya dari koleksinya Lesti dengan Zapin Melayu.

Kala cinta menghampiri jiwa, Faris munculin dulu. Tetap menyatu di DMK, dangdut alam kebumen dagdutnya asik banget. Boleh gabung, boleh banget, silakan ditunggu ya, siapapun boleh gabung di sini. Dan yang pastinya juga malam hari ini masih bersama Habu Top, Vitama dan juga Minyak Herbal Sultana, Minyak Herbal Seruan. Stay tune terus bareng Faris di sini. Oke. Okay.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Stara FM.

Ya, satu lagu barusan muncul dari koleksinya Mega Mustika ya dengan Piye-Piye. Selamat malam nih buat yang baru bergabung di DMK malam hari ini. Tentunya masih bareng Paris di sini, yang mau gabung boleh lewat WhatsApp SMS di juga. Nanti Paris bakal buka polab juga ya di 0851-806-9984 nya. Ada yang tanya, kenapa sih banyak banget yang cari Habu Top? Kadang-kadang mau beli udah habis lagi, baru diisi udah habis lagi gitu ya. Banyak yang cari produk herbal yang satu ini, kenapa? Karena memang khasiatnya luar biasa gitu ya. Selain bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, juga bisa untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi kalau misalnya Anda gampang sakit, ada hal yang bisa menyebabkan Anda sakit ya. Apa aja nih, salah satunya dari pola hidup Anda ya.

Nah, apa saja sih kalau misalnya orang mudah jatuh sakit gitu ya, terutama Anda ini adalah melemahnya sistem kebalan tubuh gitu ya. Jadi kalau Anda ini termasuk orang yang sering banget jatuh sakit gitu ya, sering banget yang namanya sakit-sakitan gitu ya. Nah, ini pertanda adalah sistem kekebalan tubuh Anda itu melemah gitu ya. Atau seringnya terpapar mikroorganisme berbahaya gitu. Biasanya disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, lingkungan yang kotor atau kurang bersih, atau paparan dari orang-orang sekitar gitu ya, seperti penularan virus dan sebagainya gitu ya. Nah, yang paling penting ini adalah sistem imun yang pertama ya. Nah, harus dipertahankan gak sih sistem imun tuh? Harus banget gitu ya, karena pertahanan alami tubuh yang menurun membuat virus dan bakteri itu mudah menyerang ya sobat Stray FM ya. Jadi kalau misalnya Anda daya tubuhnya itu kurang bagus, sistem imun tubuhnya lemah, ini daya tahan tubuhnya itu menurun dan membuat virus-virus itu mudah datang gitu ya, mudah menyerang juga gitu kan. Nah, untuk beberapa faktor lain yang menyebabkan Anda sering jatuh sakit itu bisa terkena yang namanya infeksi mikroorganisme. Apa sih sebenarnya itu? Infeksi mikroorganisme adalah penyakit menular yang disebabkan oleh masuknya kuman ya, seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang masuk ke dalam tubuh Anda gitu ya. Nah, itu dua faktor tersebut menjadi pemicu orang yang gampang sakit gitu ya. Selain itu, ada gaya hidup yang buruk gitu ya. Seperti apa sih gaya hidup yang buruk itu? Salah satunya ada kurang tidur, terus juga kebiasaan jarang bergerak alias mager ya. Jarang bergerak alias mager, malas gerak gitu ya. Orang yang jarang gerak biasanya nanti juga daya tantumnya itu kurang bagus ya sobat Star FM ya. Untuk selanjutnya, Anda juga kurang minum air putih gitu ya. Terus juga pola makan yang tidak teratur, ini juga berpengaruh sekali sama daya tahan tubuh. Jadi kalau mulai sekarang, siapa sih yang peduli sama diri sendiri? Ya kita sendiri gitu ya, yang tahu sebatas sejauh mana kesehatan kita gitu ya. Jadi harus banget diperhatikan mulai dari sekarang, mulai dari sistem imunnya gitu ya, mulai dari gaya hidupnya gitu kan, harus diperhatikan biar gak gampang sakit juga. Nah, ini yang paling penting juga nih, yang bisa bikin orang sakit juga, ini stres berlebihan gitu ya. Terlalu banyak pikiran gitu ya, ini juga berpengaruh sekali sama yang namanya kesehatan gitu ya. Beban pikiran dan stres yang tidak dikelola dengan baik ya, ini bisa memicu berbagai gangguan fisik ya sobat Stray FM. Jadi mulai sekarang harus banget pintar-pintar mengelola ini ya, pikiran gitu ya. Kalau udah mulai putak banget gitu ya, usahakan harus mencari suasana yang lebih enjoy ya. Mencari suasana yang lebih bisa kita bikin happy gitu ya. Salah satunya mungkin dengan dengerin radio, dengerin musik, atau mungkin sekedar kumpul bersama keluarga, bersama sahabat, atau healing-healing at jalan-jalan, liburan gitu ya. Nah, ini juga sangat penting ya untuk kesehatan jiwa, kesehatan tubuh kita. Jadi mulai sekarang harus banget diperhatikan nih sejauh mana kesehatan kita itu bagus atau enggaknya kita sendiri yang tahu gitu ya. Harus banget diperhatikan. Nah, yang paling penting juga harus minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top ini. Ini bisa banget untuk menjaga sistem imun tubuh kita biar gak lemah. Sistem imun tubuh kita biar lebih baik. Kekebalan tubuh kita jadi meningkat. Jadi gak gampang terkena penyakit juga. Nah, Habutop ini kenapa sih kok bisa buat menjaga daya tahan tubuh? Karena mengandung habatus sauda dan kandungan-kandungan herbal lainnya yang bagus banget buat tubuh kita ya. Jadi mulai sekarang silakan beli aja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top biar gak gampang sakit. Untuk Anda yang mungkin sering banget sakit harus diperhatikan gitu ya, harus minum Habutop dulu nih ya. Habutop ini produknya sudah aman. Kenapa aman? Karena sudah terdaftar di Badan BPOM, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Ini berbagai masalah yang Anda rasakan, masalah kesehatan, ini insya Allah bisa diatasi dengan Habutop aja. Habutopin aja dong. Tersedia di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat ya, dengan harga yang sangat terjangkau. Ada yang kemasan kecil, ada yang kemasan sedang, ada yang kemasan besar ya. Tinggal pilih aja Anda mau pilih yang ukuran apa gitu. Untuk di wilayah daerah
Untuk di wilayah daerah Ambal ya, warga Ambal silakan langsung beli aja di apotek Ambal di Barat Pasar Ambal. Kemarin udah kita tes lagi banyak ya. Kalau habis info aja kita nanti tes lagi. Soalnya di situ sering banget habis. Jadi buruan aja sebelum kehabisan beli sekarang juga. Apotek Ambal di Jalan Denles ya. Kalau dari Pasar Ambal tuh ke barat, paling deket sama Pasar Ambalnya. Nah, di situ apotek pertama dan apotek yang sudah lama banget di situ, Apotek Ambal. Tersedia Habutop juga, Vitama, Sultana komplit di situ ya. Terus untuk di wilayah Ambal juga bisa dapatkan yang Apotek Sumber Agung nih, daerah Sumber Agung. Apotek Sumber Agung daerah Gudang Legi, sorry. Daerah Gudang Legi gitu. Kalau untuk wilayah Bonorowo nih, warga Bonorowo jangan sampai lupa, udah kita isi lagi Habutopnya ya. Kemarin lurus terjual juga di situ, sekarang sudah kita isi lagi Habutopnya di Apotek Bonorowo untuk yang berada di wilayah Bonorowo. Kalau di Prembon bisa langsung ke Apotek Kasih Terjelim Prembon di timur SMP Negeri 1 Prembon. Kalau untuk di wilayah daerah Purworejo belinya di mana sih Mas? Berpusat di Apotek Langgeng ya bagi warga Purworejo, terutama dekat-dekat Balai Dono situ. Kalau pengen beli Habutop langsung aja ke Apotek Langgeng, borong sebanyak-banyaknya buat stok ya. Soalnya di situ cepet banget habis, laris banget di situ ya. Di Apotek Langgeng di daerah Balai Dono Purworejo, lo di Jalan WR Supratman ya Purworejo ya.

Kita baca-baca pesan dulu gak sih? Iya dong, masa enggak? Yang udah ikut mentereng di sini, selamat malam, ada siapa? Udah pada ngetem di DMK ya. Selamat malam buat siapa nih? Udah ganteng dan cantik-cantik ya. Selamat malam buat Basri di Purworejo. Waalaikumsalam juga. Ikutan gabung lagi nih, lagunya tiada duanya. Tadi udah muncul kayaknya lagunya ya. Dikirinya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bunder, Mbak Sini, Mbak Bubut, Mbak War juga, Mbak Amat, Putri Selatan, Mbak Sini, Papa Ijo, Pak Yanto, Buda Anip, Mbak Putri, Ibu Ayu, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karmina, Mbak Ayah juga. Thank you Mbak Sri. Di belakang lagi ada Mbak Bubut, selamat malam juga, lagunya Pie-Pie ya Mbak, tadi udah muncul lagunya. Salam buat Bu Asi, Bunder, Umi Ani, Bu Yati, ada Mama Naomi, Mama Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Terosita, Bang Andri, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putra Selatan. Ada Mbak Putri, Marin, Pak Api Jambi, Pak Ma, dan semuanya aja pokoknya ini. Thank you buat Mbak Bubu di belakang lagi dari Ibu Tuti ini. Selamat malam juga di MK. Pengen sedang-sedang saja ya dari Viti Vera, Bon. Nanti ditunggu lagunya ya buat Ibu Tuti. Salam-salam buat Ibu Asih, Ibu Yati, Mbak Yaya, Bunda Culit, Bunda Diah, Bunda Ervita, Bu Ayu, yang membutuhkan Mas Ucu, Mas Andre juga buat semuanya aja. Thank you Butuh di Gerabah Purworejo, di belakang lagi dan Mama Ardiga Zahra di Selingkarang Sambung. Waalaikumsalam juga. Kabarnya baik ya, sehat-sehat pastinya, alhamdulillah. Lagunya Bulan Separuh ya di play. Salamnya buat semuanya aja lagi monitor di MK Mat Palam aja. Faris Mantur Numun sami-sami, Mama Nadia di Boncowarno. Waalaikumsalam juga nih, pengen dengerin Lelah Dalam Cinta katanya. Buat semuanya aja, mau istirahat, Mas Faris selamat tugas, sehat selalu, terima kasih. Thank you. Bu Kumis juga malam juga nih, lagunya Potret Kenangan ya Bu, diputer nanti, oke. Andre, selamat malam juga Andre, ikutan gabung di MK. Lagunya Rembulan Bersinar Lagi katanya, berhubung di luar bulannya tuh indah banget. Iya ya, bunder banget bulannya ya, tapi kan bunder Ervito kan. Bunder bulannya. Dikirim salamnya buat Bunda Arvito, ada Ibu Tike, Bu Asi, Ibu Kumis, Mampian, Mama Nomi, ada Mama Asra, Mbak Warid, Kang Muat, Kang Musin, dan buat semua sobat Star FM juga. Makasih Fari sama-sama buat Andre, Mbak Yu, Nani.

lagi monitor, yuk Nani. Nah, nongol juga tuh dipanggil-panggil. Miss call. Nanti Faris buka teleponnya ya guys. Ya Lik. Selamat malam buat Nu yang lagi monitor ini katanya. Bu Yati ini bener. Selamat malam juga Bu Yati. Bu Yati katanya mau minta lagunya Untung Aku Ngaca katanya. Salamnya buat ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, bunda-bunda, dan mbah-mbah. Sama mamak-mamak semuanya. Ya, komplit banget semuanya disebut ya Bu Yati ya. Iya, biar adil katanya mas. Gitu katanya. Sedang-sedang saja dulu yuk. Gak mau terlalu gede, gak mau terlalu kecil katanya. Kalau terlalu kecil takutnya gak kerasa kan. Kalau terlalu gede takutnya nanti gak muat. Apanya tuh mas? Makan gitu. Kalau terlalu kecil kan makannya satu biji gitu ya. Gak kerasa makannya. Tapi kalau terlalu gede kadang-kadang nanti gak muat mulutnya ya. Ya udah mending sedang-sedang saja ya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Takutnya gak enak kalau terlalu besar. Dan terlalu kecil juga gak enak ya. Enaknya emang yang sedang-sedang saja. Darang PT Pera. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini. Di DMK.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habutop, ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3 Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: 98.4 Radio Star FM Kebumen ya. Masih bersama Buto Herbal Ramuan Arab yang paling tetap nih kakaknya. Yang mau bergabung nih, masih ditunggu juga di Radio Star FM Kebumen gitu ya. Boleh banget di telepon aja ya, nomor Star FM Kebumen di 0851-806-9984 nya ya. Yang mau request lagu ya, atau mau salam-salam juga bisa banget nih. Barangkali ada yang mau tanya-tanya dulu ya, boleh banget seputar produk herbal kita gitu. Kayaknya ada mau telepon dulu, coba Faris angka dulu ya untuk teleponnya malam hari ini. Ada yang mau gabung barangkali ya di Radio Star FM Kebumen. Coba ini ada di siapa ya, sebentar. Kok ini error ya guys? Sebentar ya guys. Dicolokannya kenapa lagi? Sebentar ya, yang mau telepon ada siapa nih? Ayo yang mau masuk. DMK halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana? DMK halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana nih?
1: Selamat malam DMK yang janjinya asik.
0: DMK dangdunya asik banget. Pak Sutar, apa kabar Pak Sutar? Malam hari ini Pak Sutar.
1: Sehat Mas.
0: Sehat
1: Faris,
0: ya Pak. Alhamdulillah Pak Faris juga sehat di sini.
1: Mending pora Mas Faris.
0: Kenapa?
1: Mendung kurang kono?
0: Enggak sih, enggak mendung, kan malam enggak kelihatan. Mas Sutar cerah kok, bulannya juga kelihatan ini bunder der der der der der.
1: Kayak montor.
0: Iya. Pak Sutar malam hari ini lagi ngapain? Mau request lagu apa nih?
1: Lagi santai lagunya.
0: Lagi santai. Lagunya Padang Bulan. Padang Bulan. Wulan ne koyo rino
1: tanggal telu. Elingono aja podo turu seri.
0: Ayo ha e ha e
1: e a e o
0: e e monyo.
1: Alat turanan nih, mati harap letu kok jomain.
0: Lagunya Padang Bulan, salamnya buat siapa Pak?
1: Ya salamnya ada Bu Fatir, Bu Eko, Bu Kumis,
0: iya.
1: Pak Arifikan, Pak Kenaura, Pak Yono, Pak Karyono, okay. Ada Pak Supan, ada Pak Mas Juren, ada Mbak Yaku, Mbak O, Mbak Mat, Mbak Farid, ada Pak Yono, ada Pak J. Selamat, Pak Adisyapin, Pak Muksin, Pak Kabar, Mas Ibu, Mas Afi,
0: okay.
1: Banyak sekali sih.
0: Oh banyak banget ya Pak salamnya. Dari Lor, Kidul, Wetan, Kulon semuanya ya.
1: Iya ada Bayaya, ada Bu Saminten, Bu Yati, Bu Sri, Bu Ani.
0: Oke.
1: Semuanya aja lah.
0: Semuanya di Gay Boy ya Pak.
1: Iya doa yang sama ya Mas Farid.
0: Oke.
1: Tak tunggu lagi ya pokoknya.
0: Siap.
1: Doa yang sama yang pakai kayak aku.
0: Yang baik-baik doanya.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam. Thank you buat Pak Sutar yang ada di Poncorno, digabung di DMK malam hari ini. Buat yang lainnya nih yang mau gabung di teleponnya, boleh dicoba aja di 0851-806-9984 nya nomor radio Star FM Kebumen ya. Dicoba aja buat yang mau naik di teleponnya, di siapa Faris angkat dulu. Halo selamat malam DMK.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas
0: waalaikumsalam
2: Fahri.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya Naura, apa kabar nih malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Lagi dengerin jenengan siaran karo ngopi.
0: Oh iya iya iya iya iya. Oke siap. Sambil ngopi. Kenapa Pak?
2: Ya kenduren Pak Sutar tumben.
0: Pak Sutar lagi libur kenduren, kali udah banyak berkat.
2: Oh, udah banyak.
0: Iya, nanti takut kebajakan telur, Pak, jadi bisulen.
2: Simpan di kulkas, Pak.
0: Mas Juta takut bisulen nanti kalau nyari berkat mulu, telurnya kebanyakan, nggak habis. Jadi ayam di kulkas nanti ya, telurnya.
2: Kalau terbatas jadi bebek.
0: Iya Pak Sutar lah. Bapaknya Naura pengen lagu apa malam hari ini?
2: buat spesial buat penyiarnya gini. Rena, Rena, Rena, aku sayang padamu.
0: Oke, dari Rena dari Muksin Alatas. Oke, boleh dicoba nanti ya.
2: Salamnya tadi fotokopi Pak Sultan tak tambah sedikit buat Bang ada Mas Darmanto, ada Bu Sipurorko, Pak Karim Ciken, Pak Desilema Tapa Ijo, dan ada Mbak Yakub, ada Putri Selatan, Putra Sulung, Mama Nini Mabuk, dan di dalam dengerin di Wirokatan Pesuran ada Pak Sumarnonya, Pak Nurjadi, Pak Baryadi yang laki-laki sekarang ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapaknya Nora ya, udah gabung malam hari ini. Di belakang lagi silakan nih. Ya mau nih teleponnya boleh dicoba aja di 0851-806-9984 nya. Demka, loha, halo, selamat malam, lam, lam, lam. Dengan siapa di mana nih?
3: Halo, Mata Igi. Aku kedengaran yang kelentung, jatuh deh.
0: Apaan yang jatuh tadi ya, Bun?
3: Itu di situ ada kedengaran di sini, kelentung. Kan terjunyat jauhan Rahul jadi wah
0: oh kayak anak kecil aja wah gitu ya.
3: Rahul itu posting apa sih, aku jadi malu.
0: Yang mana?
3: Oh, itu pakai apa, pakai mayones gitu loh Rahul.
0: Oh itu namanya
3: overboden ya.
0: Bukan. Bukan overboden.
3: Kirain overboden Rahul.
0: Lumpia beef, ada beef katsu. Bunda mau
3: terus dimana? Ngomong-ngomong itu di mana lokasinya Rahul? Di situ lagi yang dulu?
0: Bukan, beda lagi.
3: Di mana? Kita nanti kita serbu, jangan rahasia.
0: Ada seblak, ada bakso aci, ada beef katsu, ada hamburger.
3: Iklan aja, iklan gak apa-apa, radu-radu kita. Iya kan? Ya, sekalian ya siaran ya, mencari yang lain gitu lah. Iklan gak apa-apa, Rafa. Nanti laris manis kalau udah tahu-tahu. Lokasi sekalian.
0: Ya, yang minat inbox.
3: Jadi anak harus langsung cerdas, Rahul.
0: Ini bunda yang ngajarin loh, Paris nggak sengaja.
3: Ya, bukumis ya, ngiklan ya sekalian gitu kan, mumpung gratis. Enggak. Coba kalau yang lain yang ngiklan, tarifnya berapa itu udah Rahul? Di rumah gretong aja, suka-suka aja pokoknya. Ya punya, aku doain laris manis, amin. Ketemu jalannya ya kan, banyak ininya, peminatnya. Belum kita, teman-teman kita belum tahu, coba kalau udah pada tahu ya kan, dengan ke ono gitu ya kan. Lokasinya Rahul, ngeyel amat sih, inbox, opo udah diucap ya sekalian, yang gamblang gitu. Ini aku ajarin nih. Di rumah mana?
0: Di rumahku.
3: Oh, iya. Bukumis, kondisiin Bukumis. Kita serbu rame-rame Bukumis. Koyo opo masa aneh Anjeli kira-kira yo.
0: Oh, enak dong.
3: Iyalah, kalau gak enak Rahul emoh ya. Pasti pulen ya. Bumbunya lekoh ya Rahul ya. Cemblaket gitu lah Rahul ya.
0: Cemblaket itu apa?
3: Ya itu apa, bumbu kental-kental gimana gitu. Enggak kayak itu, kayak seblaknya orang ono-ono, juragan yang ono, mana tuh namanya?
0: Juragan mana?
3: Tempat Mas Muksin itu negara apa namanya?
0: Bandung.
3: Bandung, ono, leko bumbunya gitu loh Rahul, cemblaket. Iya, ini tanggal berapa Rahul?
0: tanggal 29.
3: Eh udah aku tanggal 29 aja deh.
0: Ya oke, siap.
3: Halo Ibu Darmanto, mat malam mat istirahat. Sehat selalu punya ibu buat Ibu Darmanto. Buat semuanya lagi pada monitor juga mat, mat malam mat istirahat. Buat Rahul mat tugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa coba judulnya?
0: Tanggal 29.
3: Enggak 26 Juli nih.
0: Enggak nih.
3: Oh, 29 aja ya.
0: Iya, 26 Juli okay masih lama.
3: Assalamualaikum, bye-bye maksimal.
0: Bye-bye maksimal. Terima kasih buat Bunda Ervito Akbar yang ada di Pitu Purworejo ya, udah gabung juga malam hari ini di DMK-nya Radio Star FM Kebumen. Ini mau bergabung nanti apa namanya, Faris buka lagi di segmen berikutnya untuk teleponnya ya. Kalau kelamaan takutnya nanti jadi apa namanya, lagunya gak keputer-keputer nanti gitu ya. Oke. Ini sambil baca-baca pesan yang udah masuk di sini WhatsApp-nya. Selamat malam, ketemu dulu sama siapa ini yang udah masuk. Ada Arsen, katanya mau minta lagunya Bukan Tak Mampu, atau Erna Sari Melati. Salamnya katanya buat Bu Yati, Mama Rizky, Kang Baruna, Mama Asraf. Malam malam lagi lembur enggak nih? Mas Farisnya minum jahe susu biar hangat siarannya. Lumayan dingin nih hawanya. Iya. Benar-benar akhir-akhir ini udah mulai dingin nih hawanya ya, udah musim kemarau soalnya. Duren ambal Mas Faris, aku monitor aja nyimak. Oke, siap Duren, udah keren ya. Selamat malam juga, ketemu dulu sama Mbah Karto di Kalikotes Pituro Purworejo. Ini katanya mereka selagunya Batra Cinta dari Bang Haji. Salamnya buat Mbah Karto Wijoyo Kalikotes. Salamnya buat yang baru naik juga, buat Mbak Siti sama kawan-kawan yang lagi pada dengerin radio Star FM Kebumen. Oke, siap. Thank you buat Mbah Karto di Kalikotes ya. Halo Mas Gomat, selamat malam juga yang ada di Sangu Banyu, Bulus Pesantren Kebumen ya. Katanya mau tergabung malam hari ini. Waalaikumsalam. Katanya mau salamnya buat Mas Ari, Mas Andre, Putra Gak Rima. Ada pada selamat, Mama Titin, Mbak Putri, Mama Fitri, Tira Cantik, terus Hitam Jengrejo. Sama Pak Topik juga ada. Siapa lagi nih? Semuanya aja pokoknya ya. Memutar lagunya Tak Tega. Oke, siap. Terus juga ada lagi. Siapa ini? Bunda Nesalis. Waalaikumsalam juga Bunda Nesalis yang ada di Ambal. Mas Faris absen hadir nih monitor di DMK. Salamnya buat Mama Izan, Mas Giman Lajer, Mbak Buhut, Banjarsari, dan juga buat Durin Ambal. Selamat malam buat sahabat Star FM Kebumen ya. Juga selamat malam juga buat Faris, selamat tugas saja. Oke, thank you buat Bunda Nisali sudah gabung juga malam hari ini. Yang belum gabung nih, masih Faris tungguin sekarang juga di 0851-806-9984 nya. Berikutnya ada Padang Bulan, Faris muncul untuk Anda. Masih bersama Habutop, obat herbal ramal arif yang paling ngetop buat Anda yang punya keluhan berbagai macam penyakit. Pokoknya harus banget minum Habutop ya. Kenapa sih nggak pilih produk herbalin aja? Karena Habutop itu sudah aman terdaftar di BPOM halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Pokoknya banyak banget manfaatnya buat kesehatan Anda. Yang punya keluhan berbagai macam penyakit boleh di pakai aja Habutop, obat herbal ramal arif yang paling ngetop. Produk kita sudah aman terdaftar di BPOM halal dari MUI dan di sini di DMK Dangdut Malam Kebumen, dangdutnya asik banget.

Kuluan seputar kesehatan apa nih kakak ya? Ini pakai produk herbal.

0: Kenapa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh.
1: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar nggak kesemutan.
0: Susah tahu.
1: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: menyampaikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Radio Star

0: 98.4 Radio Star FM Kebumen, masih bareng Paris di sini. Baru jam 8:30. Kebersamaan kita masih lumayan panjang ya. Yang mau bergabung di teleponnya boleh dicoba lagi di 0851-806-9984 nya. Soalku tadi barusan muncul ada Rena ya, dari Muksin alat khasnya. Dia malam hari ini yang mau gabung di teleponnya Faris Angga dulu nih, ada siapa di mana? Halo DMK, selamat malam, dengan siapa di mana nih?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faris, selamat malam.
0: Malam, Umi Hanif, apa kabar Umi?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Faris, gimana kabarnya?
0: Ya kabarnya baik Umi. Umi Hanif gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mas, baik juga.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Pengen lagu apa tolong, Umi?
1: Tolong puterin lagu Imam Arifin yang judulnya Sebelum Bobok ya Mas.
0: Sebelum Bobok, ya boleh.
1: Ikut salam-salam Mas Faris.
0: Oh boleh, silakan. Buat siapa nih?
1: Buat tadi yang udah naik, ada Bunda Erwito, Pak Sutar, Bapak Nyana Orang, buat Mbak Sri, terus buat Bu Tuti, Pak Paijo, Mbak Yahya, Bu Yati sama Bu Asi, terus buat Mama Fian, Mama Intan, Bu Rukmini, terus buat Putri Selatan, Mbak Farid, Mama Cindy, Mas Kiman sama Mas Imam, buat okay. Semuanya saja.
0: Sorry. Oke. Okay.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget for ucapin buat siapa tadi namanya? Umi Hanif ya. Di belakangnya Umi Hanif ada siapa lagi? Selamat malam di MK.
2: Selamat malam juga, Mas. Apa kabar malamnya?
0: Kabarnya baik, Baya cantik. Apa kabar juga malam ini?
2: Alhamdulillah, aku baik, sehat.
0: Oh iya, alhamdulillah deh kalau gitu. Ya, udah makan malam belum, Mbak Yaya?
2: Udah.
0: Oh iya, udah, cuma nanya aja sih.
2: Mas Faris udah makan belum?
0: Kenapa emangnya?
2: Ya, telat. Tanya aja.
0: Oh, tanya aja juga. Iya. Tak kira.
2: Aku enggak lama-lama deh. Aku mau lagunya ikutan Umi Hanif, terus salamnya juga biar cepat aku dikejar waktu. Terima kasih Mas Faris. Sehat selalu, mudah-mudahan.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih Mbak Yaya buru-buru amat kayak lagi dikejar-kejar orang? Padahal waktunya masih panjang loh Mbak Yaya, santai aja, ngapain bingung-bingung. Dicoba lagi di 0851-806-9984 nya buat yang mau naik di teleponnya, silakan aja ya. Faris tunggu dari sekarang di 0851-806-9984 nya ada siapa yang mau naik. DM kalau selamat malam, halo.
3: DMK, selamat malam Setara FM dangdutnya asyik.
0: Dangdutnya asyik banget. Apa kabar Tete Rosita?
3: Alhamdulillah Mas Faris, sehat.
0: Kok jadi ketularan ngomongnya ya?
3: Nih nyariusnya teh berubah.
0: Nyariusnya tak berubah-ubah gimana sih? Kumaha tuh?
3: Kumaha
0: dama? Ayak dedemit ya di situnya.
3: Oh, meren didinya payah. Lain dedemit Mas Faris setan. Oh, di tukangin imah nata.
0: Lagi ngapain kira-kira ya?
3: Kayaknya lagi monitor.
0: Lagi bobo kali.
3: Lagi bobo nyarengan Mas Faris dirinya tah. Kan Mas Faunya aja ngebaturan lah ya. Jadi mau gak ganggu ke Mas Faris mah.
0: Lah ganggu. Santai wae.
3: Yang terbaik. Yang penting mah pas pebaturan ya.
0: Pebaturan. Ngeri banget.
3: Ya kan baturan, masih ya.
0: Oh, enggak. Buat Tete Rosita aja deh. Demitnya kira-kira cantiknya kalau enggak cantik ya oga. Lagunya apa nih?
3: Pasti cantik di situ. Saya pisan menigelis. Cemong-cemong.
0: Kayak si borok kokok nanti.
3: Si borok kokok ya. Aduh, Chan. Aku mau minta lagu Bunga-Bunga Rindu.
0: Bunga-bunga rindu. Oke, boleh. Dikirim buat siapa nih, Teteh?
3: Nantinya itu lebih berbunga-bunga.
0: Oh, abis dapet
3: yang
0: duit
3: barusan,
0: ya?
3: Yang barusan. Ngerti aja.
0: Kayaknya kecium baunya kalau bau duit gitu ya.
3: Udah ketahuan ya. Pokoknya duit. Duit. Salamnya yang barusan Mbak Yaya ya?
0: Iya, betul.
3: Terus yang tadi tuh siapa ya? Pokoknya ya udah pada naik aja. Mama Naomi, Mama Fatma,
0: okay.
3: Terus Mbak Yaya, Mbak Cindy, terus Bunda, Pak Deselamat, Pak Skomat, terus yang satunya lagi siapa ya? Siapa? Oh, Bang Andre tuh, Bang Andre kan lupa malah miskol.
0: Untung ya Miss Call. Kalau enggak kayaknya kan disebut deh Dre.
3: Kalau tuh Miss Call itu kelewatan Mas Andre.
0: Sengaja.
3: Pak Pariono, Mbak Ahmad apa ya? Om Pariono, terus Duren Sawit, Carene Sugi Duit, apa banyak duit ya?
0: Dua-duanya kali.
3: Oh iya, komplit banget.
0: Oh iya, ya, harus paket.
3: Syukurlah. Terus, pokoknya buat mama-mama semuanya lah ya, buat mas-masnya, buat bapaknya Naura, Mas Ibnu, buat grup FKF-nya juga buat semuanya, umat sehat, selamat malam, salam sehat. Yakin grogi banget.
0: Ngapain grogi sih, biasa aja.
3: Bising, kita ini ditukangan. Ya kita juga terus parinya, selamat juga sampai terus, sampai sehat selalu.
0: Amin.
3: Mulai rizki bu baroka, tekengeng sian-siannya, tenang baik Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Tata Rosetti di belakang lagi deh, siapa ini? Halo DMK, selamat malam.
4: Halo DMK, selamat malam Mas Faris.
0: Halo Bu Asi Cantik, apa kabar malam hari ini?
4: Alhamdulillah.
0: Udah mulai ya, baik sehat. Ibu. Tadi pulang jam berapa Bu?
4: Kenapa?
0: Pulang jam berapa? Ngantrinya lama apa enggak hari ini?
4: Tadi pulangnya jam 9:30.
0: Oh, 6:30?
4: Setengah 9.
0: Oh, 9:30. Gasik ya Bu berarti.
4: Jam 7:30 udah dilayanin dokternya, tapi kan antri obat. Tapi tadi mau pulang nggak jadi, aku udah nitip Mas Arif Hilda, nanti kalau ngetang tak suruh beli.
0: Iya, biar Kang Arif tuh main ke situ.
4: Aku nit beliin 3 ya, kata aku gitu. Aku tuh dirurut apa pun karena aku pakai minyak herbal apa itu baunya perengus. Aku cium aku bau apa sih?
0: Bikin pusing ya. Baunya aneh ya Bu. Nggak kayak Sultana kan baunya seger ya Bu ya.
4: Seger iya. Mas Haris lagi ngasih bunga-bunga rindu aja deh.
0: Bunga-bunga rindu, oke siap.
4: Daripada kemalaman aku soalnya udah tidur, tadi pas itu tidur lagi. Buat Mas Harisnya selamat bertugas. Semoga selalu sekeluarga ya.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Asih ya, yang ada di Kemiri Purworejo, digabung juga malam ini di DMK Radio Star FM Kebumen. Di belakang lagi ada siapa? Halo DMK, selamat malam. Halo.
5: Halo, selamat malam.
0: Terkira nggak ada suaranya. Selamat malam juga Ibu Karmina Cantik, apa kabar Bu?
6: Alah kok saran sih.
0: Salam-salam cantik boleh Bu.
6: Ya
0: cantik dong Bu. Kalau gak cantik bukan cewek.
6: Iya, bagus ya. Ganteng. Mas Faris kali yang ganteng ya.
0: Ibu pengen lagu apa? Pau mau naikin lagu Bu?
6: Naikin aja lah udah malam.
0: Yang apa? Sebelum Bobo atau Bunga-Bunga Rindu, Rembulan Berisian Lagi, atau apa Bu? 19 November Bukan Tak Mampu, Bahtera Cinta.
6: Yang Rembulan itu.
0: Rembulan Bersinar Lagi.
6: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa Bu?
6: Salamnya buat Bunda Ervito. Barusan Bu siapa ya? Ini.
0: Barusan Ibu Asih.
6: Oh iya, Ibu Asih, Mama Naomi, Umi Hanif, terus Mbak Sri, Mbak Yaya,

0: Sisi Wardani, Mbak Yati, Ibu Yati, Bu Saminten, Mbak Yakub, Balas Minem, dan semuanya aja Mas Wari.
1: Oke, Bu Karmina cantik, selamat malam juga.
0: Cantik lah. Buat Mas Warisnya, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga diberi kesehatan, semangat.
1: Amin, amin. Bu Karmina juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina. Udah 4546 penelpon ya. Nanti Faris buka lagi teleponnya di segmen berikutnya ya. Ini takut gak kebaca WhatsApp-WhatsApp-nya ini banyak banget. Tadi Ibu Emmy cantik, halo selamat malam juga ganteng. Aku naikin minta lagu Potret Kenangan. Tadi udah muncul Potret Kenangannya buat Ibu Emmy sama Bu Kumis tadi yang minta. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih bos ganteng, sama-sama. Panjang banget Pak Sutar. Iya Pak Sutar suka yang panjang-panjang Bu Emmy. Mama Asraf, selamat malam juga. Terima kasih sudah monitor. Mbah Putri cantik, selamat malam juga Mbah Putri cantik. Malam hari ini juga lagi monitor nih. Kenapa Mbah Putri? Oh iya, habis beli temoro ke agen Tejo Ragil katanya, sepulang dari tempat Bunda Radik ya. Terima kasih Mbah Putri cantik, udah borong-borong temoronya ya. Sehat selalu Mbak Putri cantik. Selamat malam juga buat siapa ini? Sama siapa itu Mbak Uti? Oh sama yang Siti ya fotonya. Pakai masker soalnya. Kayaknya yang Siti deh. Oh iya yang Siti. Kok yang Siti merem? Fotonya yang merem. Ini kebanyakan makan ya, ngantuk ya di foto yang situ. Merem. Saat malam juga buat siapa ini? Mas Faris absen lah. Kidul Pasar seru nih arep nyumun lagunya Menjelma Petir. Terima kasih buat Mas Faris tak koncil lembur sekalian dengerin Radio Dangdut. Oke siap. Bang Mame, selamat malam Bang Mame. Waalaikumsalam juga nih Bang Mame di Promega Biru nih. Salamnya buat penggemar DMKG Monitor dari Bang Mame sama Promega Biru. Lagunya Radio Dangdut juga ya. Tidak lupa salam buat Mas Farinya, selamat tugas. Salam sehat selalu, diberi rezeki yang melimpah, amin. Numpang tanya Mas Faris, kalau siaran siang jam berapa, hari apa Bang Mame pengen berjumpa Mas Faris kapan ya katanya. Siaran siang enggak, kadang-kadang doang Faris mah kalau siaran siang, enggak selalu siaran siang. Siaran siang, siaran pagi kadang-kadang, enggak mesti. Enggak bisa dipastikan. Kalau mau main malam aja, malam minggu tuh rame banyak temennya. Takut ya malam ya. Atau kalau Faris pas siaran pagi gitu atau siaran siang kesini aja. Iya, kalau siaran pagi jam 6 sampai dengan jam 10 pagi Faris di studio. Kalau siang jam 1 sampai dengan jam 5 Faris di studio. Kalau pas lagi siaran siang gitu. Ibu Tika, halo Ibu Tika cantik. Malam hari ini juga udah borong-borong Habutop. Udah minum Habutop juga ini. Mas Faris pengantar tidur ya. Semoga selalu sehat Ibu Tika cantik, pengguna setia Habutop juga di Purworejo sana ya. Ibu Tika dan Manto cantik. Di belakangnya Muhammad Abdul Aziz, waalaikumsalam juga nih. Muhammad lagunya Perpisahan dari Mansur. Salamnya buat Bayaya, Bapaknya Noran, Bay Bonder, Pak Sutar, Pak Yono, ada Pak D. Selamat Ari Sangubanya, Mbak Rosita, Mama Asraf dan buat penyiarnya. Semoga lancar rezekinya, full barokah berkah, amin. Terima kasih Muhammad Abdul Aziz. Mbak Yunani, halo, waalaikumsalam juga. Lagi kesel, munggah ora bisa-bisa, wah kebatire Mbak Yunani. Sing munggah ora bisa-bisa, sing masuk, wah kebuangan. Ketendang terus. Katanya kendang terus gitu aja. Didi Kaca tolong di play mas. Salamnya buat diri mulik, sehat-sehat ya. Terima kasih, sama-sama. Kembali kasih juga buat Mbak Yunani yang ada gedung bener ya. Kita kembali ke lagu dulu aja. Faris munculin dulu sebelum Bobo ya. Tadi ada beberapa orang yang minta. Terus nanti ada Bunga-Bunga Rindu. Terus 19 November ada Rembulan Bersinar Lagi. Ini top request malam ini yang udah request double-double. Faris munculin lebih awal. Jangan lupa juga gunakan Vitamas, solusi kesehatan mata Anda yang punya keluhan berbagai macam penyakit mata. Kalau misalnya keluar malam mungkin udah gak bisa. Kenapa? Karena memang matanya udah kurang jelas buat ngelihat gitu ya. Apalagi kalau bawa motor bahaya banget ya. bawa motor matanya kurang jelas, aduh takut banget ya, takut kenapa-napa gitu kan. Mulai sekarang harus dong rutin konsumsi Vitama biar matanya cepat sehat kembali, cepat bisa ngelihat dengan jelas lagi. Alhamdulillah banyak banget yang sudah terbantu, bahkan ada yang katarak pun juga sembuh pakai Vitama. Kalau Anda belum membuktikan, belum pernah coba, silakan beli sekarang juga. Siapa tahu Anda cocok dengan menggunakan Vitama ini ya. Produknya herbal alami, cara pakainya gampang. Sekali minum 2 kapsul, sekali minum 2 kapsul, diminumnya 3 kali sehari. Untuk kapsulnya, Vitamanya ya. Dan untuk cairnya, ini ditetes aja langsung ke mata 3 kali sehari, 1 kali tetes aja. Agak sedikit kental ya, gak apa-apa. Jadi kalau misalnya ditetes ke mata, 1 kali tetes aja. Setetes ke matanya, terus dipakainya itu 3 kali sehari. Aman produk kita karena sudah BPOM ya. Halal dari MUI dan juga berstandar internasional ISO 9001 2015. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: Bu Ajeng. Eh, Bu Tina. Belanja apa nih?
1: Ini habis beli bahan sayur asem sama ikan peda.
0: Eh, Bu Ajeng.
1: Iya, ada apa, Bu?
0: Gimana saran dari saya? Udah dijalanin belum?
1: Oh, udah, Bu. Semalam suami saya kan minum Habutop dulu 4 kapsul sebelum tugas. Eh, alhamdulillah sesuai yang Bu Tina saranin, ternyata suami saya lebih perkasa.
2: Oh.
1: Pokoknya semalam saya puas banget, Bu.
0: Kan, apa saya bilang? Habutop itu emang jos buat stamina lelaki. Bahkan masih banyak lagi khasiatnya loh, Bu Ajeng. Buat kita-kita juga bisa mencegah penuaan dini. Jadi kulit kita tetap kenceng, suami tetap cinta.
1: Oh iya? Mau deh saya juga minum Habutop atuh.
0: Minumnya 2 kapsul aja, 3 kali sehari ya, Bu Ajeng.
1: Oke sih ya, Bu Tina. Makasih loh ya infonya. Saran dari Bu Tina emang selalu jos.
0: Iya dong, pengalaman soalnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Bakal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Taher Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
0: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Ma, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu, masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.

Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

Setelah aku beri senuncul dari Mirnawati dengan Bukan Tak Mampu. Selamat malam dia buat yang baru saja bergabung. Barangkali sepulang dari mana gitu ya. Baru klik radionya, Radio Star FM Kebumen. Selamat bergabung, selamat dengerin.

Yang mau tidur di jam 9:30 silakan aja istirahat malam, jangan dipaksain kalau udah ngantuk gitu ya. Apalagi yang mungkin karena seharian kerja gitu ya, badan sering banget merasa pegel gitu ya. Padahal besok udah harus kerja lagi gitu ya. Dan tuh kalau misalnya baru bangun tidur suka banget pegel-pegel, pegelnya belum hilang, udah harus kerja lagi gitu ya. Badannya masih lemes, masih letih, lemah, lesu, belum yang itu gitu ya kan. Itunya belum gitu kan. Malah badannya lemes-lemesan gitu. Gimana ceritanya dong mas? Aduh, gak usah khawatir lagi. Sekarang sudah ada Habutop gitu ya. Obat herbal ramuan rem yang paling ngetop. Langsung aja beli gitu ya. Buat apa, buat apa, buat apa beli yang lain ya. Beli aja Habutop gitu ya. Habut itu produknya herbal alami tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Jadi itulah mengapa banyak jadi incaran ya. Kok jadi incaran? Banyak sekali yang ini beli gitu maksudnya ya. Habutop itu bukan hanya sekadar obat herbal biasa ya. Kandungannya itu ada habutus soda, ada adon kelor ya, ada jahe, ada kunyit. Pokoknya kandungan herbalnya banyak banget. Ini ramuan herbal Arab yang sudah dikombinasikan dan sudah dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Kalau misalnya pengen beli silakan bisa langsung ke Apotek terdekat. Harganya terjangkau atau bisa langsung ke Radio Zetara FM di Kota Winangun. Mas kok ngomongnya begitu? Oh iya. Ya. Ya. Udah gak gitu lagi ngomongnya. Tadi sempet ini kali ya. Sempet ada ada sesuatu gitu mas. Mana ini? Aku juga masih punya perasaan. Yang udah bergabung di WhatsApp-nya makasih banget ya. Sebentar ya, Farid cek-cek dulu nih.

hati ingin sayang. Oh, mana sih ini pesannya kok ngilang-ngilang mulu ya guys? Sebentar, ini HP-nya pengen segera dilembi ya, ru kayaknya. Iya gak sih? Iya gak sih? Cocok gak sih kalau beli yang baru gitu ya? Kayak teman, dapat teman baru, teman yang lama dilupain gak boleh ya. Harus jadi orang baik gitu ya. Jangan suka ngejelekin temannya sendiri gitu. Abis bareng-bareng giliran temannya pergi diomongin di belakang gitu ya. Gak boleh kayak gitu ya. Harus jadi orang yang budiman gitu ya. Punya teman tuh harus dirangkul, jangan dijorokin gitu kan. Punya teman kok dijorok-jorokin sih. Gak boleh gitu ya. Gak boleh jadi orang yang egois gitu ya. Maunya menang sendiri itu juga gak boleh. Kenapa sih kita gak boleh egois mas gitu ya. Emang kenapa kalau egois gitu ya. Iya egois itu ya egois. Tahu egois gak sih. Mana sih ini. Iya fokus sama kebutuhan dan keinginannya sendiri gitu ya. Kurang empati, terus takut gitu ya. Takut apa? Takut sulit gitu ya. Sulit untuk melihat apa namanya ya, sudut pandang orang lain atau ya gitu deh pokoknya. Susah dijelasin ya. Maunya menang sendiri gitu ya.

Nah, kok bisa sih egois itu efeknya apa yang bagus? Efeknya apa buat kita gitu ya kalau egois? Egois itu bisa yang namanya merusak gitu ya, merusak kepercayaan gitu ya. Kalau Anda punya sifat yang maunya menang sendiri gitu ya, ini orang jadi gak percaya lagi gitu kan. Baik dalam pertemanan, baik dalam keluarga, atau dalam ya

Iya, sering cuek juga sama orang lain gitu ya. Orangnya sering debat gak sih? Iya, sering debat gitu ya. Soalnya dia gak mau nerima pendapat orang lain kalau orang egois gitu ya.

0: Ini udah gabung di WhatsApp-nya nih, udah kebuka nih. Selamat malam buat halo Tete Rosita, halo juga siapa ini? Oh, Mas Faris apa kabar? Kita jumpa lagi di Setara Kebumen. Semoga Mas Faris sehat panjang umur, banyak rezeki, full barokah. Dan dimudahkan semua urusannya. Mami Ratih Novitasari. Waduh, dari mana nih Mami Ratih Novitasari? Berarti saudara kembarnya Ratih Purwasih ya? Atau bukan? Atau kembar siam?
1: Kembar siam bukan kembar siam.
0: Kembar siam kali. Katanya salamnya buat penggemar Star FM dari ASMZ ya. Mami Ratih, lagunya Sebuah Janji. Terima kasih. Maaf penggemar lama. Mami Rini banjur muka dan tetangganya para timin juragan baso. Oh, lalu kenapa di atas jadi Mami Ratih, di bawah Mami Rini? Terus mampaknya apa nama yang mana, Mami Rini? Aduh, kumaha, iya, liar, liar, liar. Yang kurang makan bakso deh. Mau baksonya para timin, Mami Rini? Oh, mau nanti Faris pesenin ya. Eh, kan lebih deket yang beli di para timin. Baksonya para timin enak loh. Selamat malam Izul. Mas Faris, Kang Zul, Kalibagor hadir. Lagunya Bunga-Bunga Cinta. Salamnya buat Pak Desarimin Kedondong RT2 RW4 Kalibagor Kebumen. Temen ngarit pagi, ngarit padi buat makan lambe, sore ngarit rumput buat makan cempe. Hehehe. Maksudnya ngarit buat makan lambe, maksudnya dimakan sendiri rumputnya atau gimana? Faris jadi gak mudeng. Oh, apa dijual? Oh, maksudnya ini cari rumput terus dijual gitu maksudnya kali ya. Ya, oke. Okay. Terima kasih buat Kang Zul di Kalibagor. Semangat pokoknya ya. Ngaritnya. Faris juga suka ngarit dulu. Iya, tukang ngarit sama aja. Dulu, tapi sekarang udah ngarit di piring sekarang. Saat malam juga buat siapa ini? Sandy Debokrejo. Katanya mau naikin lagunya 11 November. 11 November, tadi udah muncul ya Mas Sandy ya. Mr. Keling dibocor. Halo, selamat malam, waalaikumsalam juga. Lagunya Iis Dahlia Janda Kembang. Oh iya, iya, iya, oke. Okay. Faris gak buka polep ya, soalnya WhatsApp-nya banyak banget, takut gak kebaca. Ini Faris mau pulang soalnya. Selamat malam juga buat Bu Heni Cantik yang lagi monitor. Terima kasih banget sudah monitor malam hari ini. Pak De, selamat. Yang ada di Sidomoro, selamat malam. Lagunya Sengsara. Dari Mansur, pakainya es enggak? Iyalah, kalau enggak pakai es nanti enggak dingin. Mohon salamnya buat Bapak Kenaur, Om Gentro, Pak Sutan, Mas Ibnu, Andre, Pak Harto, Pak Haryanto, ada Pak Yono, Pak Yanto, Pak Ahmad, Mbak Warit, lalu Mama Asraf, Mama Nomi, Mama Yah, ada Bu Yati, Bu Rosita, Bu Saminten, Bu Tika, Mbak Nopi, Mbak Fitri, Mbak Nur Klirong, juga Ervito, Pak Dinasro, Mbak Murdi, Pak Munir, Bang Yus, Gomat, Ari juga di Sangobanyu ya. Thank you buat Pak Des, selamat yang ada di Sido. Sido, Sido Moro. Apa Sido Mari? Sido Moro.

Ya lagi monitor sambil ngopi nih katanya. Oh luar biasa sekali. Lagi lembur ya Kang Mamat ya. Waduh di jog dulu kopinya tuh. Udah tinggal seuprit kayaknya. Udah jog berapa kali Kang? Seadem ya waduh. Ya cocok di jog maning ya. Selamat malam juga untuk Ratih Purwati katanya. Oh, kok namanya sama ya kayak orang Pituru. Sama-sama Pur. Mbak Pur. Pur. Belanja Mbak Pur. Kok dia gak jawab? Oh, sepertinya.

sebut namanya 3 kali. But, but, but, but. Eh salah, maksudnya namanya bukan sebutnya. Oh iya salah ya. Sebut namanya 3 kali, ketuk tanah 3 kali, pok, pok, pok, keluar gitu ya. Eh keluar juga. Apanya yang keluar, Mas? Orangnya, soalnya diketuk-ketuk.

Timan di Luwana Purworejo. Halo Pak. Waduh, terima kasih banget sudah monitor. Nggak bisa naik ya Pak. Kasian banget. Ya besok dicoba lagi ya Pak. Semoga lain waktu beruntung. Mas Hafi di Jambi juga, terima kasih sudah monitor malam hari ini. Tadi juga sempat miskal-miskal berkali. Banyak banget tapi nggak bisa naik ya. Belum bisa naik, besok dicoba lagi ya. Terima kasih juga buat Kang Musin yang ada di Bandung. Aduh, lagi ngapain nih Kang Musin ya? Oh, lagi olahraga kayaknya ya. Olahraga bibir ya.

Ada lagi Mas Faris, biar ingat Mami Rini yang pernah ke studio yang beli Habutok. Habutok? Bukan Habutok. Habutop. Habutok, Habutok. Emang totok aura? Habutok. Habutok pakai huruf P ya, Mami Rini cantik. Saudara kembali.

Oh, yang cantik jelita ini ya. Oh, pakai kacamata. Hampir mirip Syahrini ya. Pakai kacamata hitam. Oh, sepertinya Faris ingat, tapi nggak tahu kapan ya. Oh, nama kontaknya aja Syahrini Haryanti. Oh, iya, oke. Thank you buat Mami Rini. Oh iya, Mami Rini, kalau mau beli Habutop boleh nanti ya. Nanti Faris ini, Faris anterin boleh. Atau mau ke studio beli lagi boleh, beli yang banyak aja.

Satria Nada. Ini nada The Ring apa nada Fals? Satria Nada. Nada apa nih? Nada G apa nada C? Ya oke. Pak Kari monitor katanya, salamnya buat semuanya aja, selamat malam. Oke, terima kasih. Mr. Keling dibocor, selamat malam Mr. Waduh, rame banget malam ini ya Mr. Keling. Gimana kabarnya Mr. Keling? Terima kasih udah muter, belum bisa naik, nanti dicoba lagi ya besok ya. Bukan nanti, tapi besok. Bu Heni, selamat malam Bu Heni, terima kasih sudah monitor. Ada siapa lagi nih? Mama Asraf, ini juga udah monitor malam hari ini, thank you. Terus juga ada lagi siapa, gak ada namanya ini. Oh, gak ada namanya ya. Pakai nama dan alamat ya. Jangan terlalu singkat. Kalau terlalu singkat takutnya Moon. Takutnya Moon. Hanya Bunder yang tahu kelanjutan. Tok tok tok tok tok tok. Mbak Nur di Klirong, selamat malam juga Mbak Nur. Nur. Masih punya. Gimana Mbak Nur? Udah sehat, Nur? Sehat dong Mbak Nur ya. Mbak Nur di Klirong, Mas Faris sehat selalu, amin ya. Terima kasih Mbak Nur di Klirong. Dari mana aja Mbak Nur? Baru nongol malam-malam begini. Mas Faris kok panggilnya Pur, Nur. Soalnya namanya Ur-Ur semua. Sur. Kalau manggil Surti berarti Sur ya. Bu, Sur. Sur. Gitu. Ya kebiasaan orang Jawa mah gitu ya. Manggilnya tuh yang gampang-gampang aja gitu. Soalnya orang Jawa tuh kalau dibikin susah-susah, nama yang susah-susah nanti dibikin gampang gitu ya. Soalnya lidah orang Jawa beda

Munding kali mas katanya. Aduh, munding apa mundung Pak Karim? Kalau mundung-mundung itu tumpeng Pak Karim. Pak Karim suka tumpeng. Oh iya, udah bikin tumpeng kemarin ya.

Bapak Jarot, selamat malam Bapak Jarot. Terima kasih sudah monitor Bapak Jarot. Udah minum Habutop belum Bapak Jarot? Aku juga masih punya perasaan. Selamat malam Mas Faris. Lewat SMS ini aku minta lagu dari Hamdan ATT, judulnya Nur Halimah, buat Mas Faris. Selamat tugas, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali buat Pak Sunaryo yang sudah bergabung lewat radio ini. Kalau Pak Sunaryo kan lewat SMS ini, kalau Faris kasih tahu lewat radio ini. Iya, iya dong. Bisa enggak sih? Selamat malam juga buat siapa lagi nih? Kang Sripit. Kang Sripit yang dicari Lia mulu. Silianya lagi di rumah Kang Sripit. Kang Sripit mau

0: Kang Simit mah hoak doang, bohong.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam DMK, salam kenal. Saya Gareng dari Karang Gedam Gedempel. Karang Gedempel tuh daerah mana? Karang Gedempel.

0: sekarang Dempel mungkin ya. Ini kalau orang Dempel itu kan daerah ini Brebes ya. Oh, bukan mungkin ya.
1: Aku juga masih.
0: Selamat malam juga untuk Mbak Yanti di Wonosobo. Lagi kenapa sih Mas Faris ketawa-ketawa kayak gitu? Lagi enggak apa-apa, lagi pengen aja. Yaudah deh, karena udah malam, Faris pamitan dulu aja ya. Besok ketemu lagi di lain kesempatan. Faris pamit bareng lagunya Roma bareng 25 ada Bahtera Cinta. See you next time. Goodbye. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini sampoannya sih seger banget.
1: Ya, ini kopinya ya.
0: Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Wahai Bunda Marina yang cantik cerita, kok kayaknya malam ini Bunda cantik banget.
1: Oh, jadi malam-malam sebelumnya jelek tuh.
0: Aduh, salah. Bunda langsingan ya. Jadi makin cantik deh.
1: Emang tadinya Bunda gendut?
0: Aduh, salah lagi.
1: Udah deh ya, gak usah basa-basi. Udah kecium gelagatnya. Segala macam rayuan maut pasti diutarakan. Kenapa? Gara-gara Bunda habis keramas?
0: Iya, Bun. Seger banget nih kelihatannya. Ayah, gak jadi ngopinya deh. Mau minum habutop aja. Tunggu ya, Bun, ya. Ayah mau mempersiapkan stamina dulu biar lebih jeng.
1: Enggak, Bunda capek seharian habis bantu-bantu masak di rumah tetangga.
0: Wah, atuh Bun, masa aku sama tetangga.
1: Ih.
0: Aduh, ibu nih habutopnya.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 98.4 Radio Star.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
0: 98.4 Star FM.

0: sayangnya.
1: Lagian, Bapak mau kemana sih? Habis maghriban biasanya langsung sarungan. Eh, ini udah siap-siap pakai jaket lagi.
0: Apa ada orderan, Bu? Nih, mau berangkat ngojek lagi. Lagian ngapain di rumah? Ya bukan, lagi gak bisa dipakai kayak helm.
1: Oh, jadi mentang-mentang ibu lagi ada tamu, Bapak jadi gak betah di rumah.
0: Yang atu ibu, ini kan lumayan ada orderan buat nama-nama beli skincare. Ibu itu biar kinclong.
1: Bisa aja ngelesnya. Ya udah, sebelum berangkat minum dulu Habutopnya ya Pak. 3 kapsul nih, biar daya tahan tubuh Bapak selalu terjaga.
0: Iya Bu, sini ambilin minumnya.

0: tiap hari, Pak. Makanya minum Habutop juga tiap hari. Sehari 3 kali, Pak.
1: Iya. Udah, Bapak mau berangkat dulu nih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagaan.

0: Harjo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Ini udah 3 malam ibu gak bisa tidur ya. Insomnia. Katanya obat herbal yang ayah beli di radio itu bisa buat insomnia.
1: Herbal Habutop maksud ibu?
0: Nah iya ya, obat herbal Habutop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
1: Kenapa gak dari tadi siang sih bu nanya-nanyanya? Tuh, cari di dekat tas kerja ayah. Konsumsi Habutop yang rutin bu, jangan cuma sekali dua kali aja dong.
0: Iya ya.
1: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
0: Serius gak ada jatah ya?
1: Udah tidur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Stara FM K.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit

obat herbal paling top, butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak dan sampai

0: 100. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
2: 98.4 Star FM.

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini nih, Abah lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Berkat Umi selalu ingetin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Apa toh, Nduk? Subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
1: Coba lihat ini, Bu.
0: Apa ini, Nduk? Kamu positif COVID? Ya Allah.
1: Ih, bukan, Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
0: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih ya Allah. Suamimu udah tahu belum?
1: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habutop secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang benar, Habutop bisa membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Padahal aku udah putus asa loh, Bu.
0: Alhamdulillah, Habutop emang obat herbal Romonarap yang paling jos.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: Radio Star

ତୁମର ଜାଗା ମାନେ ରଜ ଥିବାକୁ ବାମାନ ମୁଦାତ୍ତ ସ୍କାଲି ପକାନିର ମାନିର ପିଚି ବେନ୍ତନର ସମାନିର ବାମାନୁ ngawanting jauh timbal dal mana prabu ingkang rumentah cumateng pun bupu sateri pun ibu pun nampi jauh timbal dal munten jawi ngadai raus ingkang kumarasan upami to keparang kulo ibataken pindu kambingan salung putih anjar munten ngalun-alun tinempuing sambirun kumejit kumiter acaru awar maras nangis saksaman pun nampi jauh dal mana prabu toto tentri mana kati sinram ter towais windu kulo non paran margani pun paman riwang aturakan yang merapten tupi paman dari nampi jauh wonten jawi ngadairos ingin kumarasan menopo keparang pun bupuang aturakan anak prabu uraturi prastio ingkan diprayuki ingan putro mencanyatakan wijang satu-satu jalanan ingin bupo kengetan jateng poro kawulu ingin nampi pidono wonten ngerso dalmana prabu duso dendro duso sakit sayuki duso pecah amung paduku anak prabu ingkan kepari saking kengetipun ingin bupo ampun maling ngemungakan sedoyo poro kawulu senap jento kulo piyambak mbuk menawi wonten lepat atur kulo sekelimah lampah kulo setindak katika sesumunggo jonggo kasudulo sumunggo dodo kaseleme ono belabat binanturan mangpur ponten ngabiantoro kasudirani pun ingkang bobo dasar kulo non anak labu kadi diri switoratura tumbing kanan nyedaker lintang luku sawat balang maniro kayu senat jantung mekatuno ingkang putro tasih lumuntur sih kadar manipun jumateng sedaya poro kamu langkung-langkung paman kepatian pulau gambarakan sagala kali simo buten wonten ing atas pun simo tegel mongso gogoripun piyambak pramyo sak bibaring pepanggian kula trimratinaken dateng poro kawulo noro pidono dosa sakit kula turi maringi dosa dendo namung yen dosa pecah kimun pinaringono pidono sakit ngemungno dosa dendo ingin kapal nunggungi samudra pasami sepatus amun ngantos dipun wangsui tumindak ingin merak anggaran negari

panuwun saking sekat dal manipun ala Prabu Intan upami kula non kula diprakir gapaman nulungistaken jauh anak Prabu senajan koko Prabu Mandur semantun kisah sambun prayu gilenggah ingkeng raya ngaturakan pambagio ponokrom pasegana pucanan kamerambun soto prayu ginun keparan kura terang ngadapi jaga dewa manun ika tentu kali ngomurdu ponokram punya ingin komentar cuma tempun akan upami yayu ini kumpas kadang kura merdu ngendiri pun mencancan pucang ini kasamarkan pucangan cuma yang bangkun kuros pun ngibetun orah daging kayuanan jimat pari pecel selanjut namun kosong kali sepun ya ingin kelas kadang kula taruno ngendiri pun yayu kaputrakan menen dodo gendro sami-sami nampi pamuji pun yayu sopan itu pun setelah poro pilih sepuh kados binantu inggara jenir sami kuro yayu ngeh paman ujung seman pergi manggil Rarjo lan putri seben sung kami pabut di konjuk awan paman durno kakang durno kan sama ini boleh kedua-kedua ini kuantan om

0: Sekit iku sing ngane lan.
1: Kresek-kresek niku napa?
0: Nganu anggen pelangganipun ngaten yen gantinipun niku kula kinten sampun dipun sediyani langkung kathah sanget. Ingkang kangge mendhet menika ing dereng wonten. Lumbi ngempal-ngempalaken menika. Yen nyuwun tulung ta dicuni sing sepuh magenteni.
1: Dan terima boten numpak kakang Durna. Wong dipageke karo Narendra kok mangandak kile gupak gemuk.
0: Kula tampi kanthi pinanak Prabu Suka pamanggih dumateng pun bapa kados mboten kirang setunggal menapa senajan to kepara telat anggen kula suwun. Lumutipun pangestuti mugi keparing konjuk lan sandhapipun kemantu-mantu nggih.
1: Kula cancang bocah weni mateng mateng. Samun puluh prayok gilenggah keparmu kulo semedio caos atur wadah sepat duko koko rabu sewu kalpat dan nyungkui samudro paham samyawi terikulari kapengker ingin raih dusan pendek sekembaran bilik koko prabu sepatus rawuh wonten istinggil binaturoto kraton aja mbok bilik wonten kalpat dan ipun ingin raih cepat dong ceduko awet ngurumasiin to ingin raih stupai lain dromudo ingin murang toto jaga dewa padu sagar guting kulang kaling jawawit pinol sosro kadus mboten wonten pangudoraos ima katom niko yai namun saking kejeting mana ipun ingin roko menikot jalaran dinten niko sanes dinten pepanggian usono sedaya poro prisepuh ketinggal sampun sambil lega sedaya poro kadang sentono sampun sumadya wonten pasuran menopo ingang nimbulakan bukitan yang pegali ubuk beli wonten ruweting negari kang roko sagah dan damel pepadang utawi angu dari karutani pun yang tau wonten para muka saking moncol negari ingin roko kaji ke wonten paprangan sumadya taming duduk munduri secengkang pelatun nyorok burang kapurancang ngantos punya dadusan putung dadus kali pelatun bademakan ini balap normuk dadus gelepung pelatun nyorokan ingin roko prastio ngembali negari istino yayi matur sewu sepanuhun sekatar manipun kong rabu namu ingkang sumedya kula aturaken sanes babagan menika rikala dinten kapengkering rayi menika nampi wasitaning jawata bilih negari Ngastina kedatengan samudra ludiro langkung ageng sanget angelepi alun-alun kraton Ngastina sedaya para kadang kacipuan anggenipun subuh sumadyo ngupaya panggesangan mungkin ing tuto sarang kuroti dipreso ingkang musmono konta sangking ilining benuageng gampar kencono ingkang mekaten keparwa ingkang ismedio minto

Niko sedalu niko wonten tigang perkawis ini meniko Titi Yoni Gondo Yoni Puspon Hansip. Titi Yoni meniko impen wanti santen yang Gondo Yoni meniko tengah dalu yang Puspon Hansip meniko bangun biara itu. Lapre tanganipun neti bo genep meniko impenipun piantun ngakong nah yang janjir meniko piantun putri barang unung lajeng lajeng ngendika dinten menapa pasumpenanipun yen boten kelentu.

menikah, menikah ya. Sakit kelampan pada anak Prabu Duryudana menikah nanti wangsit ingin terang. Bila negara istri menikah, dipun sumperakan kedatangan samudra. Rudira samudra menikah, orang-orang samudra kok siut, orang jembar, jembar. Orang kok melgos kok jembar peninggal ini orang. Jembar jajane akeh orang tua tukang podok kayuyon-yuyon kepilot sintawan dengan siapun anak Prabu Duryudana.

0: Pati, seminar tungki mau moncon kari. Assalamualaikum nih kanger. Pati yang dipun ngendikaken ini kenter yang laris. Menikah dampar kencono, kenter menikah tegas konta mayang-mayang telang penggari pulang apa pujo kopi lama-lama yang tadi kundang tungki putih-putih kan. Wong kono terus no. Mila lah sini udah balikan. Ia pasti panggai nari jual sih. Mayang-mayang nanti.
1: Menunggu itu pampat lagi kakang kuboyon.
0: Gak jadi. Mangapani mana sekolah pelawau?

ngomong lucu. Kok palang kuno mak ngediko saya meniko kasaripun kasar menopo lanyan saking putih. Coba menikah warna-warna. Sabdaring miku menikah buatan membeli siji. Saya mu sabdo. Nah, kantor menikah menikah. Yang menipun patuan sekali tidak, mana? Kalah, kalah pengalaman. Yang belum menikah saking jitab sorong yang musuh jadi larang. Tenang, maka pula saking meja sama. Kehilangan tak akan kuboyo no. Langit, beri kau apa ini pun. Kalau mentol mengata mereka, kau jangan wanter menapa menapa pun popo tanggal jawab. Ina musa telepon ke mau jadi. Rajang topa manusia di kau mengatakan.

0: Mas, Mas Dul, kok ngelamun aja sih? Ini saya mau beli bayam seikat.
1: Eh, iya Bu, mangga tuh.
0: Kenapa sih Mas Dul, kok kayak ngelamun gitu sih? Awas lo, nanti kesambet.
1: Saya lagi bingung nih Bu, saya kan udah setahun ini menikah. Pengen banget cepat punya momongan. Tapi kok belum ada tanda-tanda istri saya mengandung ya?
0: Udah cek ke dokter?
1: Sudah Bu.
0: Nah, sembari menunggu, mending Mas Itiari nih pakai Habutop. Habutop itu terbuat dari habatus sauda, Mas. Baik untuk menjaga kualitas dan kesehatan sperma. Dan pastinya bisa juga untuk membantu kesuburan pria maupun wanita.
1: Ah, yang benar, Bu. Belinya di mana tuh, Bu?
0: Di apotek-apotek banyak, Mas. Atau ke radio aja langsung, sambil konsultasi.
1: Wah, makasih ya, Bu, infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejaguan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Dinda, nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
5: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha, nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
5: bu,
0: kan?
5: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, Bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain, Bu.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
5: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma.

0: Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: Radio Stara FM Kebumen.
4: Oh iya, ini sekarang kita kemarin pun Bapak Nyun pamit. Mereka jadi siap ke toto-toto Tanah Prabdu. Harus ambulantus katus lari wingi soten. Dan Bapak semangat lagi Nyun pamit mereka jadi. Rekonto yang main Petro hingga desa saking istrinya. Satu sepupu kartu malu duluan terpari panganku ya dahulu mongso budo budali meradio bolo tangan pertipin poro kawan Joko Negoro ujung anti notali sandi boyo ini nisla gendal sama rampung dan koko kemarin pamit mental jami ujung ibu cawi suri ya duluan terpari panganku ya iku wabus namun yang tos kata luar sesuai hingga pun manjing ratu salah sambun pun paripono kebanggian galingkan cek ratu

Leon Lee.

kesehatan pilih dunia bersih rohani bisa dimulai keguyuban dan kerukunan pentelune bersih kanan ini bisa tadi tulang dan padane kaya dini pagar diputih juruan rumah bersih ini padane ya meja kursi didaling maklura bersih dan kemaratan itu mana mami sing bidune pengetan hari proklamasi mesti ngindikake ping swita loro ping telune atur puji syukur Gusti kuwi kang ngobot jagat karo ambikanan kaya ngono

temenan bidiwi konco-konco rombongan senajan tuku campur teku janas nih yang kebetulan gue kelebu diwi pelangganan nih kayak jantengnya nyindani apa tuh kayak tapi kalau nek nyindani wayang kudin dulu wayang kok mati tuti wayangnya ngomotel sagi ya menuhi merasa kaget itu yang mudah bener enggak coba karena ya Gusti kaya syukur pedagi saya rawuh penekat anak putuku kini dua seneng yang bindu nih ibu witun witun nih yang telunya bu Kris kode bengak sangat ini sing anggon telu mantan iku mantan kula biyen iki dadi mantane wong akeh kan yo yang gak papan putu open lima deh bener kalau rakyat tulisan lagi mau anak ayu ayu kuih putu.

sabetek. Nah, orang kono kuwi sancane ya penting dingerteni, Mas. Ora nyuwaten bujung kesenengane dhewe wae ora. Aku ora do mangkel ya, Bro. Aku dalang saiki kena ngadeg, ora ngerti ilmu dalang kuwi. Sani-sani sore delama aku ngelmuni kuwi. Senajan aku pincang. Ayane pincang iki mergo kekajalan kepintaran iku, Mas. Nyuwun kening sing apik ora sawerna-werna ora campur sadra. Nyuwun bawa ibu dengar ajeng tore iki tatune nembang dhisik dhewe mengko gek putuku ayo sing sepuh dhisik berkah kaya mang apa kang dadi penuwunmu wis ketan pikir-pikir ben maringi bawa swara pelok Rahino. Monggo Bu, mari berkah niku putra-putra do nderek. Nento nyuti kepintaran. Wis der ae barang ngono iso wae. Nyambut gawe. Ora aman kowe bojoku ya.

kamu ngaku ya jinom kok. Ya aku yang ngingat ngono wong tau nang nggon jinom. Sekarang ya bedawane tak timbang ya. Aku aja. Aja bojone Mbak Tati tuh. Ayo iman karek mantan nih biar walaik putuku sing nembak itu gak nimbah nih aku gak kain aku sing masrong apa ya ngapu ngapu sih karun awak nih marah minyak

aku putu kusik padha nabungani ya isane ming noro ya suwe aku buyatai pelajar ya pirang-pirang kaya pak

Panjabae. Iki paringi pangestu marang para disepuh nyuwun tambahing pangestu. Bapak, Mbah, Kang Mas, hari niki ajeng munggah kelas 6. Wis bisa marang ngono kaya ngene sine tenan. SMP apa rapot baru ibu cepar ini ya. Iya nih, ya muka-muka ada susu di tubrung uang. Mulani kuwi. Ingin sengki anakku sih bonang kaya berjalan. Oh, kirang yuwangi oh. Ah, saya syukur. Tiwangi ya, ya, ya, ya.

일 말했어. 죽으면서 맨날 와야죠. 그거 울어. 이건 받아서 뭐, 괜히, 괜히 운동 가서 뭐, 생각길래, 뭐, 그랬으나.

Espera.

Julio Cobra, Julio Parra.

nyoko nyoko aku nyoko anak putuku dewe. Jur, monggo mbak.

0: Suara kamu kok bendeng, Nin?
1: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
0: Berarti lagi musim ya, Min? Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
1: Iya, kayaknya deh, Mel.
0: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas buat menjaga daya tahan tubuh, apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
1: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
0: Iya dong, Min. Udah nih, diminum Habutopnya. Nih, aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul, biar kamu cepat sehat.
1: Makasih banyak ya, Mel.
0: Sama-sama, Min.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol.

0: TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim atau lebih dikenal dengan Paman Hakim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
3: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
2: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Badan terasa ringan tanpa beban.
2: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak, Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
5: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
4: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
5: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
4: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
5: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
4: Iya.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya

0: mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: Radio Star.

Kakang Durna mriwani juni. Niki Tirtanata pinangka dadi pengareping para Kurawa. Nyadong dawuh pun sangen mawon. Kula mboten sah metuke Petruk, nggih napa metuke Petruk? Ora ana gunane. Wis ora ana asile. Beborosi. Tawet teng Tirtanata lan para Kurawa supaya siaga tata-tata Petruk tundur. Boten mundur cilik dibondo, lebih pakwel gedhe paten. Tirtanata lan Kartamarma kulawan kulawan. Tawono maneng kadang-kadangmu siaga tata-tata Petruk sing teko negara Istina bakal nyuwun prisa wong tuane undurno. Akan bersama di Aspun Petruk iya lan di Aspun Petruk sinten ya ngerti ini Kurawa iya yang Semar kan ini Petruk orang ngakoni kan ini di wong tua sejeni Semar koroto nyolwati temen wis rasa nguncai babui mungkus yang nguncai rasa yang denger

0: Den Glenn Duran Doro Karto Marlong ke?
1: Iya.
0: Aku mau wis ngerti sampean juga tenger kan tau aku.
1: Iya betul,
0: ini orang ngeruri aku. Ngomong pasuan ora cuma selmungan wangi gelem. Menurut apa Den?
1: Dino iki Petruk tak kandani. Kowe nyuwun ki preso, kowe nyuwun preso wong tuamu nggih.
0: Kula niki urip mboten ngerti wong tuwa kula niki. Kowe dene urip ning pompa kampung anut. Ombang banyu tuwaping gandeng lan lumut. Ini mboten ngerti sing sak bener iki kula niki anake sapa.
1: Iyo Semar tu.
0: Dewe Semar bendina awor. Niku dudut yang sepuh kula ewa dene niku gula entah kula. Wis kula nom nganti dadi wong tuwa ngenten niki. Sing apa iki aja nyuwun beso kan Sang Topo Begawan Durna ragate napa? Entake pinten kula ajeng manut mboten ajeng sewala. Wonten ketemu kali tiyang sepuh kula.
1: Sing pokok dina wiwit bali. Wong pamor nang kene ora ono sing padha ngerti.
0: Lha kok iki betapam sampean kok, Den? Sing kok takon iku Sang Topo Begawan Durna nek pancen mboten kersa. Batu ndak mriki kaya wangsulan kali kula. Ya Petro aku ora denger.
1: Mingal gelem bali ora. Lek gelem bali selamat, awak ora gelem bali ojo takut.

mentah-mentah pun nggak longgar kowe Mas Karto. Sampean kali kulo suwi-wiat dianggep kulo iki wong napa? Tuwa kulo kae sampean. Kok sampean ditekot-tekot bondo tang cilik gedhe paten. Nyawa uang. Menteri kurang pesteke kulo iki pun mati pun loro pulung sasi dikabarke mudar. Seneng kali kula pun ngabarke mboten nonton. Ini nyatane kula isih urip. Mbah rene iki pun jan mboten iso ngomong napa-napa.

0: Ay, Joan.
1: Ini aku tak kula. Pancing aku nyelang nang gondok mlebu itu. Iki ni pripun? Rasa kula kok kanti pendrong kula. Nek jane ming saking rasa sampean. Nek asline mboten dipendrong. Nggih, asline bani kula dier. Ngecot teng sampean dier. Loro grupiu sampean wedi ketiban sepisanan nggih biar mencocok nek sing menyenang kok sing kecocotan nggih ah soalé ikete kandel tak kulo mulai ngadek ikete teng genteng tadi wandel ketiban apa-apa mesti kok salah ora. Gempen nek padha dene ketiban men mboten apa-apa nggih sampe ketiban kula kecodotan kecodotan kaya ora modar monggo jane tak kayang mati aku kenapa kata marmo Petrus pancen digdoyo bawan Koncokoro kali

balik godo tur di gua. Nyemanggakan tawa dan budi. Aja ngomong. Asli ini godo mang ya. Harni tanya aku tak saut saja. Tak bentrong di ngarku gil. Ning koyo ora mati.

ya aku mikir di panjalan mangga kan man aja mama leboten tadi kok kecodotan ini durus di kecodotan kecodotan kok aku diduduk aja mama panjang kuali kuali besar cengosok menyan kebuk bobotan ngotot tadi karo sedulur tunggat apa karyan orang sandat tak warna-warna sengit-sengit ngotot mau orang sandat tak pengan nuduk kau menyurah nuduk gitu.

rakyat. Yuh meripanku hilang siji aduh. Sempal tangan, waduh putung itu aku, aduh aduh. Aduh, mati aku rokok hilang. Ini kira-kira serasa tukur rokok sosok melu. Mati aku rokok. Paman cengguni pejak rumah Petro buatan keindipun cuwowo. Ibu proyot yang sementen kataku nyatan pun Petro buatan. Ningguh malah piambai pun bergagak. Karu-karuan bilani kok bilani dur maka Petro ansam ini karu dur kan mundur iya aduh iya aduh kan telur anggar mundur ting kelonteng

0: kiblat
1: Nusantara pun menurut.
0: Sepiro to kawruhku, sepiro to kepintrahku. Langkot kaca pengawasan aku kurang kono. Larak kowe kuwi duwe pesembah sing luwih. Ono babagan apa wae?
1: Sinten?
0: Anak Prabu Darmawati iki kagunganku saka kaca paisan to. Lah kok nyuwun wis anak Prabu Betara Kresna. Penimbang aku

kelerun tuh aku kemelim lagi. Kokean sang malah ora tos. Tekan kene lagu ninting ora cocok. Sebuluran duwe to ngelpiye pun. Sedoyo kalpatan dan pangunan. Dini salta itu udah merame. Orang tadi apa? Jun pamit Bapak Din. Soalnya nonton gerwadi ya. Sehat.

Yono, Ibrahim, Batolo, Konsono, Pramwelimurti, Sosro, Sumpeno,

0: Wong pamuji yai koyo orang lalangan sejemu. Kalau dagang orang keraton terwati yai kelunun. Sombor, namun entah mana kau ingat tahu. Lan Dimas Tiaki cuma dong tahu. Koko Rabu. Ingsun panyaki podo atur no sungkem seman. Bundir kan ngerabu. Kulungun isahkan tahu. Rabu. Ingin putong atrakan sembah pampet di kunju sanda podo. Iyo sombor tak tompo pake sebut ampamu. Walaupun diwonten mesoko. Mungkin datu so sejimat ingin-ingin sembah pampet di koko Rabu. Dimasin sakit tak terima pake sebut ampamu. Sangat kau kunjung kita tu sotsoyo no cai. Di kepaten ngatrakan pak betisin pun. Yo kakang Udo tak tompo. Kecuali sanging meniku. Menopo ingin minum kota tu itu kita begali. Koko meraku rawu wonten keraton berarti ketinggal bini kalau nak kita. Sabi sih yang prabu di kau yang menggunung bu menopo. Ono luputi pun kakang tegak di keraton Dorati. Ono luputi pun kakang tangut sapi marangkat dan taro hiburan toto sing gede pangapuramu.
1: Bu,
2: apa toh Nduk? Subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
1: Coba lihat ini Bu.
2: Apa ini Nduk? Kamu positif COVID? Ya Allah.
1: Ih, bukan Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
2: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih ya Allah. Suamimu udah tahu belum?
1: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habu Top secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang benar, Habu Top bisa membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Padahal aku udah putus asa loh, Bu.
2: Alhamdulillah, Habu Top emang obat herbal Ramonarap yang paling jos.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
5: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habu Top, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Pak, stok vitama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
6: Beli lagi ya tuh, Ma.
1: Gak apa-apa nih, beli vitama.
6: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.

0: dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Nama saya Raffi, alamat Pancasarjaya RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: Sembilan delapan poin empat Radio

artículo nonton durati rawuh. Wong nggih wonten istina la kok Petro matur kok saking istina. Lha wonten ngriku menika. Titik wis rada mati mbok menawa

0: un momentato.
1: Monggo ngapa yo?
0: Sampeyan ngerti tegese batur mboten? Batur niku pangembating catur. Nek ana lupute sing diloni batur sing elek-elek. Nek ana klere batur juragan kula sing elek-elek. Wonten niku kongkon mawar ngalor kongkon ijo niku mesuru pun beda katon kare pesuru sing pokok yai kroto boyong nek iso ngadaku saya ini gelut pindu maya enak boros iki iwa dini kan rompong ngendikan sindu pun kudu iso kaya patah yang keraton terhadap lampu mana dompet

sing pantem aku kalian yang kuwi gustiku. Mau paribasan nganggu sikil nganggu tangan, aku harus males. Dikate wong salah sinu Durwati engko aku loro nyuwun tombo. Ning bareng nyokot ora ana Baladewa gragas ora. Baladewa kawen ngendi?

0: dino apa?
1: Angger wantem po mam mundur. Ning iki ora rada temenanan. Mengun temen kok kula kanti mari kegiatan. Bareng kula ulang niku wujude badar dadi buta. Penjayan preso wah mesti saya jontong. Kok ngono kok dadi koko prabu mesti ngono. Saiki nanti buta nyambur ke isa. Jujur kali ini sampean Israno wong iki percuma. Masa ini ngaten den kula nyuwun tulung. Ajeng sampean kroko nagih lagi.

0: Sukmono kang lindungi Petro ngedul nrimo kang tanpa kepindhan negara Ndrati bisa padhang prawangan mergo saka jeneng sira nggih panjenengan pun Gusti Agung kraton Ndrati sampun saged tentrem
1: iya
0: ora ana guyuning rewang tangisi musuh saking boten wonten teman saya buatan menopo-menopo sejati ini sopo buatan ngerti lo buto pulau ulang malah mereka kipat-kipat dari pulau waduh orang kuat aku mabu Petro misalnya mereka mabu mabu pulau apa pulau mabu mereka mereka mabu pulau ini janjani yora popo orang ngotong ini paling butane yora urus sambil kau nganten busi kau dilepas cekap jadi sampun tentun Ganjurwati jadi pun bapak pulau ini sinten aku tak takon Petruk nek kresnoki harus Petruk jadi tua di tua pulau kok model yang kan dia dia jadi yang ngomong pulau kok ya main-main baik apa nih tua Petro takon bapakmu karo aku
1: lho
0: ampun kebujenan ini kan sing lo takon ini ku dudu sinu Ndrawati dudu ngungungan lo Raden Narayana ini sing lo sumi presoni ku kakuin dalam pusok ku kocok paisan lo mengkoran duwe oh ngonuk gitu lasaki aku tak Nar Petro, kau sih di dulur tua tak, terus saya sopo gareng. Lah kenapa apa kau datang takon ini buat takon gareng? Saya ngerti bapakmu ya gareng kuwi lah.

ono kadang-kadang sira yang Prabu Punto diusah kadang kuwi ilang saka kraton Amarta. Aduh. Lajeng para putra-putra dateng budi. Mbok menawa para putra-putra sing tetep padha njaga negara. Ayo yayi sinambi. Kang koyo ana ngendi

kore mring jal rokok yo turu. Yo maca koran. Sono kuwi kawehane takok kuwi. Yo ora tau-tau jarene ora. Wong jalunga-lunga tergantane. Mangkone ponangan Bayu yo Bayu men sudah cukup. Jare jan dipengaruhi takok kuwi. Tang ini mas, aku cari kondo kami ya senajan si kondo ya karo. Ngelak orang kowe, yo ngelaknya gelar kowe ke, mau macam burung aku ya burung. Petang tegel, burung ya, kota kowe ke, tinggal di rumah dewe, Bayu. Bayu mungkin ini yang salah mau kecekur sumur bu. Tain tain. Kopi ya. Nanti buat burung.

Suso querer. Tinggal nggak bucu, kayak randi bucu.

mesti kaning titah kelakan progur. Bisa makan pengaribu, ingat makan ngawain porjaro toh. Kayangan wonten guru.

Sopo tambuh, sopo. Ini bisa ngurani goro-goro.

syukur. Lu ketemu nang kene pitu-pitu karo gawe. Bangun tetep karang ngono. Nembang sing apik ya kowe nembang. Sing ana pituture bagus. Kowe mengko genten nembang ya madelo iya. Bagong siap nembang. Sepele nembe nembang. Kita kawang wis kok ngomah. Wis wae kowe. Telung buntel. Ora tenan kok dibunteli. Coba saiki kowe nembang sing apik. Mengko aku tak ngrungokke. Tembang Jawa apa tembang sing cara Melayu atau bahasa Melayu nek kowe ra iso. Iki sing apal. Aku saiki ngapale kuwi. Ndak iso kae cara Melayu aku anggar. Karena Melayu berapa ada rumah no ya mas jajan tan rumah. Oh,

model sing kering mau ya. Kelingan aku ning omah congeng celing kae.

0: ini pangkurwi migunani kan kanggo pasemon marang para kepunden sepuh kadang-kadangku anak putuku sing padha nganake tekad proyo ing bengi padha tirakatan umat nganti dibiantu para putra layaku sing sakiwa tengen kene padha badhe melu tirakatan lan sawise padha pepanggalan padha tirakatan besok padha kundur makarya dewi-dewi pinargana pangkon nyimpang saka bebaya nyingkura saka sampe kala karya tata tentrem teku rayu apa sing cirita bisa dadi nandur yo dadi dagang yo jebul aku yang rajebut anggere to rambatan iki dadi ninggal yo ora bali yo ora jebul wis apa wis wong nang omah tengu-tengu dhewe teko-teko ana wong ngunjuk kunjungan tak pangan ora kelalen turu aku terus jangku digowo wong kene ora kalah yo kok ngono kuwi iki mumpung ketemu as ujube poro kadang-kadang lan pora kutuku yang bengi iki pun salah-salah kowe kudu nyugoto iki bersih di Solo mas.
1: Oh iya ya.
0: Tinting pelebaran lagu ini bersih di Solo dijumuki karo kanan poro kutuanya sing podo kumrika penggalie waduh aku bersih di Solo yuk.

iso dadi pangkasehatan aja. Presiden iso kudu dipodo jenis karangi. Kalau kasihan iso ngono bisa dadi serangan si becek ya ta. Kalau kasihan ngerangi bisa ganggu kai. Ini upekertake seserawangan. Ngono ku jenis presiden iso temenanan tru. Ayo. Ya saki genteng gue takon nembang di SHP. Mungkung isi ono waktu yang setitik. Ya aku yuk kepingin nyoba utuh meneh menuh isi melah isi di sekolah-sekolah prai kok. Salah-salah ini ngapang ini prai ini ayah. Gempor sepuh karben kutuku ngendi sinom pari jodoh kuya nanti kesilu pengkodak sepuh maknane sinom pari jodoh belum nyamat popri belum baik belum bisa kebenahin ayo kepin rampanya wis mumpuni men mongkok bangun kakung minta kata iya. Ya mene ditimbali karo kiai sing dhuwur induk ing tuku apa-apa ya mlenggake dhuwit sing ati-ati aja tos saking mbahmu

是那个不对人人不把人可不以前面哥哥给个人丢了无论他干多少用口

Jesus. No.

0: rada lumayan untuk kuitur. Besok rada munggah titik umure ngono. Saya apik. Darawa gerok aja. Lanjut mengatur air gerok. Ini orang kita kancing alon-alon ngono duduk, rasa banter-banter. Tambah nilai beritanya kan, mendengar. Kalian ini percaya sih, Cina Lira.
1: Kenapa gak
0: nyambut? Cina Lira. Sinom baru jodohnya apa mas? Sinom wit. Dan-dan. Pari ini beci-beci panganan, rak pari kok. Sinom dan-dan pari beci. Jodoh landa, bu. Dandani suasana sing arti becik gunak nolan deping pikir kudus ajak saya kok proyes kok bapak pamong panurah nanti tekan pamong-pamong cilek mengkuti timbaget terus nang masyarakat umumnya bagus biar sana-sana sing becik gendeng kok saya gendeng sing ape oge manggih kok tak gendeng
2: minggara ngarani truk milio.
0: Apa Bakri, apa penjaringan? Bukti RS.

0: Nenek Sedela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, ada apa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikeroki. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroki bae. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak.

0: merasakan badan yang sangat lemas, sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
3: Apa iya? Itu belinya di mana?
2: Di apotek terdekat ada, Bu.
3: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih, Jen, itu namanya?
2: Vitama, Bu.
3: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja, Jen, buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
2: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu-ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kretumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kretumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Radio Star.

0: bapak-bapak. Tiap habis mandi, selalu aja nyimpen handuk basah di atas kasur. Anehnya lagi, ini handuk kok bisa-bisanya basah banget kayak habis direndam air. Ya, ya.
1: Kulan, Bu. Wahai bidadariku.
0: Bidadari, bidadari, modus. Tahu aja istri mau marah-marah pasti selalu pakai jurus puja-puji lemah lembut.
1: Iya, atuh apa? Ada apa, wahai istriku yang Tanti?
0: Ini ayah kebiasaan nih, kalau habis mandi itu handuknya digantung lagi, dijemur. Bukan main brak-bruk di atas kasur. Jadi basah juga tuh, kena spray sampai kasur-kasurnya.
1: Ya maaf, Bun. Tadi ayah kelupaan, soalnya buru-buru mau minum Habutop. Nanti kalau ayah lupa minum Habutop, diomelin lagi.
0: Minum Habutop yang sehari 3 kali aja inget. Masih nyimpen handuk, abis mandi sehari cuma 2 kali aja lupa terus sih. Tiap hari lagi lupanya.
1: Atupan Habutop ramuan Arab mah penting buat membantu menjaga daya tahan tubuh ayah sama bunda, biar bisa menua bersama. Lagian nanti malam kan ada jatah pertandingan di ring eksotis. Jadi bapak harus minum Habutop lebih ekstra.
0: Tuh kan, giliran minta jatah aja gak pernah lupa.
1: Aduh, ayo ah.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desumarni, alamat saya Kecamatan Cibadak, Kampung Pasar.
0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan 3 kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
7: Dan 8.4 Radio

Keren kan murotalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 2960

0: Ammar TV.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
1: Nggih Pak Haji.
2: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
1: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
2: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
1: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kula menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
2: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
1: Leres Pak Haji.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso. Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cimanala, Benteng Ciamis. Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan satu kali, dua kali, tiga. Alhamdulillah, saya segar, bugar, bahkan hubungan sama suami istri juga tespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesus, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah, Habutop memang ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dinda, nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
3: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu, lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
2: Namanya juga usaha, nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
3: bu,
2: kan?
3: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain, bu.
2: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
3: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
2: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: Radio Setara.

0: Am ar fi.
1: Pak Ocep.
2: Bu Julia. Gimana kabar, Bu? Sehat?
1: Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi, Pak.
2: Alhamdulillah nih, Bu. Udah bisa aktivitas lagi.
1: Saya nggak nyangka loh, Pak Ocep bisa sampai di operasi kelenjar getah beningnya. Tapi ini saya lebih nggak nyangka lagi. Cepet ini pulihnya, Pak Ocep.
2: Iya, Bu.

0: sapu.
1: Apa itu, Pak?
0: Nih, Bu. Kebetulan saya juga jual. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selain menjaga kesehatan, bagus juga buat masa pemulihan pasca operasi. Dan tentunya aman tanpa efek samping, Bu.
1: Oh, herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
0: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
1: Wah, mantep, Pak. Saya beli satu lah Habutopnya, mumpung di sini.
0: Atuh, mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan sangat

obat herbal paling top, butop produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak, dan sampai

0: atau tidak enak badan, segera saja konsumsi Herbutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop.
2: Tutup aja, baru jam 8.
3: Iya Bu Lurah, ini mata saya lagi gak enak banget.
2: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
3: Mata saya kan awalnya berbayang, terus beli obat tetes di warung, dan kayaknya gak cocok deh, malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
2: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa nggak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
3: Emang ada ya, Bu?
2: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
3: Wala, makasih ya tuh Bu ya. Atas sarannya Bu Lurah.
2: Terus mau beli enggak?
3: Ah.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulfos. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik. Dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
7: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Bu Juli, kok saya perhatiin setiap kesini ibu sendirian terus? Biasanya bapaknya yang jaga jualan.
1: Ya, ini Mbak Sari, suami saya lagi gak bisa aktivitas dulu.
0: Loh, kenapa Bu? Sakit?
1: Iya, udah 3 hari katanya perutnya mual, panas perih. Kayaknya mahnya kambuh deh. Padahal udah minum obat mah di warung, bolak-balik lagi belinya. Tapi cuma sebentar efeknya.
0: Awas loh Bu, nanti ketergantungan. Kenapa nggak coba yang herbal aja?
1: Emang ada?
0: Ada dong Bu. Saya saranin buat konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu Bu.
1: Habutop? Bukannya cuma buat menjaga kesehatan aja ya Mbak?
0: Nggak cuma itu aja Bu. Habutop kayak khasiat, selain menjaga kesehatan juga baik buat mengatasi gangguan-gangguan pencernaan Bu, seperti asam lambung, diare, dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, makasih ya Mbak infonya.
0: Sama-sama Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah akan aku kabulkan selagi aku mampu, Rin.
1: Aku ingin kamu membawa seperangkat produk dari Denatur Indonesia, baik itu Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
0: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
1: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotik, Mas.
0: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
6: Mas Piki, iya nih Mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
5: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
6: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
5: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
6: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
9: Boleh.
8: Monggo.
9: Saya nama Pak Karso.
8: Alamat?
9: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
10: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nggih, Pak, menggunakan Vitama?
9: Bisa.
10: Iya, monggo.
9: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
10: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
9: Lebih jelas.
10: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
9: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
10: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
9: Alhamdulillah.
10: Ya.
9: Matur suwun.
10: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Tara FM Kebumen.
1: Bulan ini bulan Muharram. Ya, dikatakan bulan Muharram juga bulan haram alias bulan mulia. Maka ayo kita mengetahui apa sih kemuliaan di bulan Muharram biarpun kita terlambat. Dan tidak ada kata terlambat kalau orang ingin menjadi baik. Untuk menjadi lebih baik. Bulan Muharram ini disabdakan oleh baginda Nabi, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram ini. Bulan Ramadan dengan keutamaannya. Tapi secara umum bulan untuk berpuasa ya bulan Muharram ini. Yang ingin berpuasa silakan di bulan Muharram, khususnya ibu-ibu pengen bayar utang dan lain sebagainya. Maka hendaknya kita peduli. Sebaik-baik berpuasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Mulai tanggal 1 sampai akhir bulan Muharram nanti. Hanya yang perlu kami ingatkan bahwa ada berita-berita tentang keutamaan tanggal 1, 2, 3 itu banyak berita palsu. Maka sudahlah, Anda jangan gampang terpesona dengan berita begitu. Yang jelas Nabi sudah menyebutkan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan bulan Muharram. Itu saja. Adapun tanggal 1 yang melakukan ini begini begini gini, ini banyak riwayat palsu sehingga perlu dihindari. Sehingga ibu jangan terpesona deh. Apa enggak cukup Nabi mengatakan sebaik-baik puasa? Sudah cukup. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan bulan Muharram. Dan di dalam bulan Muharram ini ada satu hari yang luar biasa agung, namanya bulan namanya hari Asyura. Tanggal 10. Tanggal 10. Yang Asyir, Asyura itu dari kata Asyir, hari yang ke-10. Hari yang ke-10 disebut Asyura. Asyura tanggal 10. Bulan Muharram itu adalah Nabi menyebutkan ahtasibu Allah yukafiru sanata allati qablah. Nabi menyebutkan, aku berharap ini menjadi pengampun dosa yang lalu. Tentunya dari dosa-dosa kecil. Kalau dosa gede seperti na'udzubillah, mabuk, judi, zina, harus ada tobat khusus. Akan tapi yang dimaksud itu dosa-dosa kecil. Dosa kecil kita banyak. Di jalan kita sebentar lap-lap lihatan mata kita dan sebagainya. Banyak dosa. Tapi dosa kecil kalau belum diampuni Allah masuk neraka juga. Dan sebab pengampunannya adalah diantaranya adalah dengan puasa tanggal 10 hari Asyura. Nah, Nabi mengatakan hadza yaumu Asyura lam yaktubillahu alaikum siyamahu. Nabi menyebutkan ini hari Asyura. Allah tidak mewajibkan puasa untuk kalian saat ini, kata Nabi. Sementara puasa Asyura ini dulu sebelum adanya puasa Ramadan adalah wajib. Jadi kewajiban puasa sebelum puasa Ramadan adalah puasa Asyura. Dikatakan puasa Asyura adalah wajib sebelum adanya puasa Ramadan. Nabi mengatakan lam yaktubillahi yam lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana shaimun, tapi aku puasa, kata Nabi. Faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Kalau ada yang ikut aku puasa, ayo puasa. Yang enggak pengen juga enggak apa-apa. Dan riwayat lain Nabi menghimbau, Nabi bertanya, kenapa orang-orang Yahudi ini kok pada puasa di 10 Asyura? Dikatakan mereka bersyukur karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa di 10 Asyura. Lalu Nabi menjawab, aku lebih berhak untuk mensyukuri nikmat itu atas keselamatan saudaraku Musa. Maka aku berpuasa, maka berpuasalah kalian, kurang lebih seperti itu. Di saat sahabat Nabi disuruh berpuasa begitu, yang ada di hati mereka pingin patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pingin ikut, tapi ada ganjel di hati. Kan ini hari yang diagungkan, hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Ada kegelisahan, ya Rasulullah, ini hari diagungkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi paling agungkan hari ini dan mereka pada puasa. Nabi, nah ini, kita perlu menangkap begitu pentingnya keimanan. Tidak mau ikut-ikutan. Padahal Nabi sudah memerintahkan, tapi bertanya boleh. Agar ada solusinya. Kalau puasa di hari Asyura, sama. Nanti kayak orang Yahudi dong. Makanya jangan gampang kita ikut-ikutan dengan budaya lain. Sementara ini jawaban Nabi, sudah diperintahkan Nabi berhak bertanya kenapa. Biar ada solusi. Agar saya kabar kita ini gak persis dengan mereka. Nabi memahami besarnya keimanan di para sahabat Nabi. Ada wahyu turun pada Nabi, langsung Nabi bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasya. Kalau seandainya aku hidup sampai tahun depan, niscaya akan aku tambah hari ke-9. Agar berbeda dengan orang Yahudi. Maka kalau Anda berpuasa tanggal 10 saja, itu sunnah. Namun sunnah di atas sunnah, Anda tambah tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi. Urusan berbeda ini penting sekali. Urusan berbeda ini termasuk bagian daripada tanda kekuatan keimanan kita. Bahkan dalam riwayat, untuk berpuasa yauman qablahu wa yauman aw yauman ba'dahu. Jadi begini, sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Kalau seandainya Anda tidak sempat puasa tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi, kan tujuannya 10. Dikasih tanggal 9 biar beda sama Yahudi. 9-nya pun kok ternyata enggak sempat, puasalah tanggal 11. Jadi setelah tanggal 10 ditambah tanggal 11 biar beda sama Yahudi. Kalau Anda bisa menggabungkan semuanya, 9, 10, 11 ini double sunnah di atas sunnah. Sunnah Asyura. Sunnah berbeda dengan orang Yahudi. Sunnah puasa yang diajarkan Nabi. Hendaknya puasa jangan kurang setiap bulan 3 hari. Mudah berpuasa. Yang benar tapi kurang benar adalah tanggal 1 puasa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puasa, 10-nya enggak puasa. Nah ini, dia mengerti bahasa sunnah puasa tanggal 9 sangat dianjurkan, sangat dikukuhkan. Nah, berkenaan dengan berbeda ini penting sekali. Berbeda dengan orang Yahudi, berbeda dengan kebiasaan orang di luar Islam, agar kita membiasakan dengan kebiasaan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Termasuk di Muharram itu sendiri ada pesan berbeda. Bulan Muharram Shofar sudah ada pada zaman dulu, akan tapi cara penghitungan dan lain-lainnya ini sama antara orang kafir dan orang Islam pada zaman itu tuh sama. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu dengan para sahabat ya berpikir, merenung, kok kita ini gak punya penanggalan khusus, tahun khusus. Bagaimana? Mereka musyawarah agar punya tahun khusus. Sehingga beliau dan para sahabat yang lainnya menetapkan tahun Hijriah, agar kita punya penghitungan sendiri. Ada kisahnya sampai hari ini, namanya tahun Hijriah. Itu ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab pada masanya. Jadi ingin menetapkan kapan ditetapkan tanggal satunya. Tanggal 1 bulan 1 tahun 1 kapan kira-kira? Tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Bermusyawarah mereka. Apakah bulan Maulid? Apakah bulan Muharram? Akhirnya pas ditempatkan adalah bersama hijrahnya Nabi. Ada hijrah Nabi kan ada khilaf dalam ini apa? Maulidnya Nabi. Minimal sehari, kita tidak mentingin masalah itu. Yang jelas dipilihlah di bulan Muharram tentu beberapa, karena beberapa hal. Jadi ditetapkan oleh para sahabat waktu itu menetapkan tanggal 1 bulan 1 tahun 1 di bulan Muharram. Ini agar bisa diumumkan di bulan hajinya, agar semua umat di penjuru dunia membawa berita ini bahwasanya akan ditetapkan tanggal 1. Tanggal 1 dan tahun 1 bulan 1. Sehingga setelah mereka haji kan dari penjuru dunia pulang ke kampung masing-masing, memberitakan bahwasanya tahun ini adalah tahun 1, tanggal 1 bulan 1. Nah, ini penting, artinya momen-momen untuk menyampaikan berita tahun ini penting, sehingga kita pun juga harus menganggap ini penting, sehingga perlu ada gebyar memberitahu kepada anak-anak kita tentang tahun Hijriah. Kita perlu, ini adalah ada hubungannya dengan keimanan loh ya. Sangat berbeda orang dulu zaman sekarang. Kita masih ingat kok zaman dulu itu adalah bulan Arab jauh lebih dikenal daripada bulan Januari, Februari. Biarpun kita juga tidak boleh menyalahkan orang yang menggunakan bulan Januari, tidak, itu namanya bulan gak ada Bulan kan cara menghitung itu hitungannya atas dasar matahari. Penghitungan boleh-boleh saja kita pakai Januari, Februari. Akan tapi yang jadi masalah kalau Anda menjadi tidak tahu bulan Anda yang ada hubungannya dengan ibadah Anda. Ibadah bulan haji ya, ibadah haji bulan Januari enggak. Puasa bulan Ramadan dan lain sebagainya. Maka aneh sekali dan Anda harus menganggap aneh diri Anda mulai hari ini. Harus Anda yakini Anda aneh kalau Anda bisa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli tapi tidak bisa Safar Muharram. Muharram Safar. Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Nah, ini adalah mengoreksi. Anda harus membuat perubahan dong. Sayyidina Umar menghadirkan tahu ini agar berbeda. Jangankan kok menyadari perbedaan, kita menghafal pun enggak. Mengerti pun tidak, bahkan enggak sadar ditanya tahun berapa ini. Bahkan bisa dites dari yang hadir, biarpun tidak perlu tes beneran, takut enggak bisa jawab. Kalau ditanya anak Anda tahun berapa lahirnya, saya pengen tahu yang menjawab Muharram tanggal 17, ayo siapa? Enggak usah jawab. Anda harus nyadari dong kalau begitu. Berarti harus ada yang gak beres dalam diri Anda. Ayo, mau dites. Gak usah pakai kamera, udah kelihatan. Kalau Anda memang gak pernah menghafal sekalian, gak apa-apa. Yang jadi masalah, Anda lebih menghafal tahun Masehinya, tapi tidak tahu tahun Hijri. Karena urusan dengan tamyiz, haid, usianya adalah Hijriah, bukan Januari, Februari. Hukum-hukum itu ada hubungannya dengan Hijriah. Jangan dianggap sepele, ini adalah ada hubungannya dengan keimanan. Tanda keterikatan hati Anda dengan sahabat Nabi. Tanda keterikatan hati Anda dengan Rasulullah. Ada bahasa hijriah dihubungkan dengan hijrahnya Nabi. Biarpun bukan hanya di bulan hijrahnya saja itu. Tapi ada hijriah, ada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Anda yang punya sekolah, punya kantor-kantor, sudah action dong gayanya. Saya dahulukan bulan Arab daripada bulan Masehi. Itu sudah mulai tanda iman. Misalnya hari ini tanggal berapa Muharram bertepatan dengan berapa bulan Juli. Itu kita membuat perlahan perubahan sesuai dengan tujuan. Sayyidina Umar Ibn Khattab mengadakan tahun ini dan sekali sesuai dengan diajarkan Nabi untuk biasa berbeda dengan orang di luar Islam. Kalau tidak membiasakan dengan itu, maka akan muncul kebiasaan baru, kebiasaan ikut-ikutan. Lah ikut-ikutan itu sudah diancam oleh Nabi. Gaya kita itu suka ngikut. La tattabi'anna sanana alladziina min qablikum syibran bi syibrin. Gaya hidup kita ini nanti kata Nabi, ada umatku, umat Nabi Muhammad ini. Umatku kata Nabi, umat ini ada gaya hidupnya ngikut. Ngikuti orang Yahudi dan Nasrani syibran bi syibrin, sejengkal demi sejengkal. Perlahan, sedikit demi sedikit mengikuti cara berpakaian, cara gaya hidup, macam-macam. Hatta lo takhalu fi hajri dobben, la takhalu tumuhu. Kalau seandainya orang Yahudi Nasrani memasuki lubang dob itu satu binatang, kalau tempat tinggalnya di dalam tanah. Dan tanahnya bukan lurus begitu, kelok-kelok. Sehingga kalaupun mereka melakukan sesuatu yang unik, aneh, dan betul-betul semula kita mengingkari, ih apaan itu, ikut-ikutan. Itu digambarkan Nabi. Karena sebetulnya ikut-ikutannya anak-anak kita bukan serta-merta tapi perlahan. Dari tidak biasakan ikut-ikutan yang dibawa Nabi, maka menjadi tidak biasa ikut-ikutan dengan yang baik, akhirnya ikut-ikutan dengan apa saja. Sebab namanya ikut-ikutan itu selalu ada. Apalagi masa-masa, mohon maaf, yang akalnya belum menjelang puber. Sampai dikatakan anak-anak menjelang puber kan gayanya ikut-ikutan ya anak. Ngikut sinetron, ngikut film, ngikut ini, ngikut tren. Karena kita tidak biasakan ikut-ikutan yang baik. Ayo kita mulai dari rumah kita. Ulama dulu dan juga umat Islam terdahulu mungkin secara pengajian tidak seramai ini. Akan tapi begitu kuatnya mereka menanamkan kebiasaan mengikuti sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad. Sampai urusan bulan ini di Jawa itu sudah diterjemahkan dengan bahasa lokal. Di dalam Sunda juga ada, nanti tolong yang hafal di dalam bahasa Sundanya bisa menyebutkan. Dapat hadiah, yang ngasih hadiah Baji Syahid nanti. Bulan-bulan Arab yang dijawakan, kalau di Jawa kami ada ibu. Termasuk tulisan dulu dalam mbah kita itu, saya bilang di belakang lemari. Kan kalau nulis tanggal lahir kan di belakang lemari, gak punya buku. Pakai areng atau apa itu. Itu Arab semuanya. Pakai huruf Arab, nama pakai huruf Arab, huruf Pego. Mbah Anda masih bisa, Anda kayaknya sudah gak bisa lagi, biar barangkali begitu. Itu dulu lihat, huruf Latin gak terlalu banyak dikenal. hari ini Masya Allah huruf Arab yang ditinggalkan, padahal huruf Arab huruf Al-Quran. Nah ini termasuk pergeseran yang tidak kita sadari, itu yang menjadi sebab kita gampang niru di luar Islam. Ya, ini saja huruf, kami masih menemukan, kalau di Jawa sudah hampir hilang, tapi tulisan-tulisan Arab itu kami masih menemukan di luar Jawa malahan. Waktu kami ke daerah Sulawesi, Sumatera misalnya, daerah Sumatera, daerah mana itu, kalau tidak salah daerah Siak atau daerah mana itu, kita lihat setiap jalan-jalan itu tulisannya Arab. Bahkan kalau tidak salah di Malaysia atau Singapura masih ada tulisan huruf Arab. Di negeri kita malah tidak ada di sini ya. Mana jalannya, jalan apa itu? Jalan ini sudah nggak ada huruf-huruf Arab. Sudah budaya-budaya ini hilang. Padahal dulu tulisan Arab yang menonjol. Buku-buku misalnya karangnya Syekh Arsyad Bandi Sabil Muhtadin, karangannya adalah pakai bahasa Melayu, tapi tulisan huruf Arab. Huruf Arab yang nyanya titik tiga itu loh. Itu kan paling tidak menghubungkan dengan Arab itu penting sekali, karena huruf Al-Quran itu. Adapun masalah bulan-bulan, Anda harus koreksi deh dalam hal ini. Kalau di Jawa kan ada istilahnya Muharram Sofar, itu diterjemahkan dalam bahasa lokal. Orang Jawa kan ngerti. Sunda ada, kami tanya katanya Sunda, oh ada, Sunda juga ada. Cuman waktu itu belum ada yang mengajari kami untuk bisa menghafal, paling tidak bisa kami sampaikan. Tapi kami yakin ada, karena orang ulama dulu kan cerdas. Kalau di Jawa itu ibu, bapak. Ada istilahnya Muharram ini adalah diganti dengan Suro. Karena ada hari Asyuro-nya. Hari terpentingnya adalah Suro. Maka Asyuro dipotong menjadi Suro. Surowan. Sehingga bulannya bulan Suro, Safar, Mulud, Bakto Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar, Suro lagi, Safar. Nah ini bahasa lokal. Yang sudah mana tuh? Ayo sebutkan. Anda harus kembali kepada budaya Anda. Biarpun pakai bahasa lokal, tapi yang mengarah kepada Arab itu penting juga. Anda hafal, kayaknya mulai ramai hafal. Bukan hafal, kalau Anda ramai berarti Anda lupa, pengen ngulang-ngulang tapi tidak hafal-hafal. Ini sebuah contoh saja, mohon maaf. Kita itu telah kalah, bergeser. Pergeseran kebiasaan kita. Sehingga menghafal tidak. Apalagi menghafal kelahiran anak saya yang pertama bulan Arab yang enggak ingat. Dari sini dulu kita mau menyadari deh, kita perlu membiasakan dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan agama, dengan syariat. Kita harus bangga. Dan kita mengupayakan anak kita untuk mengenalinya. Baik. Nah ini yang terjadi di masyarakat kita, ada pergeseran nilai yang tanpa kita sadari ternyata diam-diam kita jadi jauh. Padahal itu waktu itu orang Jawa bukan tidak punya bahasa sendiri loh ya. Orang Jawa punya bahasa lokal. Biarpun mereka orang Jawa, orang Sunda punya bahasa lokal. Masyarakat kita orang Sunda, dan kami yakin orang-orang yang lain juga sama. Tapi pun demikian bisa mempertahankan lokalnya, tapi sambung dengan sesuatu yang ada urusan dengan agamanya, tidak ditinggalkan, diutamakan. Kalau Sunda ada bahasa Sunda yang halus dan sebagainya, itu juga perlu budaya itu dipertahankan. Baik, kalau di Jawa itu ada bahasa Jawa juga, ada huruf Jawa itu ada sendiri. Ada Jawa itu ada, kalau di bahasa Jawa itu, tapi orang Jawa pun hari ini juga tidak ngerti juga. Ada dalam bahasa Jawa itu ada huruf Jawa itu ada huruf, nama huruf apa, huruf Jawa itu hono coro kodo toso wolo podo joyo ngomondo mondo bongo monggo potongo, itu kan istilah, ada hurufnya hanya 20 kita tuh. Hono coro kodo toso wolo podo joyo monggo potongo, itu ini ada hurufnya, huruf-huruf seperti itu. Biarpun punya huruf, tapi ternyata iman mereka tetap membawa mereka untuk membawa huruf-huruf Arab ke dalam kebiasaan mereka, tanpa kehilangan Jawanya dan juga mengambil sesuatu yang ada hubungannya dengan agama. Nah ini termasuk kita perlu kita hadirkan. Makanya gebyar tahun baru Hijrah ini jangan dianggap sepele. Oh, kadang masuk tahun baru Hijrah enggak sadar, kalau tahun Masehi kan rame. Tapi baru Hijrah enggak. Baik, kemudian ada hal lain lagi, sisa waktu kami hadirkan. Ada sebagian atau keyakinan sebagian orang bahwasanya bulan Muharram atau Asyura ini adalah bulannya anak yatim atau hari anak yatim. Kami sampaikan bahwasanya, tidak tahu dari mana itu. Hari anak yatim itu setiap hari, Pak, Bu. Masa anak yatim hanya di bulan Muharram saja? Kalau dijadikan gebyar untuk menemukan anak yatim, baru kemudian kita rawat, baru benar. Ya jadi masalah hanya rame, rame tok di hari itu, tapi setelah itu anak yatim bukan dirawat. Sebab yang mendapatkan jaminan agung dari baginda ana waqafil yatimika hataini, aku dengan orang yang rawat anak yatim seperti ini di surga. Artinya menunjukkan dekat dengan Nabi. Ini antara jari telunjuk dengan jari tengah ini kan dekat banget. Yang ngurusi anak yatim dahsyat agung. Akan tapi hanya perlu kami jelaskan saja, kalau Anda buat kebiar di hari ini juga sah-sah saja. Mungkin tahun baru biar, tapi tanpa harus menjadikan hari ini saja tahunnya anak yatim dan harinya anak yatim. Tak tahu ramai di mana-mana hari anak yatim, hari anak. Kami sampaikan anak yatim harinya setiap hari. Dan yang penting di urusan anak yatim adalah merawat mereka, kesinambungan sekolah mereka, dan tolong jangan egois. Di samping jangan egois hanya mikir anaknya sendiri, lebih jauh dari itu jangan zalim. Egois saja enggak pantas menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, Masya Allah biaya besar, tapi ngelihat anak yatim tetangganya tidak peduli. Mana nurani kita, mana batin kita? Sekarang insya Allah setelah ini, semua dari kita melirik di kiri kanan rumah kita, barangkali ada anak yatim, yuk kita rawat mereka. Merawatnya bukan harus kita bawa ke rumah kita, sebab hari ini tidak gampang memasukkan orang ke rumah kita, apalagi anak kita perempuan, anak yatimnya laki-laki. Hati-hati, jangan sok membawa anak ke rumah Anda. Akan tapi hari ini, kalau Anda ingin punya anak yatim dan maksimal di dalam merawatnya, cukup Anda mencari uangnya, cari anak yatimnya, dirayu, dimasukkan pesantren. Oh, dahsyat. Anda biayai, bahkan bisa saja biayanya lebih besar dari biaya sekolah anak-anak Anda. Baru terbukti itu. Kalau Anda peduli pada anak yatim. Kenapa? Mereka ini anak yatim luar biasa. Janji Nabi, ana waqafil yatim kahata ini. Yang merawat anak yatim, mencukupi anak yatim di surga dengan Nabi SAW. Kemudian, anak yatim kan ada satu keyakinan. Keyakinan yang salah, bukan kebenar. Anak yatim itu nakal-nakal. Nah, ini kan ternyata orang paling baik, paling pintar adalah anak yatim. Imam Syafi'i dan Nabi Muhammad yatim. Ayo mau apa? Mau ngatakan anak yatim nakal-nakal? Enggak. Tapi tetanggaku anaknya nakal banget. Tetanggaku harus ngakui. Ada ngomong gitu. Bagaimana tetanggamu yang yatim itu tidak nakal? Kenapa? Bapaknya meninggal dunia, ibunya sibuk kerja, enggak bisa mencari nafkah, ibunya harus kerja. Anda yang punya duit enggak pernah ngurusin dia. Gimana tidak bandel anak yatimnya? Anak yatim itu menjadi bandel karena kurang ada yang ngurusi. Bukan anak yatim lalu jadi bandel-bandel, enggak. Ini kesempatan bagi kita, ayo peduli dengan anak yatim. Tapi yang serius. Dan anak yatim jangan diyatim-yatimkan. Artinya, kadang ngurusi anak yatim, Masya Allah, bahaya sekali. Karena inna ma ya'kuluna fi butuhim naro, orang makan hartanya anak yatim, itu seperti makan api neraka. Dosa besar, zalim kepada anak yatim. Jangan zalim kepada anak yatim. Kalau Anda zalim kepada anak yatim, hati-hati, Allah pun bisa menyatimkan anakmu di esok hari. Hati-hati, jangan zalim kepada anak yatim. Dan yang zalim kepada anak yatim kadang bukan jauh-jauh, ibunya sendiri. Suaminya meninggal dunia, anaknya kecil-kecil, seharusnya harta ditata dan ditata, ternyata dia tidak menata, segera mengatur urusan pembagian warisnya. Dibiarkan saja, tak taunya tanpa sadar, mohon maaf, mungkin dia menikah lagi. Menikah lagi bukan dilarang, akan tapi kalau menjadi sebab zalim pada anak yatim jadi dosa. Kadang tidak peduli, dipakai alasan untuk bisnis dan sebagainya. Paling jahat kepada anaknya ternyata sang ibu. Paling jahat kepada anak yatim seorang ibu. Sehingga duitnya habis. Dan ini banyak. Dan ini banyak kami temukan, mohon maaf, ada janda-janda yang suaminya dulu cukup kaya sehingga banyak harta. Sementara dia sendiri gak banyak ngerti tentang dunia bisnis. Karena banyak uangnya, ada orang nawarkan, yuk bisnis-bisnis, habis duitnya. Dibohongin orang. Ternyata bukan duitnya sang ibu, miliknya anak pun juga habis. Haram, hati-hati wahai para ibu. Menikah lagi dengan suami tidak asal pilih, naudzubillah terjebak dan sebagainya, duitnya habis. Menikah bukan dilarang. Itu haknya dia. Bahkan untuk mencari yang halal, untuk menghindar dari yang haram dengan yang halal adalah sebuah keharusan. Tapi kalau menjadi sebab zalim kepada anak yatim jadi masalah. Hati-hati. Yang punya anak yatim di rumahnya, tolong jaga. harta anak yatim. Harta anak yatim mungkin anakmu sendiri. Atau saudaranya pembagian waris, mentang-mentang adiknya kecil, waduh. Adik yang kecil dibohongin. Wah, serem banget. Gak akan bahagia orang itu. Zalim kepada anak yatim yang sekaligus kurang ajar sama saudaranya, yang artinya juga kurang ajar sama bapak ibunya. Double dosa bagi orang yang zalim kepada saudaranya yang yatim. Hati-hati kalau dekat dengan, kalau ketemu orang itu awas jangan dekat-dekat. Dia membawa malapetaka. Dia orang yang paling jahat dan jahat. Saudaranya saja digiles, apalagi saudaranya yang yatim. Tidak ada baik yang orang semacam itu. Hati-hati. Makanya orang seperti itu adalah biasa semakin keras hatinya. Dinasihati enggak bisa. Kelihatannya dekat dengan masjid hanya untuk kepentingan dunia saja, bukan berdekat ke masjid untuk menjadi baik. Tidak, karena sudah makan harta anak yatim. Jahat kepada saudaranya, ngerebut waris saudaranya yang yatim. Bahkan begitu dahsyatnya dia tidak tahu kejahatannya, sehingga kadang dia juga melakukan kebaikan. Haji bolak-balik, umroh bolak-balik. Wah, tidak sadar, dipikir itu bisa masuk surga, nerakanya di bawah. Anak yatim, hati-hati. Ada lagi kejahatan dengan anak yatim dalam bentuk baru lagi, dalam bentuk panti asuhan. Masya Allah, yang namanya anak yatim itu mempesonakan, membikin terenyuh. Promo anak yatim dahsyat. Orang yang enggak sholat pun juga punya perhatian pada anak yatim. Tak taunya apa, anak yatimnya tetap makan kerupuk. Ustaz yatim piatunya, ustaz panti asuhannya sudah makan sate setiap hari. Jahat dia ngurusi anak yatim. Dan kami ingatkan, maka dikatakan jangan ngurusi anak yatim kecuali anda kaya duluan, sehingga anda tidak perlu makan miliknya anak yatim. Bahkan duit anda akan habis untuk anak yatim. Tapi kalau anda tidak kaya dulu, tidak kaya kemudian ngurusi, ingin ngurusi anak yatim, dan memang anda punya bakat, ilmunya, akhlak anda, cuman anda tidak punya uang, anda tidak punya kekayaan, anda juga masih boleh ngurusi anak yatim. Tapi hati-hati urusan makananmu, urusan kebutuhanmu. Fal yakul bima'ruf disebutkan, anda boleh makan bersama anak yatim, dana yang dikumpulkan untuk anak yatim gurunya boleh makan, tapi makannya bil ma'ruf, yang benar. Wajar kalau anak yatim makan kerupuk, ustadznya juga makan kerupuk. Ustadznya makan kerupuk, anak yatimnya makan kerupuk, ustadznya paha ayam. Ma'ruf yang kedua artinya apa? Anda catat. Anda catat, kemudian nanti kalau tiba-tiba kaya, anda bayari lagi. Gitu kan begitu. Harus hati-hati. Akan tapi, na'udzubillah, ini juga pengakuan dari sebagian pengurus yatim piatu. Dia mengeluh, ternyata

Untuk biaya sekolah mereka iya, untuk makan mereka iya, untuk menyenangkan mereka iya. Dan jangan diyatim-yatimkan anak yatim itu. Kadang-kadang diseksa anak yatim, perasaannya yang diseksa, bukan ditempelengin, tidak. Setiap ada jamaah baru ini, anak yatim dikeluarkan. Ini anaknya meninggal, bapaknya meninggal dunia tabrakan sana. Ini anaknya ini. Setiap ketemu orang dibegitukan. Dia mau melupakan kesedihan itu, lu ingat lagi. Gara-gara anak yatim itu, ini anaknya kesian, biar kasihan. Disebut ini kejadiannya, bapaknya kecelakaan di sana, bapaknya meninggal, ini sakit, ini. Anak yatim mengenasi Allah, bapakku. Akan tapi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat suatu ketika melihat di hari raya ada anak-anak kecil pada bermain, tapi di pojok sana ada satu anak kecil tidak bermain dan tidak punya mainan. Nabi mendekat lalu bertanya, "Hei, kenapa kamu kok tidak ikut main?" Dia menjawab kurang lebihnya kisah itu begini. "Iya ya Rasulullah, ini anak-anak pada punya mainan tadi, ditemani sama ayahnya, dianterin sama ayahnya, kasih mainan. Terus kamu?" "Aku gak ada yang nemeni, gak ada yang nganterin, dan gak punya mainan." "Loh kenapa? Ayahmu di mana?" "Ayahku meninggal dunia." "Kenapa?" "Di Pendan Laga, di perang. Ayahnya meninggal dunia, jadi gak ada yang nganterin, lalu gak punya mah." Baginda langsung berkata, "Kalau memang ayahmu tidak ada, aku akan jadi ayahmu. Apakah kau tidak senang jika aku ayahmu, lalu saudarimu adalah Fatimah?" Senang diangkat oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Begitulah merawat anak yatim. Sehingga merawat anak yatim itu adalah bukan di yatim yatim, sudah Anda biayai dan sebagainya. Kalau perlu, lihat Allah fi onil amdi makan al amtu fi. Kalau Anda merawat anak yatim, bahkan mungkin biaya yang Anda keluarkan lebih gede dari biaya untuk anak-anak Anda. Ketahuilah nanti yang dahsyat anak-anak Anda sendiri, karena Anda telah mengambil pertolongan agung dari Allah. Tapi sebaliknya, kalau Anda zalim kepada anak yatim, susah Anda ngurusi anak-anak Anda sendiri. Makanya hari ini kita perlu ada gerakan, ayo kita cari anak yatim. Di tangga Anda rayu masukkan ke pondok ini misalnya. Dirawat di sini, anak yatim. Tapi gak usah diyatimkan, masuk aja Anda urusan dengan manajemen langsung. Kamu sekolah nanti gampang. Anda bayar di setiap bulan, sampai anaknya jadi orang hebat. Dan di sini Al-Bahjah banyak anak yatim, tapi gak ditonjolkan, "Wah yatim," lalu dikasih kopiah warna beda yang yatim. Gak ada. Kalau anak yatim di sini, kalau di sini abahnya Abah Haji Said Ustaz Muhammad, abahnya selesai, dan para sesepuh abahnya. Gak ada anak yatim di yatim, ini yatim, gak ada. Sama di sana juga, ayahnya kami, selesai. Ini termasuk adab ngerawat anak yatim. Dan betul-betul kita serius anak yatim yang tulus, yang benar-benar memihak kepada anak yatim, sayangin anak yatim. Ada beberapa kesalahan yang kami sebutkan, ada kesalahan-kesalahan, tapi perlu kami sebutkan karena bisa jadi terjadi. Suatu ketika kami di Jawa Tengah sana, lagi pengajian, kebetulan santunan anak yatim. Kami ingin motivasi orang. Kenapa, Bu? Motivasi, Bu, ya biar semangat kami untuk mendidik, merawat anak yatim. Kan di kampung kami banyak anak yatim. Oke. Akhirnya pas selesai pengajian itu, dan kebiasaan kami setiap pengajian itu ada tanya jawab. Itu mulai dari awal kami dakwah punya kebiasaan seperti itu, sebetulnya ada maksud agar ada kedekatan antara kami dengan audien, dengan jamaah. Supaya kalau punya undak-undak ditanyakan. Itu dari awal kami ngadakan sudah seperti itu. Sehingga pengajian gak banyak-banyak, tapi ada tanya. Sehingga pertanyaan itu kadang sesuai yang terjadi dengan sesungguhnya. Kalau Buya itu ngaji begini kan hanya hayalan. Barangkali terjadi. Tapi kalau sudah ditanyakan pasti terjadi. Perlu disolusi. Maka mulai dari itu, ya gaya ceramah kami seperti itu. Ceramah gak lama-lama, ada tanya-jawab. Dan hendaknya seperti itu, kita ingin membiasakan orang bertanya. Dan pertanyaan boleh pertanyaan apa saja. Dan kami akan bisa menjawab, kalau saya gak tahu ilmunya kan tinggal ngomong begini. "Besok saya lihat dulu di buku," kan gitu ya. "Saya mau tanya ustadz saya," kan enak. Wallah alam, tapi pembiasaan ini penting. Saya belum tahu itu, nanti saya cari jawabannya. Sah, tambah ilmu baru laku. Makanya kalau kami ditanya satu ilmu yang kami tidak bisa, kami dapat tambah ilmu satu. Kami akan mencari pasti. Nah, akhirnya ada ibu bertanya. Ibu bertanya, ini berani banget pertanyaan, bagus banget. Ayo jadi ilmu. "Buya, mohon maaf. Tadi kan ngomong hati-hati dengan harta anak yatim, kan santunan kita." Ada bertanya. "Buya, gimana hukumnya menggunakan harta uang yang dikumpulkan untuk anak yatim untuk nyewa dekor sama drum band?" Waduh, langsung kayak dipukul. "Ini dekornya kan saya dudukin." Langsung saya jawab, "Hukumnya haram dan harus mengganti bani

0: Intinya anak yatim tidak makan drum band, tidak makan dekor, tidak makan tenda. Makanya jangan seenaknya ngumpulin anak yatim tak tanya untuk nyewa drum band. Kecuali ada orang punya drum band untuk memeriahkan, memberikan sumbangan drum band. Ada orang punya tenda, sumbangan tenda. Tapi kalau harta anak yatim dikumpulin untuk nyewa tenda, Masya Allah ngenes dia. Lebih baik untuk bayar utang ibunya daripada harus pakai tenda sama drum band. Ini harus waspada loh ya pengurus anak yatim. Jangan mentang-mentang duit di kocek Anda, di saku Anda, pegang di tangan Anda, seenaknya sendiri enggak. Anak yatim enggak makan drum band, hei hamba Allah. Dia mikir drum band berapa ratus ribu. Ini bentuk kesalahan yang kadang tidak disadari. Memeriahkan langsung saja, hei tim drum band, siapa nyewain drum band? Niatnya untuk drum band. Lah drum band untuk memeriahkan, gebiar, begitulah. Itu sah-sah aja. Tapi kalau sudah duit yang dikumpulkan, yang seharusnya diterima anak yatim, tak tahunya dirubah jadi dekor, jadi tenda. Yang penting nyampe seharusnya ke saku. Sebab itu kadang-kadang drum band-nya rame, sampai beberapa grup. Kemudian tendanya bagus, dekornya bagus, anaknya suruh jejer, Masya Allah, buahnya jejer, panjang panasan. Sudah begitu 50 ribu. Untuk satu tahun dibelikan garam itu. Ya, bisa jadi mungkin kami himbau, oke, kebiar itu untuk bisa mendata anak yatim. Yang punya anak yatim siapa? Kemudian setelah itu ditawarkan siapa merawat anak yatim. Tapi jangan dibawa pulang ke rumahnya. Karena hari ini rumah kita rumah rusak, hari ini rata-rata tentang handphone segala macam. Jadi Anda ambil anak yatim, titipkan ke tempat mulia pesantren. Allah dahsyat. Hari ini alhamdulillah mudah. Zaman dulu pesantren jarang untuk anak-anak kecil. Hari ini dimudahkan, peluang besar bagi Anda yang punya rezeki, ingin punya anak yatim. Kalau perlu 5, 3, 4 anak yatim yang Anda rawat, dahsyat. Kalau Anda tidak bisa membiayai anak yatim, paling tidak Anda sekarang mendata anak yatim ada di mana. Sampaikan teman Anda yang bakal mencukupi nanti. Harus ada gerakan mencari anak yatim hari ini. Kalau ternyata kiri kanan Anda gak ada, laporkan ke di sini Ustaz Muhammad dan Abazi Said dan yang lainnya. Akan diurusi nanti. Gak usah khawatir. Tapi Anda ketinggalan pahala dong. Ayo, mana tetangga Anda yang ada anak yatim? Ada tidak? Ada enggak? Memang tetangga Anda enggak pernah mati? Ada enggak anak yatim? Anda pikirkan mereka. Barangkali tidak hari ini kita masukkan pondok, target 2 tahun yang akan datang. Anda rayu masih 4 SD, sayang. Gini. Mungkin ibunya ngomong, aduh biaya mahal. Tenang, jangan khawatir. Biarpun Anda enggak punya duit, Anda katakan jangan khawatir. Anda diskusi dengan yang lainnya. Mungkin kalau di sini, kalau pembayarannya misalnya 1 juta atau 2 juta, Anda bisa patungan berlima ngangkat satu orang. Berapa ratus? Jadi anak yatim adalah ini proyek bersama ya, untuk kita sukseskan. Ini anak yatim. Loh, harus ada buahnya dong. Pengajian kita ini bukan main-main dong. Hari ini harus Anda bergerak, berpikir. Yang tamat SD Anda cari yang yatim. Wah, yatim. Karena betul anak yatim kasihan. Kadang mohon maaf anak yatim, ibunya bapaknya meninggal dunia, ibunya harus mencukupi 4 anaknya. Sehingga harus meninggalkan tempat, harus kerja di tempat yang lain. Sehingga anak yatim dititipkan sama orang lain, bukan seorang pendidik, bukan di pondok. Akhirnya yang terjadi adalah anaknya mendapatkan kiriman uang dari ibunya yang kerja di luar negeri. Tak taunya dengan uangnya bukan tambah baik karena bukan dididik. Naudzubillah. Kasihan sekali itu sang ibu. Sudah capek bekerja, ternyata anaknya pun pada akhirnya bikin capek. Yang dosa siapa? Anda yang di kiri kanannya tidak peduli urusan anak yatim. Ada juga cara menghormati anak yatim yang kurang tepat. Suatu ketika ada satu hajah, seorang ibu ngampirkan, pas waktu itu ada rame mampir, ada apa ini? Lagi nyantu nih anak yatim, senang bangga nyantu nih anak yatim. Ternyata ada anak yatim kurang lebih 40 anak yatim. Disiapkan bingkisan dan uang di situ, Masya Allah. Akhirnya kita duduk di situ, lihat anak yatim kita. Kita duduk sama ustadznya, ustadz dari mana ustadz? Ustadznya cerita, kami dari tempat, kaget, tak pikir tetangga, tetangganya Pak Abu Haji ini. Kita kipir tetangganya. Rupanya perjalanannya 2 jam naik bis. Jauh, Ustaz. Berangkat 2 jam, pulang 2 jam, belum persiapannya. Terus ngajinya gimana, Ustaz? Ya, kalau sudah begini gak ngaji, Bu Yano. Terus? Ya, mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Kalau gak datang nanti ya gak dapet. Gak di ini. Tapi ngeganggu gak? Ya, pasti ganggu. Sama. Sebetulnya seorang pendidik itu lebih cinta, lebih senang anaknya dapat ilmu. Seperti di sini loh, anggap saja, mohon maaf. Anda yang kaya raya hari ini, setiap hari Anda nyembelih sapi lalu anak pondok diundang makan rumah Anda, enggak boleh kok. Peraturan pondok bubar. Kalau Anda pengen sembelih sapi di dalam pondok, yang gitu. Karena ada peraturan yang bawa keluar ini masalah. Karena menjadi kurang waktu belajarnya, kurang waktu istirahatnya. Akhirnya bayangkan 2 jam berangkat, 2 jam pulang, istirahat, makan dan sebagainya. Kalau tidak datang gimana, Ustaz? Ya, biasanya beliau itu ngambil anak yatim yang lainnya. Tidak kita ini. Oh gitu. Jadi bahan. Hei orang kaya, jangan siksa anak yatim datang ke rumahmu. Kalau seandainya Anda kirim ke tempatnya, jauh lebih bagus. Pertama, anak yatim tidak capek. Biaya bisnya bisa jadi uang untuk beli ayam. Kan kirim ke sana. Bukan tidak boleh bawa ke rumah Anda kalau tetangganya dekat dan memang pas libur, mungkin refreshing, anak-anak pas liburan oke. Okay. Tapi sampai ganggu jam belajarnya. Sementara dia pegawai negeri. Orang ini kan pegawai negeri, kok mau cerita? Kita ingatkan sadar. Pegawai negeri pas libur hari Ahad. Hari Ahad pondoknya tidak libur. Berarti pas ngambil jam ngaji. Coba berpikir cerdas dong ya orang kaya. Kami ingatkan. Oke, oh gitu Bu ya, ya. Lebih baik coba Bu Haji, Anda kirim uangnya ke sana, biar uang nyampe sana, makan di sana, biaya bisnya pun juga untuk duit sana. Ayo, enak enggak? Iya sih. Cuman kalau anak yatim di sana kan enggak ada kebiarnya. Wah, Bu Haji ini sampai ketawa dia. Bu Haji nyantun, ya sih Bu ya malu juga nih. Ah itu. Dan dia sadar ya, dia aja pun paham. Kan lumayan lah, riak-riak kan gitu ya. Action-action begitu, nyantun anak yatim. Mohon maaf kami ingatkan ini. Permasalahannya bukan itu saja, urusan riak, urusan pribadi Anda. Anda tidak berpahala, tapi nyiksa anak yatim ini. Tak tanya, dapat berapa Bu? Lumayan sih. Dapat berapa Ustaz? Lumayan Bu ya, per anak ini dapat 100. Lumayan dapat 100. Cuman kali 40 kan 4 juta. 4 juta itu bisa untuk makan dalam berapa ini gitu loh. Allah subhanallah. Jadi ngejar uang 100 ribu, nasi, biaya mobil. Coba, ini mohon maaf. Berarti kami hanya perlu manajemen atau kecerdasan di dalam melayani anak yatim. Kalau Anda kirim ke tempatnya anak yatim lebih bebas daripada ria dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tetangga pondok yatim di samping rumah, Anda komen, Ustaz, biasanya kalau libur hari Jumat kayaknya lari-lari ke sana. Oh iya, biasanya kami biar keluar, olahraga. Gimana Ustaz kalau pas Jumat besok habis olahraga mampir ke pondok sini ke rumah saya siapkan makanan yang enak yang yatim, anak yatim itu. Ya itu mungkin sifatnya adalah kebetulan, tapi kalau harus menyita waktu mereka, mengambil waktu mereka, mohon maaf, Ustaznya pun sebenarnya tidak rela. Kalau seandainya Ustaz punya uang dari kocek sendiri pasti ditolak itu. Saya pengin anak saya belajar. Saya pengin santri saya belajar. Akhirnya kita tanya, sebulan berapa kali Ustaz kayak begini nih? Kami sering karena panti asuhan kami lumayan terkenal. Tapi memang ya gratis semuanya di sini. Jadi hidupnya santri adalah dengan keliling begitu. Innalillah. Kasihan. Gimana mencetak anak hebat nanti? Kapan pinternya anak-anak? Setiap harus keliling. 1 jam coba. Berangkat 2 jam, pulang 2 jam. Capek, istirahat. Gak mungkin malamnya pengajian lagi sudah. Langsung istirahat, tidur. Apalagi ada sebagian orang kalau naik bis itu sudah kayak trauma. Ada yang naik bis pusing. Naik bis lagi, naik bis. Naik perahu juga ada. Ada yang naik perahu tuh, aku naik perahu tuh bayangin maboknya. Terus naik perahu sebabnya saya pernah naik perahu, mabuk perahu. Rasanya mabuk begitu rupanya. Cuman yang muda-muda depannya juga pada jatuh nih naik perahu. Mohon maaf, naik mobil, naik bis itu tidak semua juga nyaman. Baik, inilah ayo kita pulang dengan hati yang hidup ya. Setelah ini hati yang hidup, hidupkan. Pertama adalah keluarga kita harus mulai dekat dengan baginda syariat Nabi, mengenal bulan-bulan Arab, kemudian juga bangga dengan sesuatu yang ada punya dengan baginda Nabi. Kemudian setelah itu, biarpun kita bukan golongan yang menjadikan hari ini saja bulan yatim setiap bulan, maka ayo kita budayakan untuk mengayomi anak yatim, merawat anak yatim.
1: Janji deh, Anda harus punya anak yatim setelah hari ini. Kalau Anda orang sangat fakir, mana yang paling fakir? Bergabung dengan yang lainnya. Mungkin anak orang fakir mengordinir, mengarahkan. Yang kaya mencukupi, ada. Baru ini ngaji yang bermanfaat. Setelah itu Anda mendapatkan jaminan maka firul yatimi kahata ini dengan baginda Nabi Muhammad seperti ini. Seperti jemari, telunjuk dan jemari ini. Jari tengah ini.
0: Artinya sangat dekat dengan Rasulullah, pangkatnya tinggi. Kemudian kalau faedah dibaliknya itu di anak yatim adalah kelembutan hati diantaranya. Dalam riwayat marhaba yulayan kalbuhu, barang siapa senang untuk dilembutkan hatinya, termasuk Anda kalau mungkin punya suami, punya anak keras dan sebagainya, santuni anak yatim dengan niat untuk melembutkan hati. Falyutni minhu yatiman, disebutkan kalau ingin melembutkan hati, falyutni minhu yatiman, dekatkan anak yatim. Falyamsah ra'sah, kemudian mengusap kepalanya. Jangan berhenti sampai di sini hadisnya, diusap kepalanya atau pusing dia. Anak yatim kan, oh, pahalanya mengusap anak yatim setiap rambut gini, anak-anak. Ngasih duit. Memang ada, coba diusap kepala Anda, pusing diusap tuh. 1000 orang lagi yang usap. Lanjutkan hadisnya, makan nih, beri makan dia seperti yang kau makan, kasih baju dia seperti yang kau kenakan. Lanjutannya kan begitu. Cuman makna mengusap sini, mengusap beneran iya, tapi dengan kasih sayang untuk menarik hati Anda untuk pedulikan dia. Itu loh, jangan ngusap dok. Ayo diusap semuanya, para tamu, tapi jamaahnya segitu banyak. Tapi mengusap tetap ada karena nas Nabi. Cuman jangan berhenti ngusap dok, tapi ngasih duit. Pilihannya begini, ada 3 pilihan. Ngusap plus ngasih duit. Oke lah. Kalau antara ngusap saja sama ngasih duit saja, ngasih duit aja, enggak usah ngusap-ngusap dari mana. Kurang lebih seperti itu. Jadi ayo tolong, kebayang di mata Anda, di hati Anda ada anak yatim kiri kanan Anda. Sini siap untuk menampung. Baik, Anda yang membiayai, Anda biayai mungkin. Anda yang biayai. Kalaupun masuk di sini ketahuan anak yatim, enggak akan dilihatkan anak yatimnya. Yatimannya enggak ada. Enggak ada, enggak ditonjolkan, enggak ada pocongnya, ini adalah grup anak yatim, enggak ada. Kita yakin enggak tega. Ini misalnya kalau anggap saja di Al-Bahjah pojok sana adalah asrama anak yatim. Setiap keluar, grup anak yatim, yatim, yatim, yatim, yatim. Sedih kita. Tidak kita yatim-yatimkan. Mereka kita bapaknya. Guru-guru adalah ayahnya. Sehingga jiwa mental mereka tumbuh sehat, bukan terkucilkan, terendahkan dan seterusnya. Ini saja, semoga Allah menghidupkan hati kita menjadi hati yang hidup, rindu kebaikan, rindu kepada nyantuni anak yatim dan ngurusi anak yatim, sehingga kita mulia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
2: Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
3: Aduh, kok jadi gatal-gatal gini ya?
4: Kenapa, Pa?
3: Ini mah, badan Papa gatal-gatal. Tuh, bentol-bentol gini tuh.
4: Kenapa nggak kemarin aja gatalnya pas lagi meeting sama admin di kantor Papa yang cantik-cantik?
3: Masya Allah, Ma, kok gitu ngomongnya? Masa Papa kegatelan sama orang sekantor?
4: Ya, Bis, kayaknya sering banget tuh. Bahkan kemarin katanya juga makan-makan sama mereka.
3: Oh iya, bener itu.
4: Bener apa? Papa bener-bener kegatelan sama mereka.
3: Astagfirullahaladzim, bukan. Maksud Papa, gara-gara kemarin makan seafood. Papa kan alergi seafood.
4: Nah, tuh kan, karma itu, Pa. Makanya, Pa, gak usah sok-sokan makan-makan begitu. Biasanya juga makan tempe penyet aja, sok makan seafood. Giliran sama istrinya, mentok-mentok makan.

0: Jadi jauh-jauh tuh alergi sama kolesterol papa.
1: Iya, Ma. Ih, ngau-ngau mulu, bukannya garukin.
0: Emangnya singa? Ngau-ngau mulu. Garukin tuh pakai kucing tetangga.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
5: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Dalman.
4: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
5: Ya
4: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
5: Untuk istri saya.
4: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
5: Dengar dari radio,
4: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
5: Iya, di apotek.
4: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
5: Kolesterolnya agak tinggi,
4: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
5: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
4: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
5: 4 kayaknya.
4: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
5: Ya, itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
4: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
5: Amin.
4: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pagi Ju.
0: Pagi juga Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit Man?
6: Oh, iya Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kabur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
0: Terus katanya kamu kenapa itu Man?
6: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
0: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
6: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
0: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
6: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
0: Di apotek juga ada kok Man, online juga bisa.
6: Makasih ya Ju ya buat infonya.
0: Sama-sama Man, semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
8: 98.4 Stara FM K.

Alhamdulillah udah pagi ya. Kayak baru ngeliap gitu semalam. Tahu-tahu udah pagi, paginya dingin banget, Masya Allah. 30 Juni. Ya, di penghujung bulan Juni. Hari apa sekarang? Selasa. Sobat Star FM Kebumen, semoga kabarnya baik, semuanya sehat ya. Semuanya bahagia, siap beraktivitas, siap menjalani hari Selasa dengan penuh semangat, dengan penuh senyuman, dengan penuh harap gitu. Banyak harap, tapi kalau usahanya kurang, doanya kurang, ya apalah artinya. Oke, aktivitas pagi Anda diawali apapun itu pastinya dengan dengerin lagu-lagu nostalgia. Oldies Memories jam 6 sampai jam 8. Pagi hari ini ada Rena temenin Anda. Yang mau gabung seperti biasa dong, SMS WhatsApp ditunggu ya. Kirimnya ke 085186069984. Sekali lagi mau gabung, ayo SMS WhatsApp Anda. Rena tunggu ya. Kirimnya di 085186069984. Selalu dong bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro dan juga ada Otipus. Sudah dibuka satu lagu paling pertama, Dian Prahmana Putra dengan Kau Seputih Melati. Bapak yang udah mandi ya, udah siap berangkat ke tempat aktivitas, pastikan udah ngopi, udah sarapan. Atau kalau memang mungkin tempat kerjanya jauh, gak keburu sarapan, boleh bawa MBG ya, dibawain bekal dari istri tercinta. Nanti kalau udah sampai tempat kerja, nah baru deh sarapan. Baik, kita ke lagu lagi sebelum nanti Rena bakal baca atensi Anda ya. Mayang Sari, ada yang suka lagunya Mayang Sari? Apa nih yang bagus? Harus malam ini bagaimana? Harus malam ini banget. Ayo, besok udah bulan Juli. Anak-anak sekolah, iya pokoknya selamat menikmati liburan panjang. Semoga menyenangkan. Tapi selama di rumah enggak gadget terus yang dipegang kali ya. Ayo ibu-ibu, cari kesibukan, cari kegiatan anak biar waktunya tuh gak banyak untuk HP terus. Mayang Sari, harus malam ini.

0: katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata.

0: Sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. Apalagi mata.
1: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
0: Iya dong bu. Kalau bapak sehat bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
1: Betul banget. Betul. Mwah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

gak bisa. Biarpun dingin banget, terus ini loh udah jam 6:30, masa masih ringkel aja selimutan. Ya Allah Bu, anak-anak loh suruh pada bangun, ibunya masak, jangan ikut ngeringkel aja di kasur, di tempat tidur. Itu loh bapaknya udah mau berangkat kerja, udah dibikinin teh belum. Gak boleh ada kata mager, ibu. Pokoknya mager dikit, udah kerjaan tuh makin numpuk ya. Berhubung dingin banget, kayaknya untuk urusan yang harus berkecepuk dengan air bisa di agak entar lah ya. Biasanya harus gasik banget gitu, udah giling-guling baju gitu kan. Iya enak yang mesin cucinya otomatis, tahu-tahu mah kering gitu. Yang masih harus ganti air, bilas gitu kan. Dingin banget. Nanti lagi siang-siangan. Yang penting udah bikin sarapan pagi. Ya sarapan sih pagi ya. Udah ada nasi, udah ada lauk. Minimal itu. Kalau sayur mungkin karena stok sayur habis, nanti nunggu mamang sayur lewat gitu baru masak ya. Terima kasih udah SMS, udah WhatsApp. Buat yang belum, masih Rena tunggu. Yuk, kirim yuk. Ke 085-186-069-984. Request lagu kesukaan Anda. Berbagi salam, pokoknya boleh. Ke WA sebentar, takut keskip, aku ke SMS dulu ya.

langsung ke WA aja ya. Selamat pagi, Papa Ijo. Lagunya Mawar Berduri. Boleh Bapak, ditunggu lagunya. Rena ada, cuma yang versi Teti Kadi harus apa namanya? Iya, harus download dulu ya. Salamnya buat Bundar, Pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Tika Darmanto, Bu Yati, Mbak Astri, Umi Hanif, Mam Agung, Mbak Cindy, Mas Andre, Mas Imam, Pak Pariono, Bapaknya Naura, Om Gendro, Mas Giman, Duren Ambal, Bang Karim Chicken, Mbak Ahmad, dan juga buat semua penggemar Oldies Memories. Sehat selalu Bapak, full barokah, bahagia selalu juga bersama keluarga ya. Terima kasih sudah gabung pagi hari ini. Lagunya Ditunggu Saja. Oke. Berikutnya ada Bu Tuti. Selamat pagi, Bu. Hadir. Waalaikumsalam. Salamnya buat Umi Hanif, Bu Yati, Bu Asih, Mbak Yaya. Ada Putri Selatan, Bunda Warti, Papa Ijo, Mas Ucup, Mas Hoyong, Kang Imam Butu, Bu Ayu, Bundar, Buntin, dan juga buat semua. Lagunya punya ini, bukan yang Fatur Nadila ya. Boleh Ibu, ditunggu lagunya.

Basri. Waalaikumsalam, gabung. Alhamdulillah kabar baik, sehat. Lagunya Mayang Sari. Udah tadi ya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Hanif, Mbak Ahmad Putri Selatan, Mbak Cindy, terus juga Mbak Bubut, Bu Asi, Mama Ashraf, Mbak Putri, Bu Ayu, Papa Ijo, Pak Sutar, Bunder, Pak Yanto, terus juga Mbak Warit, Bu Yati, Mama Nomi, Mbak Yanti. Terima kasih. Matuga sehat selalu, semangat. Iya, makasih Bu. Ini Mbak Sri. Papa Romeo diambil. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Oke, salamnya buat bapaknya Naura. Terus juga Duren Ambal, Papa Ijo, Tejo Ragil, Putri Selatan, dan juga semuanya aja yang lagi tugas, semua tugas sampai tuntas. Terima kasih. Berikutnya, Assalamualaikum, minta lagu. Waalaikumsalam. Naili di Sangu Banyu. Ya lagunya yang direquest yang wajar-wajar lah ya. Ini

Pak Bubut, Mas Franky juga buat semua fans Radio Star FM Kebumen. Mat pagi, mat aktivitas. Lagunya boleh. Lagunya ditunggu Kang Yadi Antika ya. Terima kasih. Lanjut, Kang Imam di Wutu, waalaikumsalam. Pak Yoldis, pagi juga. Gabung boleh. Salamnya buat Bapak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Mbak Titin, Mama Fian, Bu Ayu, Bu Asi, Bunda Ervito, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Saminten, Mbak Oom, Pak Pariono, Papa Ijo, Bapak Nora, Mbak Ahmad, Pak Kang Dermanto, Mas Andi, Mas Dani, juga buat semuanya aja. Makasih ya. Lagunya boleh. Udah masuk list ya. Berikutnya Pak Ratimin, waalaikumsalam, selamat pagi, ceria. Iya Pak, sehat Pak. Salamnya buat semua fans Star FM, semoga sehat selalu, amin. Buat Mbak Rena, selamat bertugas sampai kelar nanti. Kembali kasih Pak Ratimin, semoga sehat selalu. Semangat pagi hari ini. Ya, salam buat Mama Dina. Udah dulu ya. Yang belum kebaca nanti di sesi berikutnya Rena lanjut baca WhatsApp Anda lagi sekaligus buka phone live. Oke. Jadi siapa yang pagi hari ini udah minum teh Moro? Ada, gimana? Aduh, sebelum tidur semalam tuh udah minum Habbut Top ya. Tidurnya enak banget ya, biarpun semua ngerasain tidur enak kayaknya nggak perlu pakai kipas angin, nggak gerah-gerah, justru berselimut gitu, kayak udah pakai AC alami banget ya. Udah gitu pagi-pagi ya kan, sambil beraktivitas atau sambil santai sebelum beraktivitas, mungkin kerjanya agak gantar lah siangan gitu, dengerin Oldies Memory sambil menikmati secangkir teh Moro panas. Waduh, menikmat banget. Apalagi ibunya nih, ibunya sepagi banget sholat subuh terus langsung ini apa namanya ngukus pisang kapok, ada ubi segala macam, singkong apalagi, enak banget, masih kebul-kebul ya Pak ya, disandingin nih ke bapaknya sama teh Moro. Aduh, nikmat mana lagi sih yang didustakan ya. Oke, yang mau beli teh Moro silakan, 15.000, gak mahal Bapak Ibu. Kalau demi 15.000, Anda sudah bisa menikmati teh dengan rasa segar yang punya ciri khas tersendiri. Karena tehnya gak cuma teh aja, ada teh, ada jahe, ada cengkeh, ada ketumbar, ada daun kelor, bayangin ya. Seger pol, udah gitu bermanfaat dong buat kesehatan, menghangatkan tubuh. Lagi musim dingin kayak gini biasanya rentan banget kena flu ya gak sih, masuk angin. Insya Allah rajin-rajin konsumsi teh Moro, badannya lebih seger, terus kayak gak gampang masuk angin gitu. Silakan, teh Moronya bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat ya. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu Rena munculkan, Mawar Berduri. Jangan kemana-mana Sobat Star FM. Pokoknya sampai nanti jam 8, stay tune terus. Ada Rena temenin Anda pagi hari ini di Oldies Memories, full lagu-lagu nostalgia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Oh, dengan Siti Nurianti.
1: Alamatnya di mana bu?
2: Alamatnya Peniron.
1: Oh iya, sebelumnya dari... beli Habutop buat siapa?
2: Ya buat sendiri, keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, mas, gitu. Karena perutnya sakit, gitu. Saya juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin, sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
1: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya, bu? Berarti ibu udah beli berapa botol, bu, Habutopnya?
2: Baru sebotol.
1: Iya, baik, ibu. Ada pesan-pesan nggak, bu, buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti ibu?
2: Pesannya, mudah-mudahan itu yang sakit bisa sembuh dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Itu tapi harus rutin ya, mas.
1: Iya, ibu. Terima kasih.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
1: 98.4 Stara FM.

gitu. Zaman masih pacaran. Sekarang masih dilakukan semua enggak untuknya? Jangan cuma ngomong manis pas lagi mau dapetin aja. Sekarang jor-joran enggak boleh gitu. Oke, selamat pagi yang mungkin baru on radio karena baru bangun tidur, karena baru sempet, karena kelupaan, karena mungkin ya baterainya ngedrop, belum lupa, belum dicolokin, belum dicas gitu ya. Ya sudah, gak apa-apa. Listener Morrisnya masih sampai jam 8, berarti 1 jam lagi. Tetap ditunggu yuk yang mau SMS, mau WhatsApp. Boleh, kirimnya di 085-186-069-984 ya. Rena mau buka phone live. Silakan yang mau request lagu, mau salam-salam. Rena tunggu ya. 085-186-069-984. Iya Allah, Mbak Ren mager. Sebentar ya. Susah ya. Yuk dicoba lagi yuk.

0: pagi, Mas Akin, apa kabarnya?
1: Pagi, okay. Alhamdulillah sehat. Aku capek, habis senam.
0: Ya, capeknya senam gak apa-apa lah, sehat ya. Mau lagu apa nih?
1: Iya. Ini yang pertama ya?
0: Yoi, betul.
1: Ini mimpi apa aku?
0: Lagi beruntung nih pagi hari ini, mau lagu apa?
1: Aku mau lagu apa yang enak ya? Ini aja deh, Setangkai Anggrek Bulan. Kayaknya lama deh gak denger.
0: Boleh, boleh. Salam-salam.
1: Boleh salamnya buat Mbak Warit, yang arep nyebrang lautan emung dikai.
0: Oh iya.
1: Terus Om Andre, Bunda Rukmi, Bunder, Main, Ramane. Seneng Dewi ini Ramane dolan mengko Badongan, orang mampir nggonku.
0: Iya.
1: Terus Skorpiunge juga. Mbak Putriku cantik, sehat, selamat pagi Mbak. Mbak Cindy, Mbu Yati, KPP lah.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Bapaknya Naura lah. Kok kelalen aku. RKF, KPP, SS juga. Ibu dirimu sehat, panjang umur, jangan lupa. Bahagia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sakina. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Rena pagi ini, sehat?
0: Baik, sehat banget Mbak, biarpun kedinginan.
2: Iya. Dingin banget ya Renanya.
0: Banget banget.
2: Apa Rena tadi pembukaan baru perasaan baru tidur udah bangun
0: iya.
2: Gitu.
0: Iya. Bangun-bangun dingin
2: banget. Jadi terasa baru tidur ya.
0: Iya, baru kayak ngeliat kok tau udah bangun gitu.
2: Itu tadi yang turun Mama Sakina ya?
0: Betul.
2: Makasih ya sawelane ini di sawel jadi gatel tangane.
0: Oke. Okay.
2: Pengen naik.
0: Iya, udah megang apa nih Mbak Putri?
2: Request lagune apa ya? Termasuk suasana hari ini gitu, dingin.
0: Dingin ya, boleh.
2: Aku salamnya fotokopi Mama Sakina aja deh.
0: Oke deh, siap.
2: Kalau Mama Sakina mah biasanya, ayo naik Mbak, aku kangen sama suaranya gitu.
0: Gitu ya.
2: Ya udah, buat Bu Asi semoga cepat sembuh ya Bu.
0: Amin, amin.
2: Ini buat Mama Sakina yang kangen suaraku.

0: Udah
1: begitu aja. Lah, seuplit banget.
0: Ya kan bukan karaoke. Kalau karaoke lah sampai rampung ya, Bu Asih ya.
1: Ya udah, makasih.
0: Pokoknya salame buat yang sawel aku dari pagi sampai pagi lagi. Terima kasih sawel balik. Kita doain semoga mereka pada sehat.
1: Amin.
0: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Buat Mbak Rena juga keluarganya doa yang sama. Terima kasih waktu nek. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sepagi ini udah eksis aja. Wah, Putri ini salam buat Kakung, sehat-sehat semuanya. Lanjut telepon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Rana.
1: Pagi Mbah Markam.
2: Sehat dengan
1: Rana sehat, Mbah Markam sehat Mbah.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, iya. Sarapan belum?
2: Ini sedang di pasar.
1: Oh, gasik banget. Sudah di pasar. Sarapannya di pasar ya?
2: Ini kan hari Selasa.
1: Oh, pasaran ya?
2: Di pasaran.
1: Semangat, semangat, Bang Markam.
2: Gimana?
1: Semangat, laris manis.
2: Alhamdulillah sudah laku.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Meruput sudah ya, laku nih.
2: Silahkan sudah ya. Sudah ngelarisi lah.
1: Iya, iya. Mantap, mantap.
2: Ini mau minta lagu Mbak Rem.
1: Boleh, apa lagunya?
2: Bila Cinta Bersemi.
1: Bila Cinta.
2: Helical.
1: Oh iya.
2: Helical.
1: Oke, boleh ditunggu.
2: Ya, ya. Salamnya buat semua yang sudah mendengarkan acara ini tanpa berkecuali.
1: Baik.
2: Assalamualaikum Mbak Ren.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Markam. Mantap nih, belum jam 7 ada larisan aja Mbak Markam ya. Thank you. Udah berapa penelpon? Udah 3 ya. Mbak Sakina, Mbak Putri, Mbak Markam. Oke, okay, thank you. Udah dulu ya. Semoga nanti ada sesi berikutnya. Ih, kasihan. Yang lain kok pada mental, kenapa? Aduh, kalah cepet nih sama Mbak Putri, sama Mbak Markam. Mama Nomi, Bu Karmina, Bu Asih. Sehat ibu, Bu Asih semangat ya. Bunder mental ya. Kasihan bunder bun. Makanya bangun lari-lari kek, ngapain biar gak kedinginan, jangan ngeringkel baik. Oke okay. Mbah Nun, waalaikumsalam pagi absen saya selalu buat semua fans dingin sekali Ponorogo streaming joss. Lagunya ikut aja, makasih Mbah Nun. Sama Mbah, kebumin loh dingin pol juga ya. Berapa terakhir tadi tuh? 19 derajat. Yee, mantep banget kan. Mas gimana di lajur? Waalaikumsalam Mbak Rena, selamat pagi. Pagi juga mengikuti atensi boleh. Buat Mama Rizky, Bu Sakina, Bunda Warti, Mama Hanif, Bu Samintan, Mama Azriel, Mama Sakina, Mbak Mama Emi, Mbak Mama Cindy, Putri Ragil, Putri Selatan, Bu Kumis, Bu Sororosita, Bu Yati, Mama Heni, Mama Aida, Mbak Sakirun, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Sutar, Mama Irfan, Neng Apri, dan bundanya Salis, Mama Siti di Pasar Senen.